0: penyalahgunaan, kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Saudara, hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu? Berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
6: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
17: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
18: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative, guna meningkatkan dan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
17: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat. As we mark this fifth anniversary.

0: capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Q&A. Thank you.
2: Thank you.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
4: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

0: Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan lambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Merasuk ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk! Masuk! Masuk, saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

kembali ini Messi angkat bola, gol masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, tentunya pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali menemani perjalanan Anda yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas kembali seperti itu ya. Baik mungkin saat ini tengah perjalanan ke tempat kerja atau mungkin juga ke beberapa tempat tujuan Anda. Nah, pendengar, beberapa informasi kali ini berkaitan dengan kesehatan waspada bedidin. Dokter Nindya Sinta membagikan cara sehat menghadapi hidung buntu. Informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana fenomena bedidin atau masa transisi suhu dari musim hujan ke musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah termasuk Jember seringkali memicu berbagai keluhan kesehatan, di mana salah satunya yang paling umum dikeluhkan masyarakat adalah hidung tersumbat. Menyikapi hal tersebut, Dr. Nindya Sinta, RSPTHTBKL, ini hadir dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Jember, pendengar, untuk mengupas tuntas persoalan yang kerap dianggap sepele namun sangat mengganggu aktivitas ini. Nah, pendengar, Dokter Nindya menjelaskan bahwa hidung tersumbat sebenarnya bukan sebuah penyakit, melainkan alarm atau mekanisme pertahanan alami tubuh. Saat udara di sekitar terasa dingin, hidung melakukan adaptasi fisiologis dengan cara melebarkan pembuluh darah di jaringan dalam hidung yang disebut konka. Nah, pendengar, tujuannya adalah untuk menghangatkan udara yang kita hirup agar suhunya sesuai dengan suhu tubuh sebelum sampai ke paru-paru. Jadi selain faktor cuaca, pendengar, hidung tersumbat ini juga bisa bersifat patologis atau akibat penyakit lain seperti infeksi virus misalnya, paparan alergen, polip hingga deviasi septum. Nah, bagi mereka yang mengalami keluhan ringan dan sementara, Dokter Nindya menyarankan penanganan mandiri yang bijak seperti mencukupi hidrasi dengan air hangat serta menjaga kebersihan lingkungan dari debu dan asap. Ia juga menekankan penggunaan nasal spray berbahan salin atau air laut sebagai langkah yang aman untuk membilas hidung sehari-hari. Namun disampaikan juga peringatan keras ya agar masyarakat tidak gegabah dalam menangani keluhan ini. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan namun berbahaya adalah meniup ingus terlalu keras. Nah, pendengar, perlu diketahui ini beresiko memecahkan pembuluh darah atau memicu tekanan berlebih pada saluran telinga hingga menyebabkan nyeri. Dan bahkan, pendengar, masyarakat dihimbau segera mencari bantuan medis jika hidung tersumbat tidak kunjung membaik setelah 3 hari pengobatan mandiri bersifat permanen atau disertai dengan gejala lain seperti mimisan, ingus berbau, nyeri wajah, hingga gangguan pendengaran. Nah, melalui pemahaman yang benar, maka masyarakat diharapkan lebih waspada dan tidak sembarangan dalam mengkonsumsi obat-obatan bebas.

0: Baik pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan hadirkan informasi seputar cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi sesaat lagi dalam info perakiraan cuaca.
1: Perakiraan cuaca.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan rekan Prakirawan Banyuwangi yang akan menyampaikan terkait dengan update info cuaca terkini. Ini bersama rekan Agung Dwi yang saat ini tengah bertugas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Agung.
1: Selamat pagi Mbak. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan update info cuaca terkini dalam info prakiraan cuaca. Dan kami persilakan Mas untuk memberikan update info cuaca untuk beberapa kota di Tapal Kuda. Silakan.
1: Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Untuk prakiraan cuaca hari ini Kamis 16 Juli 2026 untuk wilayah Tapal Kuda meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, kemudian Probolinggo dan Lumajang untuk hari ini diperkirakan akan cerah berawan. Jadi dari pagi hingga siang akan cerah berawan untuk 6 kabupaten tersebut. Kemudian siang hingga petang hari juga akan cerah berawan, kemudian malam hari juga akan sama yaitu cerah berawan. Untuk suhu yaitu untuk berkisar dari 25 hingga 32 dari pagi hingga sore hari. Untuk puncak suhu biasanya pada siang hari jam 1 jam 2 itu bisa sampai 32 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin juga masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan umumnya yaitu mencapai 3 hingga 10 knot. Kemudian untuk malam hari juga akan mulai mendingin yaitu dari 25 hingga bisa mencapai 19 derajat Celcius. Itu Mbak.
0: Baik, untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur dan juga pelabuhan Mas?
1: Untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanuk untuk saat ini terpantau cerah berawan. Untuk diperkirakan pagi hingga siang ini juga akan tetap sama yaitu cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari akan tetap cerah berawan. Mm-hmm. Kondisi cuacanya malam hari juga akan tetap cerah berawan. Untuk tinggi gelombangnya kategori yang rendah yaitu 0,1 hingga 1 meter. Arah angin sama, masih didominasi dari arah ini berbeda sedikit dari utara hingga timur dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 17 knot di penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Tetapi secara cuaca masih kategori yang aman. Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi, perairan selatan Jember ini kategorinya kategori yang menengah atau sedang, yaitu tinggi gelombangnya 1,3 hingga 2,5 meter, yaitu kita mau wanti-wanti untuk para nelayan dan masyarakat untuk lebih berhati-hati karena ini masih kategori yang sedang. Kemudian cuacanya di perairan selatan juga akan tetap sama, yaitu cerah berawan. Kemudian kecepatan juga maksimum bisa mencapai 22 knot di perairan selatan Banyuwangi dan perairan selatan Jember. Kemudian arah angin juga masih sama dari timur hingga tenggara. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Agung sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan update info cuaca terkini. Mungkin ada tambahan informasi lainnya Mas, kami persilakan.
1: Ya, untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati karena ini masih dalam kondisi cuaca yang relatif kemarau yang panjang. Kemudian untuk cuaca juga akan sama, masih relatif aman untuk 1-2 hari. Kemudian tetap menjaga atau air karena ini juga masih bulan Juli itu lumayan hampir kekeringannya lumayan terasa. Kemudian tetap itu kita juga tetap update tentang info-info dari akun-akun resmi kita BMKG karena cuaca ya dinamis itu bisa berubah sewaktu-waktu.
0: Baik, terima kasih Mas Agung untuk informasinya. Selamat menjalani rutinitas kembali. Selamat untuk rekan-rekan di sana. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Agung dari Prakirawan Cuaca Banyuwangi. Segera menginformasikan bahwa untuk kondisi hari ini yaitu untuk kondisi cuaca terutama ini untuk beberapa kota di Tapal Kuda terpantau cerah berawan pendengar, namun untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 1,3 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk ada di 0,1 hingga 1 meter. Demikian pendengar untuk update info perakiraan cuaca pada hari ini, semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, 95,4 programa 1 RRI Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada. Kembali program Jember Menyapa hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, pagi hari ini kami mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu terkait kajari mendengar masyarakat Kabupaten Jember. Pendengar, Pro 1, perkara dugaan korupsi kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah atau SOSRAP Perda di Kabupaten Jember kembali menjadi perhatian publik. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap 5 terdakwa dalam perkara tersebut, dan pasca putusan itu Kejaksaan Negeri Jember menyatakan akan menindaklanjuti amar putusan pengadilan, termasuk mendalami pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan sesuai ketentuan hukum. Lalu pendengar Pro 1, bagaimana kejaksaan memaknai putusan tersebut dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Untuk membahas topik tersebut pada kesempatan pagi hari ini kami sudah menghadirkan langsung narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Sudah bersama kami Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Bapak Yadin SHMH. Selamat pagi Bapak Yadin.
1: Pagi Mbak Gia.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di program Jember Menyapa. Baik pendengar, untuk perbincangan atau dialog pagi hari ini nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0331336652 atau 0331321224. Baik, langsung saja kita akan mulai dialog atau perbincangan pagi hari ini. Bapak Yadin, secara umum saat ini bagaimana penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Jember?
1: Ya, terima kasih Mbak Gia untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh rekan-rekan RRI Kabupaten Jember. Jadi program kami ini, kami ada dua program terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Program pertama kami ini adalah terkait dengan kajari mendengar. Jadi kajari mendengar ini inisiasi program untuk memang menjadi wadah aplikatif bagi kami untuk senantiasa menjawab respon balik dari masyarakat Kabupaten Jember khususnya terkait dengan penanganan ataupun pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Jember. Yang kedua ada program kami yang juga bekerja sama dengan RRI terkait dengan Jaksa Menyapa. Mengapa penting adanya Jaksa Menyapa ini? Karena memang kalau kita melihat statistik penanganan perkara di Kabupaten Jember, ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang cukup signifikan itu khususnya di perkara narkotika, kemudian undang-undang kesehatan, dan juga terkait dengan perkara yang cabul, yang biasa disebut dengan cabul. Nah, kemudian dengan Jaksa Menyapa ini harapan kita tentunya untuk dapat menurunkan eskalasi tingkat kejahatan di Kabupaten Jember. Dan kami juga punya program yang namanya Restoratif Justice. Dalam Restoratif Justice ini, kami kemarin itu sudah menghentikan penanganan perkara pencurian itu yang terjadi di Kecamatan Silo yang dilakukan oleh seorang nenek terkait dengan pencurian kayu. Apa maknanya? Bahwasanya ketegasan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Jember ini untuk penanganan perkara-perkara besar, korupsi, narkotika, cabul, pembunuhan dan sebagainya. Tapi untuk penanganan perkara-perkara yang kecil atau petty crime ini, kami fokus kepada program restoratif justice. Artinya sepanjang bahwasannya itu memenuhi kualifikasi penanganan perkara bisa untuk dihentikan dalam tahap penuntutan di kejaksaan, maka dengan sendirinya kami akan hentikan penanganan perkara tersebut. Yang selanjutnya tentunya kami berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember bahwa seluruh proses penanganan perkara di Kabupaten Jember, baik tadi yang seperti saya sampaikan laporan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian juga terkait dengan restoratif justice dan pengembalian barang bukti, saya ingin tegaskan kepada masyarakat Kabupaten Jember bahwa itu adalah tidak dipungut biaya 1% pun. Tidak dipungut biaya 1% pun. Dan apabila ada ternyata dalam proses-prosesnya ada oknum-oknum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember yang melakukan tindakan yang tidak benar, maka silakan langsung lapor ke Pekajari. Ya, saya memberitahukan nomor saya 0813 8542 6054. Nah, silakan. Jadi pasti saya akan respon secepatnya itu. Jadi tegas untuk ke dalam dan akan kami humanis untuk masyarakat Kabupaten Jember. Sehubungan yang disampaikan Mbak Gia tadi terkait dengan perkara SOSRAPERDA atau sosialisasi rancangan peraturan daerah 2023-2024 ini, memang kami telah melakukan proses penuntutan pembuktian perkara di persidangan khususnya untuk 5 terdakwa. Salah satu terdakwa Dede yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua dewan di Kabupaten Jember, itu telah kami tuntut 6 tahun 5 bulan dan juga subsidiaritas 3 tahun. Jadi total tuntutannya itu kalau kita hitung dengan subsidiaritas untuk pengenaan uang penggantinya itu adalah 9 tahun 6 bulan. Mengapa tuntutannya tinggi? Karena memang kami ingin menjawab respon masyarakat. Bahwasanya kita tidak boleh main-main, kita tetap akan menjaga amanah dari masyarakat ini khususnya terkait dengan keuangan negara. Itu sangat penting karena tentu implikasinya sangat tinggi untuk bagaimana kita menyelamatkan keuangan negara maupun keuangan daerah. Nah, selanjutnya kemudian dalam proses pertimbangan konsiderasi majelis hakim yang telah dibacakan kemarin itu telah memutus terkadang terdakwa Dede Dimaksud dalam pidana penjara 6 tahun dan uang pengganti sebesar subsidiaritasnya 5 tahun. Nah, ini tentunya menjawab respon masyarakat yang tadi kami sampaikan. Dan dalam konsiderasi atau pertimbangan majelis hakim tersebut dalam putusannya, tentunya kami tidak akan pernah tebang pilih. Siapapun yang terlibat dalam penanganan perkara itu, tentunya kami akan respon melalui mekanisme ex post dan selanjutnya akan kami tentukan terkait dengan status-status dalam penanganan perkaranya.
0: Oke, menarik. Karena memang sastra perda ini juga menjadi perhatian masyarakat secara luas. Nah, sejauh ini Bapak Yadin, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh penyidik ketika menangani perkara ini, Pak?
1: Penanganan perkara ini tentunya dimulai dari proses pengumpulan alat bukti dan keterangan. Alat bukti ini pulbake data info, pengumpulan bahan data, keterangan dan informasi kami lakukan dalam proses tahapan yang disebut dengan penyelidikan. Kemudian dari tahapan penyelidikan itu proses penyidikan berjalan sampai dengan proses pembuktian. Saya masuk di Kabupaten Jember, alhamdulillah sudah jalan 4 bulan ini. Itu kemudian kita melakukan proses pembuktian di persidangan. Memang tentunya dalam proses pembuktian persidangan itu ada strategi-strategi pembuktian. Dalam ritme penanganan perkaranya, kami kemudian menampilkan alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti dokumen, kemudian barang bukti elektronik atau electronic evidence untuk kemudian membuktikan perkara ini. Tentunya ini bukanlah perkara mudah dalam pembuktiannya, tapi alhamdulillah kinerja-kinerja seluruh jaksa dan juga staf di Kejaksaan Negeri Jember itu memberikan satu dorongan spirit yang kemudian dari dorongan spirit tersebut membuktikan penanganan perkara itu, khususnya di bidang tindak pidana khusus.
0: Oke, menarik ya. Baik, Bapak Yadin, kalau dari kejaksaan sendiri, apa yang menjadi pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa memahami bahwa memang untuk proses penegakan hukum ini belum berakhir pada pembacaan keputusan atau putusan, atau masih akan berlanjut ke proses berikutnya, Pak?
1: Tentunya kami berharap bahwasanya ya, ini menjadi pelajaran kita bersama bahwasanya apapun itu terkait keuangan negara ataupun keuangan negara, kekuatan ataupun keuangan daerah itu tidak bisa kita simpani, tidak bisa kita melakukan apapun bentuk perbuatan koruptif terkait dengan proses keuangan negara. Dan terkait dengan putusan yang dimaksud oleh Mbak Dia tadi, kami menunggu putusan lengkapnya dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk kemudian kami melakukan review. Review ini nanti sesuai dengan mekanisme SOP kami bahwa kami lakukan ekspos dulu untuk kemudian menentukan siapa-siapa lagi pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara berdasarkan putusan majelis hakim.
0: Berarti masih ada kemungkinan nanti ini muncul mungkin tersangka-tersangka baru atau seperti apa, Bapak Yadin?
1: Tentunya kami setelah mendapatkan putusan lengkap dari majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi, kami akan membaca kemudian kami menganalisis dan melakukan mekanisme ekspos untuk menentukan apakah ada atau tidak tersangka baru. Tapi yang jelas, apabila kemudian disebutkan dalam pertimbangan putusan ada perbuatan lain atau bersama-sama, maka tentunya kami akan menyikapi dalam penetapan tersangka yang baru. Yang jelas, kami akan jaga komitmen amanah masyarakat Kabupaten Jember untuk penanganan perkara ini, kami tidak akan pernah main-main. Dan juga untuk perkara lainnya.
0: Oke, Pak Yadin, biasanya dalam proses penentuan dari sebuah perkara adanya tersangka baru itu butuh waktu berapa lama, Pak?
1: Kita tidak bisa melakukan ini sewaktu karena memang penanganan perkara itu kita harus lakukan secara profesional. Kita lakukan secara proposal dengan tahapan SOP untuk menganalisis perkara. Karena memang tidak semua perkara case by case, perkara demi perkara itu sama tingkat kesulitannya. Ataupun juga case by case itu bagaimana sama atau tidak proses penyidikan dan bagaimana untuk merumuskan suatu perbuatan material dan formilnya. Itu memang butuh waktu itu. Jadi kami minta tentunya setelah kami membaca putusan lengkapnya, kami tentunya akan melakukan mekanisme sesuai dengan SOP yang saya sebutkan tadi.
0: Saya juga tertarik tadi Pak Yadin menyampaikan bahwa jika terjadi permasalahan di masyarakat bisa langsung kontak saya langsung. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa dari kejaksaan memandang penting pentingnya adanya membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Ya. Kenapa ada itikad seperti itu atau inisiatif seperti itu dari Bapak Yadin?
1: Ya, saya alhamdulillah dalam jabatan struktural eselon 3 ini sudah 5 kali. Sejak jadi koordinator di Kejaksaan Tinggi DKI, sebelumnya saya bertugas di KPK selama 6 tahun. Kemudian saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Luhut Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung dan juga menjadi Kasubdit Penyidikan di Gedung Bundar. Ini saya selalu merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya pertama ketika dan teman media kami melakukan media gathering. Uh-huh. Itu saya selalu mengundang media, bahkan kita rutin sebagai agenda bulanan. Dan juga saya melakukan temu musyawarah dengan masyarakat. Masyarakat adat, masyarakat tokoh agama dan lain sebagainya, supaya kami bisa mengetahui, karena kita mengetahui bahwa Jember ini adalah kabupaten yang besar dengan potensi alam yang cukup besar, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,7 juta dengan 31 kecamatannya, tentunya pekerjaan tidak bisa mengukur sampai ke daerah-daerah, sehingga problematika yang ada di masyarakat, tentunya saya berharap bahwasanya tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah bisa memberikan respon kepada kami. Uhum. Bisa memberikan respon kepada kami apa sih persoalan atau problematika di daerah. Misalnya di Kecamatan Tanggul terjadi banyak eskalasi penanganan narkotika di sana. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa untuk menurunkan eskalasi atau mereduksi perkara tersebut sangat penting bahwasanya kita melakukan komunikasi bersama menurunkan tingkat kejahatannya. Nah, inilah kemudian Pekajari berharap melalui Kejari Mendengar ini saya bisa merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat di 31 kenyamanan itu. Tapi tentunya kami tidak boleh mendeklar bahwasanya ketika ada laporan akan kita proses, karena memang laporan itu tidak selamanya murni. Seringkali ada laporan yang ada tendensinya, seringkali laporan itu ada memang di latar belakangnya kepentingan politik, seringkali di latar belakangnya adalah kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, ini kemudian kami tidak ingin seperti itu. Kami pure menjalankannya secara profesionalisme hukum. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu parameter kami dalam penegakan hukum itu sendiri.
0: Oke, baik. Bapak Kajari, ini nampaknya sudah ada yang bergabung dengan kita pagi hari ini. Masyarakat yang tentunya tidak sabar ingin bertanya terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu Kajari Mendengar Masyarakat Kabupaten Jember. Baik, kita terima penelpon pertama. Jember menyapa, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
0: Silakan Pak Rahman di Situbondo bertanya untuk Bapak Kajari pagi hari ini.
2: Selamat pagi, Pak Yasin ya?
1: Pak Yadin, Pak Rahman.
0: Bapak Yadin, Bapak.
2: Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya monitor mulai tadi, kayaknya adanya korupsi ya. Memang pantaslah kalau korupsi itu dijatuhi hukuman dengan seberat-beratnya kalau bisa. Biar untuk yang lain tuh kapok. Ya. Tapi yang saya heran tadi kalau udah salah dengar namanya nenek itu, Pak Yasin.
0: Iya.
2: Yang nenek itu mencuri kayu apa itu?
0: Oh, oke, okay, baik. Ada kisah tadi Bapak Kajari sempat menyampaikan di awal ada kasus pencurian kayu nampaknya ya, Pak ya. Oke. Okay.
2: Nenek itu.
0: Kemudian silakan diteruskan Pak Rahman, singkat saja Pak. Masih ada yang ingin bergabung juga di
2: belakang. Kalau untuk nenek itu mencuri kayu apa? Kuasa dihukum atau bagaimana itu? Untuk Pak Gajah, untuk Pak Yasin ya, mohon penjelasannya.
0: Oke, baik.
2: Daya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rahman yang sudah bergabung bersama kami di Situbondo pagi hari ini. Ada kasus yang tadi sempat Bapak sebutkan di awal ya, terkait adanya pencurian kayu yang dilakukan oleh seorang nenek itu, bagaimana kisahnya dan putusannya seperti apa Pak?
1: Ya, pencurian kayu itu tidak sampai ke persidangan. Kami hentikan di kejaksaan. Namanya keadilan restoratif. Kemudian kasusnya itu adalah pencurian 5 batang kayu sengon.
0: Kayu sengon ya?
1: Iya, kayu sengon. Itu. Jadi pencurian 5 batang kayu itu karena memang latar belakang nenek ini itu sudah ditinggal suaminya. Kemudian dia menghidupi anak-anaknya dan memang tingkat ekonominya di bawah itu. Oleh karenanya, karena kami pikir ini adalah pertimbangan kemanusiaan, kami Kejaksaan Negeri Bitung itu menghentikan perkaranya. Uh-huh. Jadi tidak sampai di persidangan.
0: Okay.
1: Jadi tidak ada putusan dan kami pun tidak lakukan penahanan, tidak. Uh-huh. Jadi kami tidak teruskan ini ke persidangan karena ada atas dasar pertimbangan nilai kemanusiaan.
0: Uh-huh.
1: Itu. Nah, okay. Ini yang kemudian yang saya sampaikan tadi bahwasanya kami mengutamakan prinsip kemanusiaan untuk perkara-perkara kecil menyentuh hajat hidup orang banyak. Tapi untuk perkara-perkara besar seperti korupsi, kami akan tegaskan akan tetap menangani perkara ini sampai setuntas-tuntasnya.
0: Oke, Bapak tadi beberapa kali juga menyebutkan terkait restoratif justice. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar apa itu restoratif justice, Bapak, sebelum kita akan terima penelpon kedua pagi hari ini.
1: Restoratif justice ini keadilan restoratif yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jember apabila penanganan perkaranya, misalnya ada keluarga saling berkelahi, itu kemudian mereka sudah saling memaafkan, kemudian perkara ini kita hentikan, tidak bawa sampai ke persidangan. Kemudian misalnya ada perkara pencurian seperti tadi saya sampaikan, nenek T ini namanya, teh saya tidak perlu menyebutkan, tapi namanya nenek T itu, kemudian dia melakukan pencurian, kami mendamaikan itu dia dengan pihak PTPN 1. Kemudian dari situ kemudian alhamdulillah pihak PTPN 1 pun mengambil ibu itu sebagai pekerjaannya sekarang. Jadi itulah namanya pasca restoratif justice. Jadi bukan hanya memulihkan kepada keadaan semula, tapi juga memberikan pekerjaan baru buat nenek ini.
0: Oke, baik, kita terima penelpon kedua. Jember menyapa, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
0: Ya,
3: dengan Andi Sugara, Mbak.
0: Bapak Andi, silakan Bapak Andi langsung kepada Pak Kajari.
3: Pertama-tama assalamualaikum Bapak Kajari.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Andi.
3: Sehat selalu Pak buat panjenengan, tetap semangat memberantas korupsi.
1: Mantuk suun Pak Andi.
3: Saya Andi Sugara, Pak, salah satu

0: Ini Pak, saya cuma berharap Pak G. Saya ini kan dari bagian dari masyarakat Jember. Untuk mengungkap secara tuntas sampai ke akar-akarnya, siapapun yang menerima aliran dana, you know, itu harus diungkap sampai ke akar-akarnya, Pak. Karena kami menengarai dan kami mendapatkan banyak informasi bahwasanya mereka berlima yang sudah dijadikan terdakwa oleh pengadilan tipikor kemarin, you know, tidak mungkin berdiri cuma 5 orang itu, Pak. Nah, harapan kami, Kejaksaan Negeri Jember harus mengungkap persoalan itu sampai ke akar-akarnya. Karena mengingat informasi dari persidangan kemarin, berita acara nomor 1 sampai 281 itu, informasi yang kami terima, Pak, agar ditindaklanjuti kembali oleh Kejaksaan Negeri Jember. Begitu, Pak, untuk sementara, nggih.
1: Nggih.
2: Oke, begitu saja, Pak Andi.
0: Oke.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Kami berharap kasus Maminsos Perda itu diungkap sampai ke akar-akarnya, biar persoalan itu menjadi terang benderang, biar masyarakat Jember itu memahami, mengerti. Oh, iki lo ono korupsi. Oh, iki lo pelaku nih. Ah, iki lo duit ngalir nang gini-gini gitu loh. Jadi begitu, Mbak.
2: Oke, baik.
0: Yeah.
2: Baik, terima kasih
0: Bapak Kajari atas waktunya.
2: Terima kasih, Pak Andi.
0: Mbak penyiar, sehat selalu buat panjenengan.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi untuk penelpon kita, ada Pak Andi. Tanggapan langsung mungkin dari Bapak Kajari terkait tadi, sebenarnya sudah kita bahas di awal ya Pak ya, adanya perkembangan-perkembangan tersangka. Namun di sini dari masyarakat juga menekankan tidak mungkin ada hanya 5 orang yang berdiri di situ. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Gia. Ngapunten Pak Andi. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Pak Andi ini benar adanya. Dalam konsekuensi putusan itu, saya juga kemarin cukup lama menyimak pertimbangan putusan itu. Tapi memang kita harus mendapatkan putusan lengkapnya dalam bentuk putusan itu, yang untuk kemudian kami analisis, itu menjadi bahan kami untuk menilai terkait dengan ada atau tidak penetapan tersangka yang baru. Akan tetapi itu tadi yang disampaikan Pak Andi terkait dengan konsideransi putusan tersebut, memang di dalam pertimbangannya dalam pertimbangan putusannya itu memuat bahasa atau frasa bersama-sama itu. Nah, frasa bersama-sama juga ini kemudian secara eksplisit itu menyebutkan peran-peran pihak-pihak yang lain. Ini yang kemudian menurut pertimbangan majelis hakim, tentunya perkara ini perlu dikembangkan dalam penanganan perkaranya. Dan tentu dari putusan itu kami akan menjawab. Tapi memang ada mekanisme prosedur yang kami harus lakukan secara profesionalisme. Mulai dari tahapan mendapatkan putusan, mempelajari, mereview, melakukan ekspos, kemudian menetapkan ada atau tidak tersangka.
2: Jadi jangan khawatir ya, mungkin tidak hanya berhenti di situ ya Pak Kajari, nanti mungkin masih ada perkembangan-perkembangan selanjutnya. Baik, silakan sekali lagi kami masih mengundang Anda pendengar Pro 1 untuk bisa bergabung bersama kami di 0331-336-652 atau di 321-224. Silakan Anda bisa bertanya apa saja atau bahkan mungkin mengadu, boleh Pak ya, kalau
1: boleh,
2: ada permasalahan
1: silakan,
2: itu terkait tindak pidana korupsi.
1: Apakah itu terkait barang bukti, kemudian terkait sementara menangani perkara itu.
2: Silakan, atau Anda juga bisa bergabung di live YouTube kami pagi hari ini, juga bisa langsung ketik di situ ya. Oke, kita menerima penelpon lagi. Selamat pagi, Jember menyapa. Ya, halo, selamat pagi.
3: Halo.
2: Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Oh, saya Husni Tamrin, Bu.
2: Nggih, Pak Tamrin. Di mana Pak Tamrin?
3: Saya di Jalan Hayam Buruk, Kaliwates.
2: Oh, Jember. Baik, silakan. Ada aduan apa, Pak, yang disampaikan ke Bapak Kajari?
3: Oh ya, jadi selamat pagi Pak Kajari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Husni.
3: Alhamdulillah. Pak Kajari, ini ada yang perlu saya tanyakan ini ke Pak Kajari. Pertama, saya mengapresiasi sekali atas ini apa namanya kinerja Pak Kajari Kejaksaan Jember yang telah berhasil menangani perkara sesperja kapan hari Pak Kajari. Kemudian yang kedua yang perlu saya tanyakan terkait dengan

0: penanganan penyelidikan dan penyidikan perkara BPJS Pak Kadari. Perkembangannya bagaimana Pak Kadari?
1: Mungkin bisa dijabarkan lebih jelas Pak, agar masyarakat lain juga tahu terkait BPJS ini seperti apa Pak. Terus di Tamrin.
0: Jadi saya kebetulan sekitar bulan November 2025, saya telah mengajukan terkait dugaan fraud, ya, penyimpangan klaim BPJS di tiga rumah sakit.
1: Rumah sakit
0: Werang Balung, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Paru Jember. Pada saat itu ramai memang di media disebutkan bahwa telah terjadi fraud, ya. Ada tagihan-tagihan yang ternyata tagihan itu fiktif. Kemudian saya adukan ke kejaksaan sejak bulan November, ya, seingat saya.
1: November tahun berapa, Pak?
0: November 2025.
1: 2025, baik.
0: Ya, memang kapan hari itu sudah ditingkatkan ke penyidikan. Cuman menurut saya, ya, kejaksaan ini agak lambat, ya. Saya minta kepada Pak Kadari yang baru, ya, supaya segera mempercepat lah supaya jelas ini, ya, perkaranya ini.
1: Okay.
0: Begitu Pak Kadari.
1: Baik.
2: Ji Pak, makasih Pak Husni untuk masukannya.
1: Ya, baik, itu saja Bapak Husni.
0: Ada lagi yang yang kedua.
1: Nambah,
0: ya.
1: Boleh.
0: Yang kedua saya mendengar kemarin ini sudah ada pelimpahan perkara terkait dengan dugaan penyimpangan distribusi BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Jember.
1: Oke, baik.
0: Yang ditangani Polres Jember sudah dilimpahkan, sudah tahap 2 di Kejaksaan. Kemudian kemarin katanya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember, tinggal menunggu jadwal sidang. Cuman dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Jember, yang kebetulan saya kuasa hukum dari pelapor, itu hanya yang ditersangkakan satu orang, tersangka tunggal atas nama Francie, ya. Padahal di dalam pemeriksaan saksi-saksi, Francie ini memang sopir, ya, sopir, tetapi bukan sopir yang membawa lari BBM itu. Maksud saya, Pak Kadari, apakah tidak memungkinkan, ya, JPU di dalam persidangan nanti mengembangkan, ya, siapa-siapa pihak-pihak yang terlibat. Karena menurut di dalam pemeriksaan itu tidak mungkin pelaku tunggal ini berjalan sendiri. Demikian Pak Kadari. Terima kasih.
1: Oke, baik. Silakan.
2: Oke, Pak Husni. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Husni. Silakan Bapak langsung bisa ditanggapi.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Pak Husni. Terima kasih Pak Husni. Kami menjawab yang pertanyaan pertama, sehubungan dengan penanganan perkara penyidikan BPJS terkait dengan dugaan fraud atau tindak pidana korupsi terkait dengan yang kami sebut dengan yaitu sebagai fraud, phantom billing maupun upcoding. Tentunya ini prosesnya berjalan terus Pak Husni, dan memang kami telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih 32 saksi sudah kami periksa. Kemudian kenapa kami tidak menyampaikan langsung ke publik pemeriksaan saksinya ini? Ini karena bagian dari strategi penyidikan. Strategi penyidikan yang memang tidak boleh kita ungkap semua, karena tentu ada punya nilai confidentiality, apa nilai kerahasiaan yang tertentu. Akan tetapi kami meyakinkan kepada Pak Husni bahwasanya ini mekanismenya sangat berjalan cepat. Pembuktian bahwa ini berjalan cepat karena kami melakukan ekspos. Karena tim penyidik itu sudah melakukan ekspos untuk terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi ini sudah dilakukan ekspos. Sekarang ini tinggal kita menunggu di Surabaya, di Jawa Timur. Kapan mereka kemudian akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat tugas terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara. Itu. Jadi overall kalau pemeriksaan saksi ini untuk perkara BPJS itu sudah hampir selesai, tinggal kami menunggu dari Surabaya hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya. Karena memang yang kami terima informasi, karena begitu banyaknya masuk laporan di Jawa Timur, itu untuk 39 satker.
1: Okay.
2: 39 satker kejaksaan se-Jawa Timur itu kemudian kami dalam daftar antrian. Itu kalau menurut mereka bahwasanya tim mereka yang tidak keterbatasan jumlah anggota tim itu. Makanya kemudian selain perkara BPJS ada juga perkara Bank Jatim. Nah, Bank Jatim juga kita sudah lakukan ekspos. Sudah lakukan ekspos, jadi kami tinggal menunggu perkembangan selanjutnya dari tim perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi itu berjalan cepat Pak Usni, pada faktanya itu berjalan cepat dan kami sudah melakukan ekspos. Betul laporannya Pak Usni ini November 2025. Akan tetapi kemudian pada saat saya masuk baru kemudian kami tingkatkan penyidikan.
1: Itu
2: di bulan Mei 2026, artinya baru kurang lebih 2 bulan penanganan kami. Dalam waktu 2 bulan itu kami sudah memeriksa kurang lebih 31 saksi, kemudian telah mengumpulkan barang bukti elektronik atau electronic evidence. Dan ini mekanismenya harus memang kita lakukan akuisisi data. Jadi kita lakukan akuisisi data barang bukti elektronik yang kami sita untuk kami kemudian jadikan itu sebagai alat bukti di persidangan nantinya.
1: Tapi ini terus berjalan ya?
2: Berjalan,
1: Pak Ganjar. Nah,
2: sudah kami periksa saksi overall itu kurang lebih 80-90% saksi sudah kita periksa dan kita sudah lakukan ekspos. Jadi tinggal menunggu sebenarnya bolanya sudah di Surabaya. Untuk kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Kami tinggal tunggu dari mereka.
1: Kalau untuk kasus yang kedua tadi bagaimana Pak?
2: Untuk yang terkait distribusi BBM, pertama-tama tentunya ini menjadi masukan bagi kami terkait dengan perkara Pidum. Hanya memang dalam penentuan tersangka untuk perkara pidana umum BBM ini, minyak dan gas, undang-undang migas misalnya, itu bukan menjadi kewenangan kejaksaan karena ini perkara pidana umum. Tentunya Pak Usni mengetahui itu. Tapi melihat fakta perkembangan di persidangan, tentunya hasil fakta perkembangan persidangan dalam proses eksekusi nantinya P48, mekanisme di kejaksaan itu kita belum bisa memberikan masukan kepada penyidik untuk kemudian untuk dapat ditindaklanjuti.
1: Oh masih bisa ya Pak?
2: Masih bisa.
1: Karena
2: masih
1: ada
2: bisa.
1: Masukan juga kan tadi.
2: Iya, setelah setelah kita melihat apa hasil fakta persidangannya. Itu bahkan dalam tuntutan misalnya ditemukan fakta-fakta lain itu kemudian termuat dalam pertimbangan putusan majelis hakim, maka seyogyanya penyidik melaksanakan perintah putusan itu. Contohnya saya contohkan perkara Sosra Perda. Itu kan masih ada yang menurut majelis hakim belum ditetapkan tersangka. Maka itu karena kami adalah penyidik tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maka kemudian itu harus kami patuhi putusan majelis hakim itu. Nah, begitupun nanti dalam perkara BBM ini, apabila pengadilan negeri 1A Jember misalnya memutuskan bahwasanya masih ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab, maka tentunya penyidik, karena bukan kami penyidiknya, itu harus menyikapi putusan daripada pengadilan negeri Jember dimaksud.
1: Baik. Bapak, kita terima penelpon kembali yang sudah bergabung pagi hari ini. Jember menyapa, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
1: RC. Ya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Dengan Pak Agus MM, selamat pagi Pak Kajari.
2: Pak Agus.
1: Baik, silakan Pak Agus.
3: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Pertama-tama, saya mengucapkan selamat untuk Pak Kajari Jember. Mengapresiasi kinerja yang selama ini baru beberapa bulan sudah luar biasa ini. Kedua, ada transparansi dari kejaksaan melalui program RRI Menyapa ini bagi saya sangat salut dan luar biasa. Ada beberapa hal Pak Kajari yang perlu kita sampaikan di sini terkait partisipasi masyarakat khususnya pegiat dan praktisi seperti kami. Kami tidak akan henti-hentinya membantu Kejaksaan Negeri Jember dalam memberikan pemahaman, melakukan evaluasi sepanjang yang kami bisa. Dan hal-hal nanti yang kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jember, khususnya kepada Pak Kajari, yang dalam hal ini saya sangat mengapresiasi, mohon untuk menjadi atensi dan perhatiannya ke depan. Misalkan seperti yang telah kami sampaikan beberapa kepada Kejaksaan Negeri Jember, ini menunggu atensi. Mohon nanti menjadi atensi Pak Kajari dalam langkah lanjutan setelah Sosperda BBM maupun setelah BPJS Kesehatan yang sekarang lagi menjadi atensi Kejaksaan Negeri Jember. Khususnya yang telah kami sampaikan kemarin melalui Kejaksaan Agung dan Pak Kajari dan Kajari Jember terkait potensi dugaan 570 juta yang saya laporkan tahun 2019. Karena waktu itu saya sudah pernah diperiksa Pak Kajari dan pihak-pihak terlapor juga pernah diperiksa. Kemudian yang kedua ada beberapa hal terkait dugaan penggelapan aset. Itu yang sudah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jember. Saya berharap sebagai praktisi dan khususnya pegiat, Kejaksaan Negeri Jember semakin fit, semakin atensi, dan semakin sukses. Kira-kira begitu, Pak Gajadi. Terima kasih, sukses selalu.
2: Oke, okay, bagus, matusun, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Agus. Kita terima penelpon lagi satu dulu Pak, sebelum nanti ditanggapi bersamaan begitu. Baik, Jember menyapa, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan Bapak siapa, di mana Pak?
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengan Bapak warahmatullahi. Iya Pak Munir ya, Nisbah Munir.
4: Silakan. Ajung Jember.
1: Dari Ajung,
4: selamat
1: silakan.
4: Selamat pagi Bapak Dr. Yadin SH MH.
2: Nggih Pak Munir.
4: Bapak dari Jember.
2: Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Teriring doa, semoga senantiasa Bapak diberkahi panjang umur, sehat walafiat, dan murah rezekinya.
2: Amin.
4: Dilancarkan segala urusan dan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus mudah-mudahan dengan latar belakang Bapak yang sudah banyak di lapangan, juga menjadikan Bapak nanti pimpinan di pucuk pimpinan kejaksaan, jadi jaksa agung nanti Pak, tak doakan Pak.
2: Amin. Terima kasih Pak Munir, mantuk suhu Pak.
4: Iya. Terima kasih juga atensinya untuk RRI dan juga Bapak Kajari yang sudah memberikan kesempatan kepada warga yang namanya Bapak Misbahul Munir. Kebetulan saya profesi Pak sehari-hari sebagai pedagang opak samiler, namun alhamdulillah masih sempat bisa mengurusi terhadap jalannya pemerintahan desa Pak. Kebetulan tanggal 6 Juli kemarin saya beserta warga Desa Rowo Indah, juga didampingi oleh BPD Desa Rowo Indah, sudah melayangkan surat pengaduan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jember atas temuan data kami, data penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 sampai 2026 yang menurut kacamata saya itu penuh kejanggalan yang patut untuk ditindaklanjuti. Halo?
2: Iya,
1: silakan Pak.
4: Mudah-mudahan Bapak sudah bisa menganalisa sejauh laporan ini. Dan yang saya tanyakan di sini satu, bagaimana sebetulnya SOP dari Kejaksaan Negeri Jember sendiri? Misalkan setelah pengaduan saya masuk tanggal 6, sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejari Jember. Paling tidak menghubungi saya itu belum ada. Yang kedua, kalaupun misalkan ada tahapannya, misalkan dari surat pengaduan itu masuk, kira-kira ditelaahnya kapan dan sampai kapan itu harus kita punya jawaban. Sebab ini pasti Pak, kami ditunggu oleh masyarakat yang menginginkan keadilan itu betul-betul hadir di Jember, termasuk yang digawangi oleh Bapak Yadin di Kabupaten Jember ini. Terus yang selanjutnya, keadilan itu untuk semuanya Pak, baik itu pejabat publik maupun rakyat jelata. Saya berharap hukum akan berlaku seadil-adilnya. Kalau misalkan rakyat jelata bisa dikenai hukuman, apalagi pejabat publik ya, yang tanda kutip sudah melakukan korupsi, mohon sejelas-jelasnya ke Kejaksaan Negeri Jember untuk mengawal. Dan insya Allah saya siap pertanggungjawabkan data temuan saya menjadi sebuah fakta kebenaran. Terima kasih Pak Yadin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kami akan hubungi dari RRI ya Pak, untuk nomornya disimpan tadi masih ada yang belum selesai katanya, untuk segera ingin segera ditindaklanjuti. Silakan Pak langsung ditanggapi tadi untuk dua penelpon Pak.
2: Ya, terima kasih. Pertama-tama saya jawab dulu Pak Misbahul Munir. Laporan yang masuk ke kami itu untuk Pak Misbahul itu tanggal 6 Juli 2006. Jadi memang ada 12 laporan itu, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Agus MM. Itu mekanisme yang kami laksanakan itu untuk Pak Misbahul Munir sendiri itu sudah kami lakukan sprintuk Bu. Sudah keluar. Tapi memang pool bucket data info ini tidak ada poin-poin yang memang kita harus rahasiakan. poin-poin dalam surat perintah tugas untuk pool bucket data info atau pengumpulan bahan keterangan dan informasi ini harus kami rahasiakan.
1: Yeah.
2: Karena tentunya kami berdiri pada posisi di tengah secara profesionalisme. Benar bahwa saya ada laporan Pak Misbakun, tapi kami harus menilai ini benar atau tidaknya laporan ini. Itu kami belum bisa tahapannya untuk menghubungi Pak Misbakun karena kami harus menilai secara fair, secara proporsional dan profesional apakah laporan ini betul-betul adalah laporan tindak pidana korupsi, apakah laporan ini didasari misalnya ya ada dua saling kepala desa ini saling berebutan posisi sebagai kepala desa, itu jadi pertimbangan kami, artinya jangan ada tendensi dalam laporan tersebut. Itu. Kemudian kami menilai juga terkait dengan proses penganggarannya itu. Nah, itu sudah kami lakukan surat perintah tugas.
1: Ya.
2: Itu. Jadi merespon masukan dari Pak Misbakun Munir, kami sudah melakukan ini. Sudah kurang lebih 3-4 hari ini kami sudah lakukan proses pool bucket data info untuk laporannya Pak Munir yang masuk di tanggal 6 Juli 2006. Gitu. Karena memang sekarang baru tanggal 16 ya,
1: yeah.
2: Dipotong hari libur kemarin, itu. Dan memang satu lagi, kejaksaan di Jember ini kejaksaan TPA kelas 1. Akan tetapi memang personilnya itu karena memang banyak anggota kami kemarin yang dipindahkan ke situ Bondo, itu ada 3 kasubsi kami. Jadi jabatan kasubsi itu kosong semua. Jadi mau tidak mau Kajari pun harus ikut turun sampai ke bawah. Itu. Nah, kami minta masyarakat bersabar dengan keterbatasan personel ini tentunya bukan menjadi halangan kami untuk merespon laporan masyarakat karena kami sudah meminta tambahan personel itu karena untuk di penanganan perkara korupsi itu jaksanya itu tinggal 3 orang.
1: Okay.
2: Yang incas, kasubsi 1, kasih pisusnya dan 1 jaksa fungsional. Itu satunya lagi ada di bidang lain. Nah, ini yang kemudian kami mau minta masyarakat untuk bersabar karena kami sudah memintakan personil dan alhamdulillah personil ini sudah diberikan oleh Kejaksaan Agung.
1: Okay.
2: Jadi kami ketambahan 5-6 personil lagi. Nah, ini tentunya kami akan lebih sedikit ritmenya akan kita sedikit tingkatkan.
1: Oke, okay. Baik. Bapak Kajari, kita menerima penelpon kali ini dari WhatsApp Pro 1. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Safia.
5: Selamat.
1: Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu Safia. Ibu izin untuk suaranya tidak terdengar begitu jelas di studio, Ibu. Halo.
5: Halo, ya.
1: Iya, halo. Silakan Ibu. Ibu Safia.
5: Oh. Iya, saya Safia Rifai dari Balunglor, Mbak.
1: Oke. Okay.
5: Pagi, Bapak Kajari.
2: Nggih, Bu.
5: Nggih. Bapak, terima kasih atas kesempatan berdialog dengan masyarakat. Belakangan ini masyarakat Jember itu.
1: Iya, baik, Ibu. Mohon maaf suaranya terputus, Ibu. Ibu Safia, iya suaranya terputus, mungkin bisa mencari ruang yang lebih nyaman untuk bisa menerima sinyal telepon, Ibu.
5: Oh iya, sudah Mbak, sudah jelas.
1: Oke, baik, silakan Ibu.
5: Ada beberapa yang saya mau tanyakan ke Pak Kajari. Belakangan ini masyarakat Jember mengikuti perkembangan terkait penanganan dugaan penyimpangan dana BOS yang menjadi perhatian publik. Kami mengetahui dari beberapa media sosial, di beberapa lembaga pendidikan telah dilakukan tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan. Sehingga masyarakat sendiri tentu berharap adanya kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, Bapak. Dan sehubungan dengan itu, tanpa mengganggu proses yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Jember sendiri, dapatkah Bapak menjelaskan terkait sejauh mana perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana BOS tersebut di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember? Dan selain itu, bagaimana komitmen Kejaksaan Negeri Jember sendiri dalam memastikan proses tersebut berjalan secara objektif, secara transparan, kemudian dapat memberikan kepastian hukum baik itu bagi pihak-pihak yang diduga terlibat maupun bagi masyarakat yang menantikan hasil penanganannya, Bapak. Karena mengingat telah dilakukan penggeledahan di beberapa lembaga yang ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Jember, apakah masyarakat itu dapat berharap adanya penyampaian perkembangan penanganan tersebut sejalan, sehingga kami sebagai masyarakat tidak memiliki berbagai spekulasi di tengah masyarakat, Bapak, seperti itu. Terima kasih, Bapak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu Safia, sudah bergabung terkait penyimpangan dana BOS. Ini bagaimana penanganan juga pengawalnya kasus ini di salah satu kecamatan di Kabupaten Jember, Pak Gajari.
2: Nji, terima kasih. Tapi tadi saya belum menjawab pertanyaannya Pak Agus MM,
1: oh,
2: ya.
1: Iya, kelewatan. Iya. Silakan dirapel, Pak.
2: Iya, jadi saya jawab dulu. Ngapunten Bu Safia, saya jawab dulu pertanyaannya Pak Agus MM tadi. Jadi pertama-tama terima kasih Pak Agus untuk partisipasi masyarakatnya. Ini juga menjadi evaluasi dan atensi bagi kami. Tapi tentu tadi seperti yang dijabarkan oleh Pak Kajari akan menilai ini profesional. Profesional terkait penanganan perkara dan tidak akan pernah ada tendensi satupun Pak Kajari kepada setiap perkara tersebut. Saya masuk di sini, saya sudah sampaikan kepada Kasintel saya. Saya 3 kali jadi Kajari, saya tidak akan pernah membangun hubungan komunikasi dengan pengusaha. Tidak akan pernah dalam arti yang negatif ya. Tidak akan pernah membangun hubungan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dalam arti yang negatif, khususnya untuk penerimaan sesuatu dan sebagainya. Bahkan ketika saya masuk pun satu papan bunga pun tidak ada. Saya sampaikan bahwa saya tidak akan pernah menerima ucapan terima kasih. Saya di sini datang untuk bekerja. Saya datang di Kabupaten Jember untuk bekerja dan tolong kawal amanah yang saya jalankan ini. Itu alhamdulillah. Untuk laporan Bapak, dari hasil analisis kami itu baru satu yang kami bisa untuk lakukan surat perintah tugas. Karena kenapa? Kami menganalisis ini tentu secara pure. Satu, ada perkara yang cukup lama, tahun 2009.
1: Lama sekali, Pak.
2: 2009. Mm-hmm. Kami pun tentu dengan jangka waktu kurang lebih 17 tahun ini sangat sulit mendapatkan datanya. Itu salah satu. Berada berbagai pertimbangan. Tapi yang jelas dari laporan tersebut kami telah lakukan pull bucket data info. Kami tentunya tidak bisa menyebutkan untuk independensi dan profesionalisme kami perkara apa tersebut, karena tentunya ini ditanyakan oleh Pak Agus, maka kemudian kami respon. Dari laporan tersebut itu ada yang kami telah bahwasanya ini perlu dilakukan surat perintah tugas untuk pengumpulan bahan data dan keterangan. Itu. Jadi kami tetap melangkah untuk itu.
1: Oke. Okay. Ada proses-proses lainnya seperti itu ya, Pak ya. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Safia tadi terkait penyimpangan dana BOS, Pak, di salah satu kecamatan di Kabupaten Jember.
2: Ji, terima kasih. Ngapunten Bu Safia. Jadi memang pada saat saya masuk ini salah satu pemeriksaan yang paling lama, long time-nya adalah BOS.
1: Kenapa begitu, Pak?
2: Karena memang banyak sekolah yang diperiksa. Kalau saya tidak keliru nanti saya buka data saya itu sudah 57.
1: Sekolah di Kabupaten Jember.
2: Di salah satu kecamatan.
1: Oh, di salah satu
2: kecamatan. Iya, karena memang laporannya di salah satu kecamatan. Itu panjang prosesnya. Kemudian memang kita harus klarifikasi karena terkait dana BOS. Itu di setiap sekolah. Itu. Nah, di SD ini misalnya kita lakukan pemeriksaan kepada kepala sekolahnya. Kemudian kita harus mencocokkan ini. Antara data laporan, dokumen surat, kemudian dokumen hasil penggeledahan, dan juga hasil keterangan saksi. Gitu. Karena kita tidak mau menzolimi orang. Itu. Tapi kalau ada fakta kami yakinkan bahwa tetap akan kami proses. Jadi kita tentu melihat fakta hukumnya. Itu. Kalau ada fakta kita akan teruskan, kalau tidak tentunya kita akan hentikan. Itu. Akan tetapi apabila kemudian dari setelah kita periksa ini, karena ini tahapannya memang cukup panjang, ini juga salah satu yang menyita waktu penyidik kami. Hari Senin itu kami masih melakukan pemeriksaan. Sampai malam kami melakukan pemeriksaan karena memang laporan ini banyak di semua sekolah. Di semua sekolah, sekecamatan itu. Jadi satu kecamatan. Jadi puluhan itu kalau saya tidak keliru sudah kurang lebih 57 kita lakukan pemeriksaan. Nah, itu dengan keterbatasan personil hanya 3 orang itu tentunya banyak waktu yang akan tersita. Belum lagi perkara-perkara lain yang kami harus respon. Tapi tentunya terima kasih ngapunten Bu Safian. Ini yang Mbak Ibu sampaikan menjadi masukan bagi Pak Kajari untuk kemudian coba menganalisis lagi Karena memang panjangnya pemeriksaan ini, bagaimana nanti kami kemudian coba untuk melakukan review atas hasil pemeriksaan yang sudah ada.
1: Oke, baik. Baik Pak Kajari, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Dan tentunya sebelum kita akhiri untuk dialog di kesempatan pagi hari ini, apa Pak yang menjadi pesan Pak Kajari kepada para penyelenggara negara dan juga aparatur pemerintah agar tidak terjerat tindak pidana korupsi, dan masyarakat agar berani berperan dalam pencegahan dan juga pemberantasan korupsi?
2: Iya. Yang pertama, Pak Kajari ingin tetap titipkan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember, jangan mencoba untuk melakukan penyuapan kepada aparat pada Kejaksaan Negeri Jember itu. Jangan pernah itu. Kami mengharap bahwasanya kita tegakkan hukum ini seadil-adilnya tanpa kepentingan intervensi manapun juga. Baik itu perkara pidana umum misalnya, perkara narkotika, perkara cabul, perkara apa namanya undang-undang kesehatan dan lain-lain. Kami berharap jangan coba-coba untuk mendekati aparat. Itu. Termasuk Pak Kajari, termasuk saya, jangan coba. Saya menutup pintu, Bu. Beberapa kali itu pihak-pihak terlapor-pelapor mau ketemu sama saya, bisa ditanyakan di PTSP saya suruh pulang. Itu. Saya tidak pernah menerima satu tamu pun yang terkait dengan penanganan perkara. Itu. Kemudian yang kedua, kami menghimbau apabila ada perkara-perkara yang kecil di masyarakat, di kecamatan, peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat ini sangat penting untuk nantinya kami bisa merespon secara cepat apabila ada laporan. Saya tadi sudah memberikan nomor telepon saya, silakan hubungi itu. Saya terbuka, insya Allah saya akan cepat merespon apabila laporan tersebut dilakukan secara profesionalisme.
1: Oke, okay. Bapak, kita terima satu penelpon terakhir dulu Pak. Ini nampaknya juga ingin ada sesuatu yang disampaikan. Oke, okay, selamat. Ya. Oke, okay, baik. Selamat pagi, Jember menyapa. Ya, terputus. Kita akan coba untuk menghubungi kembali. Jadi banyak hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kajari ya, terkait dengan bagaimana kita harus menjadi masyarakat juga mendukung untuk bisa ini apa ya, berperan dalam pencegahan dan juga pemberantasan korupsi tentunya. Dan semoga ini bukan dialog pertama dan terakhir Pak. Kami harapkan nanti Bapak juga dalam waktu tertentu bisa kembali hadir di sini. Amin. Namanya masyarakat lebih lega nih Pak kalau bisa langsung kontak dengan Bapak, terutama ini juga di media begitu, jadi disimak oleh masyarakat luas. Kami tunggu nanti kehadirannya Pak di program berikutnya di Jember Menyapa. Dan tentunya pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan juga yang sudah bergabung dengan kami, sangat banyak sekali pagi hari ini. Semoga kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan ini tentunya segera ditangani dengan baik, dan harapannya ini juga bisa menjadi pelayanan prima ya dari Bapak Kajari. Selamat bertugas Bapak di tempat yang baru. Terima semoga kasih, kerasan di Jember. Jangan lupa kulineran juga Pak.
2: Amin. Insyaallah. Terima kasih.
1: Jember paling murah-murah ini Pak ya untuk makanan, dan juga paling banyak peminat yang menikmati kuliner di Jember. Dan tentunya pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami pagi hari ini untuk Jember Menyapa. Dan terima kasih untuk perhatian Anda. Jangan lupa Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang di kesempatan pagi hari ini di kanal YouTube Pro 1. Saya dan juga Bapak Kajari, Bapak Yadin harus pamit undur diri dulu dari ruangan Anda. Terima kasih, sampai jumpa, dan tetap semangat menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program acara selanjutnya dalam Jatim hari ini.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
3: Marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
4: Cek fakta selengkapnya.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Oke, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari Kamis 16 Juli 2026, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda tentunya. Selain dengan informasi, kami akan juga hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita dengarkan kabar dari rekan reporter dari Krisya, Kala Cinta Menggoda.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN-BTS, sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Tes tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi sangat krusial. Kalau bidang teknis konservasi BBTN-BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN-BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan dan pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal bukan tugas BBTN-BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistyo berharap rakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, benar, saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar, kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau kata sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Itu pernyataan dari Suyono.
3: Jadi pembunuh subsidi pestisida itu kan itu utama di sini itu nanti ada dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
2: Ya, benar, namun kondisi berbeda tampak pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar terhadap 13 ton atau turun 62,9% dari normal 35 ton. Dan terpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di KPD mengatakan pula memang memperkirakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi kini memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Memasuki pertengahan musim kemarau, ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sampang. BPBD setempat telah menetapkan status siaga darurat dan memetakan puluhan desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 94 desa kini terdampak kekeringan dan telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. BPBD membagi wilayah terdampak ke dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis, yakni Banyuates, Camplong, Kecamatan Cerengik, Karangbenang, Gedungdung, Open, Robatal, Sampang, Sukobana, Sreseh, Tampulangan, dan Torjun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Hozin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, 3 kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cerengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Iya, baik pendengar. Pengurus imigrasi kelas 2 non TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal ke Imigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Nur Satyo Adi Wicakso mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan. Layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, para pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara

diakui untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPH yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim, hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengik, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas MMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Sekaligus juga bagian yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%.
2: Penting bisa di wilayah Kabupaten Sampang ini langsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengik. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu kontor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah Desa Panyepen.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, TMMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah Desa Penyepen yang sering terdampak banjir. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan Desa Penyepen adalah ruas jalan yang sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini diharapkan kondisi jalan desa menuju akses dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang menjadi lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir, serta mempermudah akses pertanian dari desa Penyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: komposisi dari Noah seperti kemarin, saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
2: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPG online utama itu dan kondisikan.
1: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftah Umar melaporkan.
0: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aristika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya, baik. Pendengar, Pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1.030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp10 juta bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai, pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairin Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggantian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian diantaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Airil juga, sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun WMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya baik, terima kasih pendengar Universitas Andukoya Kabupaten Sumenep. Ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan, dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Basri Universitas Andukoya yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Andukoya, SMA 1 Andukoya Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Andukoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga adaptif. Untuk itu, Rektor Andukoya ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Andukoya ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, akan tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan VMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa 4 prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
7: Terima kasih, Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 Dorong Malang Raya menjadi Megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
8: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rute Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Saya menambahkan, setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Rute Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya seperti Ketua BRRI serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di Surabaya.
7: Baik, terima kasih Awang, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian Jatim hari ini.

kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Asal dari minyak seperti plastik. Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals KFUPM, Saudi Arabia.
2: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, domestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita...

0: Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026, tepat pada pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, bersama saya Putra Wijaya dalam acara Jaksa Menyapa. Dan seperti biasa, kita akan terus menghadirkan informasi seputar peran jaksa dalam beberapa hal. Dan kali ini adalah tema yang sangat krusial pendengar, karena kali ini peran jaksa dalam pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Dan tentunya kejaksaan kini hadir lebih dekat, bukan hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai sahabat bagi generasi muda. Bersama saya di studio telah hadir beberapa orang-orang penting ini ya, saya mengatakannya. Kita sapa dulu, ada Bapak R. Yuri Andina Putra SHMH. Selamat pagi jelang siang, Bapak.
1: Selamat pagi jelang siang, Mas Putra. Selamat pagi jelang siang untuk para pendengar RRI Pro 1 ya.
0: Iya, betul. Ini pertama kali ke RRI Jember atau udah beberapa kali nih, Pak?
1: Sudah berkali-kali.
0: Oh, berkali-kali ya. Saya baru pertama kali dengan Bapak ya. Oke. Okay. Kemudian ada Bapak Gunawan SH. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Om Putra.
0: Oke. Okay. Ya, coba lagi Pak, agak lebih dekat dengan mikrofon.
2: Selamat pagi, Om Putra.
0: Nah, oke. Okay. Wah, Om saya, Pak.
2: Biar lebih mudah,
0: Bapak ya. Berikutnya ada ini, saya manggilnya Mas aja kayaknya ya. Ada Mas Refri Afiladistia Pritama SH, betul ya?
2: Betul.
0: Betul sekali, takut salah sebut saya ya. Biar gak dibilang nakal remaja gitu ya. Oke, okay. Baik pendengar, seperti biasa nanti untuk Anda ingin bergabung bersama kami, masih kami nantikan di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 304091. Dan nah, pendengar, nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama kami ya di channel YouTube kita, karena kita sedang live di RRI Jember gitu ya, di akun RRI Jember. Anda bisa komen di situ tentang topik kita ya, ini peran jaksa dalam kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Oke, nah kita mau membahas terlebih dahulu satu persatu, karena ada 3 orang di sini, jadi kita akan bagi beberapa pertanyaan kita. Kita ke Pak Yuri, nyambutnya Pak Yuri betul ya?
1: Iya, siap,
0: iya, betul. Iya, saya takut salah. Ini soalnya depan ada R, Pak R kan gak mungkin ya. Pak Yuri Andina Putra, putra asli Jember gitu Pak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Pak, bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana korelasi antara kesadaran hukum remaja dengan stabilitas keamanan di wilayah Jember nih, by the way?
1: Iya, itulah yang menjadi sasaran dari kegiatan kami ya. Jadi, kesadaran hukum itu perlu diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Kejaksaan dalam hal ini sebagai aparatur penegakan hukum memiliki fungsi untuk melaksanakan penegakan hukum baik secara represif maupun secara preventif. Dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, tak terkecuali kesadaran hukum di kalangan pelajar, maka harus lebih mengedepankan penegakan hukum secara preventif. Hal tersebutlah yang kami lakukan dengan jemput bola ke kantong-kantong di mana anak-anak muda itu berada, yang lumrahnya adalah di lingkungan sekolah. Sehingga Kejaksaan Negeri Jember dalam hal ini berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang berada di naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah. Intinya adalah kegiatan untuk penyuluhan hukum, edukasi hukum. Sehingga dengan kata lain, kami ini dalam tanda kutip mengajar. Jadi apa yang kami lakukan dalam hal penyuluhan hukum kepada siswa atau murid tersebut, kami harus melakukan hal-hal walaupun mungkin dalam bentuk yang sederhana. Apa sih itu mengajar? Pedagogi,
0: iya, iya.
1: Begitu kan, strategi untuk melakukan pengajaran kepada murid, efektivitas dekat dengan murid, sehingga kita tahu arahnya mereka ingin apa, ingin tahu apa, masa depannya ingin bagaimana. Di situlah kami menyelipkan edukasi tentang hukum agar langkah mereka untuk menuju masa depan tersebut senantiasa awas. Intinya di hukum ini adalah apa sih yang hukum ini tidak boleh untuk dilakukan, apa sih hukum yang memerintahkan untuk dilakukan, sehingga intinya mereka mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Dengan demikian kesadaran hukum terbentuk, maka tentu saja statistik kriminal akan bisa menurun.
0: Gitu. Jadi minimalisis banget gitu Pak ya?
1: Iya betul sekali.
0: Oke, jadi nama juga preventif, berarti kita benar-benar pencegahan dari awal, sejak dini gitu Pak ya?
1: Betul sekali.
0: Agar nanti ketika mereka sudah besar, sudah dewasa, udah paham tentang, wah ini ada konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau tentang ini Pak, barangkali bisa di-spill-spill sedikit-sedikit gitu ya, tentang visi Kejaksaan Negeri Jember dalam menjadikan institusi ini lebih dekat dengan dunia pendidikan.
1: Iya, kami memang berusaha untuk senantiasa dekat dengan dunia pendidikan, mulai dari level yang paling dini ya. Walaupun kami baru bisa menyasar untuk yang paling dini itu di tingkatan SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, sampai juga dengan perguruan tinggi, sampai pula untuk yang di luar pendidikan formal seperti pesantren, seperti itu. Nah, alhamdulillah yang sudah mulai terjalin dengan baik adalah dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, CEKI Dinas Pendidikan, CEKI Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember. Ini yang menaungi SLTA, SMA ataupun SMK. Sehingga untuk tahun ini kami sudah ada kesepemahaman dan sudah kami laksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk jaksa masuk sekolah tersebut di sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas di Kabupaten Jember, PSMA ataupun SMK. SMA-nya ada 18, SMK-nya ada 8. Jadi 26 sekolah SMA atau SMK di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Dari Sukowono sampai Ambulu sampai dengan Kencong, Sumber Baru, Arjasa. Nah, tujuannya adalah anak-anak inilah yang sebenarnya dalam waktu dekat 5 atau 10 tahun lagi mereka akan menjadi operator atau pengelola dari negeri ini.
0: Iya, betul-betul.
1: Sehingga
0: ya menggantikan kita semua di sini ya.
1: Nah, itu betul sekali. Sehingga kita betul-betul harus mempersiapkan sinergi bersama dengan sekolah, mungkin untuk dalam hal materi hukum, ilmu hukum secara umum mereka tidak mendapatkan ini secara maksimal melalui bangku sekolah. Disitulah kami masuk, sehingga mereka bisa paham, terutama untuk hal-hal yang selama ini menjadi ancaman nyata bagi anak-anak di lingkungan sekolah, utamanya pelajar di tingkatan SLTA, seperti bahayanya narkotika, bahayanya obat keras berbahaya atau kalau masyarakat bilang itu pil koplo, serta bullying atau perundungan. Yang sekarang perundungan itu baik fisik, psikis, relasional ataupun juga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi hal-hal ini yang biasanya bisa menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana seperti kekerasan, pemukulan. Nah, itu kita harapkan mereka paham apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga hal-hal yang mungkin sudah terjadi di masa lalu atau di tempat lain itu tidak terjadi di wilayah Kabupaten Jember.
0: Oke, baik. Nah, kita tadi ada Pak R. Yuri Adina Putra. Ini beliau adalah jaksa fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Jember. Nah, di bidang yang sama juga ada Bapak Gunawan. Pak.
3: Siap.
0: Om lagi.
3: Agak lebih dekat.
0: Agak lebih dekat dengan mikrofon, Pak.
3: Siap.
0: Agak dinaikkan dikit mungkin. Nah, ini.
3: Okay.
0: Udah berapa kali Pak KRI? Sudah beberapa kali juga ya?
3: Ya, sering juga lah. Tiga kali singkat saya.
0: Tiga kali, oke. Siap-siap, saya tanyain berapa kali abis ini. Oke, Pak Gunawan, ini pola kenakalan remaja apa sih yang paling dominan yang mungkin Bapak sering temukan di lapangan gitu, ketika bersentuhan dengan para siswa, sosialisasi dan sebagainya, atau mungkin juga laporan dari para guru gitu?
3: Terima kasih. Yang sering tangani selama ini di wilayah Jember, biasanya itu paling banyak penyalahgunaan obat. Detail dan seperti perkelahian antar sekolah itu melibatkan dua perguruan kadang-kadang bahkan tiga seperti PSAT.
0: Oh, perguruan ini bela diri ya,
3: ya itu sering bentrok dengan hal-hal sepele.
0: Akhirnya ke sekolah juga.
3: Ya, selagi masih kita RG bisa kita RG didamaikan seperti itu.
0: RG itu apa, Pak?
3: Restorasi justice.
0: Oke. Jadi itu didamaikan gitu.
3: Iya.
0: Tapi paling sering emang itu Pak ya?
3: Kalau untuk pernah itu sering terjadi.
0: Oke, okay, okay. Seperti itu. Itu. Jadi obat dan juga
3: obat perkelahian. Seperti itu biasanya terjadi di wilayah Jember.
0: Tawuran lah ya.
3: Ya, tawuran.
0: Ini dan juga emang para remaja yang paling sering, Pak ya.
3: Sering di bawah sekolah itu biasanya.
0: Sering. Oke. Okay. Nah, ini bagaimana sih Bapak memetakan sekolah prioritas gitu ya untuk program edukasi hukum nih, Pak, barangkali.
3: Biasanya kami dari kejaksaan itu memberikan apa perspektif ya, seperti edukasi, seperti jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum, dan seperti jaksa menyapa hari ini ya.
0: Oke, salah satunya di sini Pak ya.
3: Seperti itu. Kalau untuk jaksa masuk sekolah biasa kita memberikan pengarahan di tingkat SMK, SMP itu. Okay. Baik itu masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, bullying seperti itu dan lainnya luar biasa.
0: Oke, baik Pak Gunawan. Nah, ini pendengar sekali lagi untuk Anda yang bergabung sama kami, masih kami nantikan Anda di line telepon kami di 0331 336652. Boleh dipakai ini ya, WhatsApp di 0811 30 40 911, dan juga di komentar di channel YouTube kami. Ini sudah ada satu komentar yang sudah mulai muncul di YouTube, tapi kita bacakan nanti Pak ya. Oke, sebelum Mas Refri. Mas Refri ini adalah calon jaksa ahli pertama pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Jember. Mas Refri Avila Distia gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, asli Sidoarjo?
4: Asli Sidoarjo.
0: Sudah berapa lama di Jember?
4: Di Jember sekitar 1 tahun saya.
0: 1 tahun ya. Gimana perbedaannya? Bisa agak nih mikrofonnya agak dinaikkan dikit?
4: Perbedaannya lumayan.
0: Lumayan apa? Lumayan hampir murah
4: sama
0: di sini.
4: Sebenarnya hampir sama seperti Sidoarjo ya, Pak. Cuman ya lebih apa ya, lebih sepi sedikit gitu aja.
0: Lebih sepi sedikit ya.
4: Iya.
0: Iya, untuk enggak ke Bondowoso, lebih sepi banyak sana.
4: Betul sekali.
0: Oke, baik ini Mas Refri. Kalau Mas Refri sendiri sebagai saya melihatnya kayak Gen Z gitu masih gitu ya. Iya. Waduh, Gen Z. Saya lebih tua dia. Nah, ini bagaimana sih Mas? Ini pengaruh media sosial ini bisa mempercepat penyebaran perilaku kenakalan remaja ini kira-kira.
4: Nah, oke. Jadi kita ketahui bersama bahwa dengan di tahun 2026 sendiri kita bisa mengetahui ya kalau misalnya dampak dari sosial media itu sangat masif terhadap perilaku remaja-remaja ini. Jadi kita sendiri pun tidak bisa memfilter, kita tidak bisa mengawasi bagaimana anak itu menggunakan sosial medianya. Bisa jadi untuk konten-konten edukatif atau mungkin konten-konten yang mungkin mengarah ke tindak-tindak pidana seperti itu. Sehingga di sini kami juga perlu untuk mensosialisasikan bahwa kita harus bermedia sosial yang baik dan benar seperti itu. Agar apa? Agar terkadang anak-anak itu tanpa sadar melakukan suatu tindakan yang ternyata melanggar hukum di media sosial seperti itu. Jadi kami mengedukasi di situ.
0: Oke. Nah, strategi komunikasi seperti apa nih agar materi hukum ini bisa diterima ringan oleh remaja? Karena kan ngomong hukum, waduh, apalagi nih, kenapa nih pakai pasal-pasal mereka, aduh udah pusing dengan pelajaran. Tapi gimana sih strategi dari kejaksaan sendiri? Apalagi ini masih lebih muda gitu ya. Gimana?
4: Untuk kami sendiri dari Kejaksaan Negeri Jember, kami untuk melakukan sosialisasi sendiri memakai sistem dua arah. Jadi tidak hanya kami yang menjelaskan, karena kalau kami menjelaskan sendiri terkadang pasti anak-anak ngantuk atau mungkin malah tidak mendengarkan seperti itu. Jadi kami juga ingin agar siswa-siswa ini berpartisipasi aktif dalam sosialisasi tersebut. Mungkin bisa dari pertanyaan, nanti mungkin kita bisa kasih kuis-kuis sedikit seperti itu.
0: Oke, berarti biar lebih mereka nyaman lah ya.
4: Betul sekali.
0: Oke, nanti langsung kuisnya, sebutkan pasal ini apa namanya. Walah, ini berat nanti ya.
4: Betul.
0: Oke, baik, kita sebelum ke Pak Yuri lagi nih, ini ada pertanyaan dari viewer kita di YouTube gini ya, dari Cindy Hasanah, hanya dua ya. Pak, sekarang banyak siswa yang bercanda berlebihan sampai jadi perundungan atau bullying gitu ya. Kapan sih bullying itu bisa masuk ke ranah hukum? Pak Yuri.
1: Iya, jadi Mas, kan sesuai tema kita hari ini, kita kan peran serta kejaksaan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri itu kan kalau secara garis besar kita bagi jadi dua. Kenakalan remaja memang dia tidak terindikasi merupakan tindak pidana. Seperti mungkin bolos lah begitu, masuknya jam 7 tapi dia baru masuk jam 9 dan lain sebagainya.
0: Jam 9 itu telat banget, Pak.
1: Terus ada juga kenakalan remaja itu yang dia sudah masuk kategori tindak pidana, gitu kan. Misalnya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, bahayanya obat keras berbahaya. Begitu. Mereka mengonsumsi, memang kalau di Undang-Undang Kesehatan mengkonsumsi obat keras berbahaya yang biasanya di masyarakat itu disebut obat putian atau obat Y, pil Y, itu memang tidak termasuk kategori melakukan tindak pidana. Yang masuk itu menjadi tindak pidana kalau dia sudah mengedarkan. Tetapi seseorang untuk berawal dari pemakai menjadi pengedar itu tidak butuh waktu lama, siklusnya itu.
0: Biasanya gitu ya.
1: Kenapa saya bisa bilang demikian? Ini sangat bahaya sekali kalau untuk anak di lingkungan sekolah itu ya. Jadi maka dari itu jaksa menyapa kali ini adalah untuk memperkuat jaksa masuk sekolah yang kami lakukan secara live dari sekolah ke sekolah. Nah, kalau yang di sekolah ke sekolah itu kan kami cuma bisa menyampaikan kepada para guru, kepada para siswa. Nah, namun mungkin masyarakat baru tahu bila mana ada kegiatan JMS melalui kegiatan jaksa menyapa ini. Jadi melalui kegiatan jaksa menyapa ini, kami juga menyerukan, kami juga melaksanakan kegiatan untuk penyuluhan hukum ke masyarakat dalam hal ini siswa, tapi kami juga menyerukan kepada masyarakat sekalian, orang tua siswa, ayo kita sama-sama bergandeng tangan menjaga anak-anak kita. Gitu. Karena anak di sekolah itu berapa jam sih dalam satu hari? Sebagian besar itu ada di masyarakat dan di keluarga. Sehingga masyarakat dan keluarga tidak bisa hanya pasrah bongkoan kepada sekolah. Kalau bagus anakku, gitu kan? Kalau andai kata jelek, gimana sih Pak Guru, Bu Guru? Kita juga tidak bisa. Jadi kita sama-sama mengawasi. Nah, maka kegiatan kami menekankan supaya utamanya kenakalan remaja yang memang masuk kategori tindak pidana tidak terjadi. Kami titip betul yang masalah
0: bullying.
1: Tidak tadi yang masalah obat keras berbahaya. Obat keras, itu. Ya.

0: Karena obat keras berbahaya dijual dengan sistem paketan, pakai plastik bening itu, hanya 10.000.
1: Waduh.
0: Kalau 10 tahun lalu 10.000 satu plastik klip itu isi 10 butir. Kalau sekarang mungkin karena inflasi jadi 3 butir, 4 butir seperti itu.
1: Oh, ini Pak, obat keras juga kena inflasi juga ya.
0: Sepertinya demikian. Gitu loh. Dan sayangnya bagaimana ya? Ini semacam sugesti.
1: Iya.
0: Yang beredar dari mulut ke mulut, katanya nanti obat ini bisa bikin begini, bisa bikin gak capek, bisa bikin kalau belajar sistem kebut semalam itu bisa masuk semua apa yang kita pelajari. Patut diketahui obat putih itu kandungan kimianya adalah trihexyfenidil. Itu adalah obat yang ditujukan untuk pengobatan susunan saraf pusat. Obatnya Parkinson. Kalau kita tahu mungkin almarhum Muhammad Ali petinju,
1: betul,
0: itu sakit Parkinson. Kalau kita enggak sakit perut, lo ngapain minum obat sakit perut sih?
1: Untuk apa?
0: Kalau kita enggak batuk, ngapain minum obat batuk?
1: Iya, iya.
0: Kalau kita enggak sedang pusing, ngapain minum obat pusing? Sama juga kalau enggak Parkinson, lo ngapain konsumsi Trex itu?
1: Iya.
0: Sementara Trex itu sendiri persyaratannya ada 3. Satu, bisa dibeli, dijual berdasarkan resep medis dari dokter. Kedua, dijual di sarana berizin yaitu apotek. Ketiga, yang menjual harus apoteker. Yang menjual apoteker tapi di pinggir jembatan ya salah juga. Dijual di apotek tapi yang jual setapnya enggak bisa juga. Dijual di apotek oleh apoteker tapi tidak ada resep medisnya juga enggak bisa.
1: Ya.
0: Nah, selain itu juga kami karena tadi menyinggung masalah pedagogi tadi, berarti strategi mengajar seperti apa yang kira-kira nempel ke anak-anak yang sekarang Gen Z dan Gen Alpha, mungkin masih mereka masih TK ya gitu, yang para Gen Z ini. Jadi bagaimana sih supaya acara jaksa masuk sekolah itu tidak membosankan? Satu, pertama kami untuk yang memaparkan materi ya kami majukan adik-adik kami ini yang masih muda-muda ini supaya mereka bisa lebih dekat dengan anak-anak SMA yang mungkin terpaut usia tidak terlalu jauh kalau dibandingkan dengan terpaut usia ke saya, ke Pak Gunawan begitu. Nah nanti kami baru ambil bagian pada saat tanya jawab.
1: Okay.
0: Karena anak sekarang ini sangat kritis gitu. Mereka tidak bisa dijawab ngawur gitu, nggak bisa. Harus make sense begitu. Mereka baru bisa menerima itu. Justru saya melihat dinamika yang berkembang di kegiatan jaksa masuk sekolah ini, unek-unek mereka semua keluar. Begitu kan. Kasus-kasus yang pernah dia lihat di televisi atau mungkin bahkan kasus yang sebenarnya fiktif ya, dia pernah lihat di sebuah drama Korea, drama Cina, itu ditanyakan. Tapi kami kan gak bisa. Oh tidak bisa itu. Itu di luar yurisdiksi dari wilayah hukum Indonesia. Kan garing banget itu kan gitu. Dua garing kayak kanibu garing lagi gitu kan. Nah kami harus melayani mereka.
1: Okay.
0: Supaya nilai pendidikannya masuk ke mereka gitu.
1: Oke, nah ini kalau terkait dengan pertanyaan tadi yang dijawabkan oleh Mbak Cindy Hasana, ini ada juga yang mungkin pertanyaan juga sama dari Putri. Apa dampak hukum jika bullying menyebabkan korban mengalami trauma berat atau luka fisik? Ini gimana nih?
0: Bullying itu macam-macam, ada bullying fisik, bullying psikis. Psikis itu biasanya mungkin cacian, olokan dan lain sebagainya. Dan bullying juga yang cyber, dia menggunakan sarana teknologi informasi. Nah, yuk kita semua, anak itu adalah cerminan dari orang tua. Ya, jadi kita tidak usah menuduh masyarakat atau gurunya, orang tua dulu. Anak adalah cerminan dari orang tua. Kalau anak kita sudah gampang sumpah serapah, biasanya ya, itulah pertunjukan yang dilihat oleh anak pada saat di rumah. Maka dari itu ciptakanlah, ayo kita semua orang tua yang punya anak yang masih bersekolah, kita ciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan rumah tangga kita, sehingga yang dipertontonkan di lingkungan rumah itu adalah kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Bukan nilai-nilai keburukan, sumpah, serapah, kekerasan, itu nanti yang akan terjadi. Terkait dengan bullying, kita harus bisa membedakan ya, kalau dirimu tidak mau dicaci atau dirimu tidak mau dibully, jangan membuli orang lain. Bulilah dirimu sendiri, gitu kan. Misal seperti saya yang ya badannya bisa dibilang gemuk begitu. Ya kalau mau ngomong ya bulilah diri saya sendiri begitu kan.
1: Iya, iya.
0: Misalnya kan waduh enggak bisa saya kalau pakai itu, gimana lagi badan sudah sebesar begini, sebesar lapangan gitu kan. Enggak apa-apa orang kediri sendiri kok gitu. Tapi kan kadang-kadang orang

0: orang yang senang membuli itu, dia ke diri sendiri sudah mencitrakan dirinya sebagai sosok yang tak bercela. Hmm. Begitu kan? Pada saat nanti ada cacian dia enggak terima, tapi dia sendiri juga hobi membuli. Tidak semua orang tuh memiliki perangai yang sama. Ada yang setipis tisu gitu kan. Mudah sekali terkoyak, ada juga yang tahan badai gitu. Mau diolok kayak gimana mah dia menter aja begitu kalau kata orang Jawa. Maka dari itu komunikasi. Awalnya kan pasti membuli itu dari komunikasi. Kalau enggak kita enggak pernah komunikasi, enggak ada membuli. Maka komunikasi itu seyogianya prosentasenya lebih banyak ke hal yang positif. Begitu kan? Misalnya mencari ilmu, membicarakan atau membahas sesuatu hal yang positif. Jangan dalam suatu grup, misalnya kalau dia menggunakan sosial media, grup ini mulai melek ya, pagi tadi jam 7 sampai dengan capek jam 1 siang mau makan, isinya tuh cela-mencela aja kan. Ya kan juga ini enggak konstruktif ya. Jadi tolong jaga juga perasaan, jaga perkataan, jaga ketikan. Jari jemarimu sekarang juga bisa membawa dampak yang positif dan juga bisa membawa dampak yang negatif bagi orang lain. Bila mana dirasa memang itu ada yang terluka baik secara fisik atau psikis, silakan laporkan ke yang berwajib.
1: Itu dia.
0: Walaupun alih-alih untuk itu kedepankan dulu untuk penyelesaian secara kekeluargaan.
1: Oke, baik, kita coba terima telepon yang udah masuk dulu. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas siapa, di mana, Mas?
2: Dari Doni dari Banyuwangi, Mas.
1: Oke, Mas Doni dari Banyuwangi. Silakan, Mas Doni.
2: Gitu ya, saya mau menyampaikan argumen kepada Bapak Tarus Berkenes. Sekarang itu pandai-pandai dan lebih apa ya, kayak lebih teknologi semakin berkembang. Tapi kenapa pembulian itu selalu ada di mana-mana, enggak di sosial media, enggak di sosial media itu selalu ada di, kenapa ya, zaman semakin berkembang, orang-orang semakin pandai, semakin smart, akan tetapi pembulian kok malah merajalela menurut saya dibandingkan dengan zaman saya dulu. Saya dulu sih ya memang ada, tapi enggak separah sekarang. Itu kenapa ya, bedanya apa? Apakah mereka itu saya menunjukkan kalau ini loh aku kuat, ini loh aku bisa.
1: Kan
2: cuma hal-hal yang kayak gitu mestinya nggak usah diposting, nggak usah siapa, nggak usah disampaikan di sosial media daripada apa menyakiti hati orang.
1: Baik, Mas Doni, bisa dikecilkan dulu radionya.
2: Halo?
1: Ya, radionya mungkin terlalu besar di sana, jadi langsung feedback ke sini.
2: Ya.
1: Oke, baik, cukup itu saja, Pak Mas Doni.
2: Sikapinnya supaya nggak ada pembulian-pembulian berikutnya itu nggak seseru sekarang seperti itu aja lah.
1: Oke, baik. Baik, Mas Doni.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ke siapa nih? Pak Gunawan dulu, Pak Gunawan. Silakan, Pak Gunawan.
3: Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi, lupa saya.
1: Mas Doni.
3: Mas Doni dari Banyuwangi. Memang banyak ya sekarang ini kejadian bullying terhadap di masyarakat ya, terutama di pihak sekolahan ya. Dimana baik terjadi sama anak SMA, baik itu bullying secara fisik maupun secara psikis, dan itu mempengaruhi terhadap korban seperti itu.
1: Ya, dan ini memang ini Pak ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ini memang kayaknya membuat orang semakin mudah dengan hal-hal yang baru untuk membuli dengan cara yang baru juga gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Ini gimana kalau Mas ini dulu, Mas apa? Mas Refri dulu nih. Iya. Kalau hal semacam ini yang sering dilakukan apa nih kepada apa ya? Edukasi kepada para pelajar yang ada di sekolah-sekolah.
4: Ya, jadi terkadang kita melihat ya, apalagi di sosial media tersebut, ada pembulian yang terkesan bercanda, ada yang memang benar-benar menyerang secara pribadi. Misalnya contoh, kalau misalnya ada teman-temannya yang rata-rata cowok-cowok ini, biasanya ada diajakin secara fisik, tapi nadanya itu bercanda. Ya seperti itu di komen-komen Instagram kalau dia ngeposting. Dan ada juga yang menyebarkan fitnah di sosial media seperti itu. Nah, hal-hal ini aslinya harus kita edukasi ke anak-anak agar dalam bermedia sosial itu selalu menjaga etikanya dan selalu berpikir sebelum memposting atau melakukan sesuatu di media sosial, iya, seperti itu.
1: Kalau sekarang bilang mungkin jarimu adalah harimaumu,
4: nah, gitu ya. Betul sekali.
1: Dulu kan mulutmu harimau, sekarang jarimu
3: jari. Jempolmu ya.
1: Iya, jempolmu dan sebagainya. Betul. Waduh, oke. Jadi ini yang memang sering terjadi gitu ya di para pelajar kita. Oke, baik, kita ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada sekitar 3 pertanyaan ya, masih belum kita bahas yang ada di komen YouTube kita. Tapi yang pasti kita akan masih akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Masih di program Satu Hari Jember di acara Jaksa Menyapa pendengar di program Satu, dan tentunya di sini kita masih menantikan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0331 336652 dan juga di line WhatsApp kita di 0811 304091. Kita masih dengan tema kita ini, peran jaksa dalam pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah, bersama Bapak R. Yuri Andina Putra SMH, jaksa fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Jember, juga Bapak Gunawan Esa, sama ya, jaksa fungsional pada bidang intelijen, dan ada Mas Refri Afiladistia Fritama SH. Mohon maaf ini ya, ini ketiga kalinya masih belum lancar saya. Beliau adalah calon jaksa ahli pertama pada bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Jember. Oke, kita masih ini pendengar ya, akan membaca beberapa komentar yang sudah masuk di line YouTube kita di sini. Tadi ada Mbak Cindy Hasana, kemudian ada Mbak Putri. Nah, sekarang ini ada ada Mbak Uswatun Khalifah Toha. Apa langkah yang dapat dilakukan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program pencegahan kenakalan remaja yang diinisiasi oleh kejaksaan? Monggo, siapa ini? Pak Yuri, silakan.
1: Untuk kegiatan tersebut pada dasarnya untuk siswa, bila mana memang di sekolahnya akan diadakan kegiatan jaksa masuk sekolah, tolong berpartisipasi secara aktif. Karena seperti dijelaskan tadi oleh Mas Refri bahwa kegiatan kami ini tidak hanya pengajaran satu arah, tetapi dua arah, interaktif. Tanya jawab, kadang memberikan kuis, sehingga silakan perhatikan nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh tim kami, terus silakan ajukan pertanyaan, pendapat yang terkait dengan materi yang disampaikan ataupun mungkin di luar itu, gitu. Karena anak sekarang, terutama untuk di sekolah-sekolah yang di wilayah urban area, di wilayah perkotaan ya, perkotaan tidak harus Jember kota, bisa jadi mungkin seperti Tanggul, itu kan juga wilayah yang bisa dibilang cukup padat penduduknya. Nah, mereka cukup kritis dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga manfaatkan kegiatan jaksa masuk sekolah ini untuk penambahan ilmu. Selain itu, kami juga di kegiatan jaksa masuk sekolah ini, kami juga butuh regenerasi di dalam lembaga kami, sehingga kami juga memerlukan generasi-generasi muda yang mungkin nanti berminat untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar kejaksaan. Sehingga kami juga dalam tanda kutip promosilah kejaksaan itu apa, yang ada di dalam kejaksaan itu apa, karena di dalam kejaksaan juga gak melulu cuma jaksa, ada juga yang non-jaksa. Bahkan tenaga kesehatan, karena kami juga punya banyak rumah sakit adiaksa sekarang. Begitu, jadi kalau mungkin di kepolisian ada rumah sakit Bayangkara, kami juga ada rumah sakit adiaksa. Di Jawa Timur ada di Mojokerto, dan masih banyak lagi yang akan dibangun, seperti di
2: Bali.
1: Bali, Kabupaten Jemberane masih dibangun. Jadi itu adalah kans atau peluang yang besar bagi anak-anak ini untuk nanti mungkin siapa tahu, oh, mereka gak ingin masuk fakultas hukum, tapi mungkin mereka ingin jadi bidan, jadi perawat, jadi dokter. Mereka bisa bergabung ke keluarga besar kejaksaan melalui korps kesehatan. Paling tidak, kalau menumbuhkan cita-cita yang positif bagi diri mereka, mereka kan pasti akan berpikir, aku untuk ngeraih cita-citaku, aku harus bener dulu, harus jadi anak baik, begitu loh. Kan gak mungkin asal begitu ya, karena maunya regenerasi itu dari generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang ada peningkatan. Sehingga tentu saja strategi yang kami sampaikan seperti itu bagi anak-anak siswa, ikutilah jika ada kesempatan kegiatan jaksa masuk sekolah. Ada sekolah itu yang sistemnya perwakilan karena mengingat keterbatasan tempat, tapi ada juga yang siswanya dikerahkan semua, seperti kayak di sekolah SMA Kalisat, kemudian SMA Kencong, itu karena aulanya itu besar sekali, sehingga yang ikut itu ratusan.
0: Dan seluruh alhamdulillah, siswa ya?
1: Iya, dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan efektif. Itu terlihat dari interaktif tanya-jawab yang kami lakukan gitu. Tentunya kami kadang-kadang juga memberikan semacam game atau quiz dengan ada door prize supaya mereka juga mau. Dan feedback positif itu muncul juga seperti pada saat mungkin acara ini sudah selesai, mereka pada misalnya berebutan salaman, Pak foto dong, bilang gitu kan, gitu. Foto nih sama mas-mas yang masih muda-muda nih, saya bilang begitu. Sama bapak juga gitu. Paling enggak itu bisa kita melihat bahwa alhamdulillah acara kami bisa direspon secara positif.
0: Betul-betul. Tinggal Pak Gunawan yang diajak foto, Pak ya.
1: Pak Gunawan ini kesibukannya banyak kan, Anda. Iya, jadi kami di internet ini bagi tugas.
0: Bagi tugas. Nah,
1: beliau juga biasanya menghadiri undangan-undangan yang harus dihadiri oleh intelijen, kemudian juga bersidang, gitu. Kami tim yang lainnya jemput bola langsung ke sekolah-sekolah.
0: Mantap, luar biasa sekali ya ini. Cukup salut ya dengan di tengah kesibukan ini masih bisa sempat ya untuk apa namanya memberikan sosialisasi juga di radio ini ya. Luar biasa. Oke, kita coba baca lagi ini ya. Wah, cukup banyak ini. Ada 9 lebih nih ya yang ada di komen kita di sini. Oke, dari Surya Putri 1818. Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam penegakan hukum di era digital saat ini apa gitu ya? Terutama dengan begitu cepatnya penyebaran informasi di media sosial seperti yang rekan Pak Yuri tadi. Monggo silakan, yang mana nih?
1: Ayuri. Setiap penegakan hukum itu pasti ada tantangannya. Dari masa ke masa ada tantangannya. Maka dari itu tantangan itu tidak hanya bisa dijawab dengan sumber daya manusia berupa aparaturnya ini aja, tidak. Tetapi juga perlu beberapa faktor lain di luar sumber daya aparatur ini. Apa? Peraturan perundang-undangan misalnya, kemudian kesadaran hukum di masyarakat. Nah, itu semua lini-lini tersebut kami isi. Untuk sumber daya aparatur ini, kami juga tidak henti-hentinya mengikuti pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, diskusi, fokus grup discussion, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kesadaran hukum masyarakat, ya diantaranya melalui kegiatan jaksa masuk sekolah. Kalau itu yang kaitannya dengan siswa, penyuluhan hukum. Kalau itu yang kaitannya dengan masyarakat umum, penerangan hukum. Kalau itu kaitannya dengan institusi-institusi pelayanan hukum, pelayanan publik, baik itu mungkin BUMN, baik itu lembaga-lembaga pemerintah, dinas dan lain sebagainya, dan termasuk jaksa menyapa di RRI ini. Undang-undang yang sekarang untuk penegakan hukum pidana dan acara pidana, hukum yang ngatur tentang tindak pidana ya kayak maling lah, pembunuhan lah, penipuan lah, termasuk menyeretnya ke pengadilan, kan sudah diperbaharui per 2026. Sehingga undang-undang yang sekarang cukup adaptif dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Sekarang alat bukti itu gak cuman terbatas di masa lampau yang cuman harus saksi, harus ahli, harus surat, tapi juga bukti-bukti digital yang ada di sosial media itu pun sekarang menjadi alat bukti. Sehingga jangan terlena, ah orang gak kelihatan muka aku aja, aku melalui jaringan internet aja gak mungkin juga bisa terlacak kalau andai kata aku melakukan pembulian, pencacian, penipuan, love scam dan lain sebagainya. Oh jangan dulu, nanti pasti bisa terdetek. Itu hanya masalah waktu saja.
0: Iya gitu itu loh. Dia masalah waktu ya. Betul. Okay. Dan ini juga menjawab juga pertanyaan dari siapa ini ya, NDHRDA. Menurut Bapak apa perkembangan teknologi seperti kejadian buatan atau AI ini membawa tantangan baru juga, sama tantangan juga Pak ya?
1: Tantangan. AI itu sebenarnya diciptakan adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan manusia akan apa ya, kecerdasan buatan yang cepat. Kita perlu data mungkin terkait suatu hal tertentu, dengan bantuan AI itu bisa langsung disimpulkan apapun, misalnya bagaimana cara bercocok tanam jagung di lahan yang kering, itu akan muncul kan dengan bantuan AI. Langsung terangkum dari berbagai sumber, itu mempermudah kita. Tetapi di satu sisi ternyata juga bisa dibuat jelek. Seperti mungkin ada orang ya, mungkin si A ini menyukai si B, begitu kan? Dia dapat fotonya si B, fotonya si B ini di AI-kan dalam bentuk lain, berpakaian tertentu, melakukan tindakan tertentu, itu sudah ada, itu sudah ada, begitu. Pada saat kamu masuk ke jaringan internet dan internet itu bersifat publik, maka akan terlacak pasti, gitu kan? Lain cerita kalau mungkin dia AI itu hanya untuk disimpan di laptopnya. Tapi pada saat dia disebarluaskan melalui internet itu, itu sudah menjadi informasi elektronik.
0: Iya,
1: gitu. Betul, itu benar. Sudah domain publik, sehingga dampak yang terlibat, yang ditimbulkan akibat hal-hal tadi yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau dia membawa dampak secara hukum dan diproses secara hukum, tentunya dia ya harus bertanggung jawab. Gitu loh.
0: Oke, baik. Nah, jadi itu ya, sekali lagi jempolmu adalah harimau sekarang kalau ngomong tentang sekali. Ini ya, tentang bener. Media sosial. Kita pengen ngobrol banyak nih Pak, ternyata waktu kita kurang 6 menit lagi. Gak kerasa ternyata ya, tiba-tiba udah mau habis aja ya. Semoga saja nanti akan ada topik ini ya, peran jaksa dalam peran cegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah jilid 2.
1: Karena oh, siap.
0: Ya, ini pertanyaan masih banyak nih Pak, belum sempat kita jawab loh ini. Ada beberapa pertanyaan juga dari WhatsApp juga ada, masih belum. Nah ini semoga nanti bisa menjawab untuk yang berikutnya. Dan kita sekali lagi berada di penghujung acara. Ini monggo silakan, mungkin satu persatu kita beri waktu 1 menit masing-masing untuk memberikan himbauan kepada warga masyarakat, kepada para orang tua, mungkin juga kepada para remaja yang mungkin sekarang mendengarkan. Silakan dari Pak Yuri terlebih dahulu, silakan.
1: Ya, terima kasih. Kami dari Kejaksaan Negeri Jember senantiasa berperan aktif untuk mencegah kenakalan remaja itu terjadi melalui upaya penegakan hukum preventif atau pencegahan, menyelenggarakan kegiatan jaksa masuk sekolah. Kami berterima kasih, kami berharap kerjasama kami dengan instansi terkait, dalam hal ini pemerintah kabupaten yang menaungi SD dan SMP, pemerintah provinsi yang menaungi SMA SMK, bisa berlanjut sehingga kegiatan jaksa masuk sekolah ini tidak hanya mungkin di tahun ini, bisa di tahun yang akan datang, dan juga terbuka bagi lembaga pendidikan swasta yang dirasa membutuhkan, oh kami juga butuh ada jaksa masuk sekolah, dipersilakan bisa mengajukan surat secara tertulis secara kelembagaan dari lembaga pendidikan swasta tersebut kepada pimpinan kami, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, nanti akan bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Dan juga melalui kesempatan ini kami suarakan kepada segenap masyarakat sekalian, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita. Bagi orang tua, tolong Anda tidak hanya memantau anak Anda pada saat di dalam pagar rumah saja, tetapi di luar pagar rumah mereka kemana, main sama siapa. Dan tidak ada salahnya juga kita mengetahui anak kita ini uang sakunya berapa, dibuat beli apa, dia sukanya kemana. Jangan sampai nanti malah tanpa kita ketahui ternyata di kamar anak kita, di tumpukan baju anak kita, di lempit lipatan buku anak kita ada barang-barang yang dilarang secara hukum, yang nanti kita hanya tinggal nangisnya saja.
0: Baik.
1: Jadi mari kita bersama menjaga anak kita sehingga kenakalan remaja, utamanya yang berpotensi tidak pidana, bisa dicegah dan tidak terjadi.
0: Oke, Pak Gunawan silakan.
2: Baik, terima kasih. Kami di Kejaksaan Negeri Jember, kebetulan di kantor itu ada posko pelayanan hukum. Jadi bagi masyarakat apabila ada terkait masalah hukum, bisa datang langsung ke kejaksaan. Di situ nanti bisa ketemu dengan saya di pos pemilu, pos pelayanan hukum.
0: Oke, langsung. Itu. Cari siapa? Cari Pak Gunawan. Enggak
2: ada ya. Untuk konsultasi koordinasi.
0: Oke, baik, silakan Pak Mas Refri.
3: Oke, sedikit menambahkan dari Pak Yuri, jadi memang kami dari Kejaksaan Negeri Jember untuk saat ini sedang, apalagi terkhusus di bidang intelijen, sedang melakukan upaya preventif pencegahan agar tidak ada kenakalan remaja. Jadi kami mohon agar anak-anak ini setelah kita edukasi, sebelum melakukan tindakan-tindakan itu berpikir terlebih dahulu. Kemudian dari edukasi yang sudah kita sampaikan, coba dicermati terlebih dahulu. Jadi sehingga menghindari anak-anak ini malah menjadi seorang tersangka tindak pidana, seperti itu sih. Kemudian juga bijak-bijaklah anak-anak ini untuk bermain media sosial, karena seperti yang kita bilang tadi bahwa jarimu harimaumu, seperti itu.
0: Iya, betul. Oke, itu aja?
3: Ya,
0: itu. Oke,
3: ya.
0: Baik, terima kasih banyak luar
2: biasa. Jadi intinya kenali hukum, jauhi hukuman.
0: Oh, itu dia. Mantap. Akhirnya di belakang, Pak. Kata dia. Oke, luar biasa dialog kita pada siang hari ini kepada Pak Yuri, Pak Gunawan, Mas Refri. Terima kasih banyak ya dari Kejaksaan Negeri Jember.
2: Siap,
0: kita ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Oke, dan tentunya pesan moral yang jelas ya saat ini, pencegahan kenakalan remaja adalah kolaborasi kita bersama. Jangan bosan untuk terus mengedukasi generasi penerus kita. Dan akhir kata, saya Putra Wijar pamit undur diri. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan juga sampai jumpa di dialog khusus Jaksa Menyapa selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Ziyech just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koij dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulan menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-Sirlon dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Perpeng Prof Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami untuk perjalanan Jember siang ini di menit 37 lepas dari posisi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, kami informasikan azan zuhur tepat pada pukul 11 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Kali ini informasi yang dilansir dari laman rri.co.id, Festival Film Wartawan atau FFW 2026 resmi diluncurkan pada Selasa 14 Juli 2026 lalu di CGV FX Jakarta dengan semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud Ahmad Mahendra menyatakan FFW memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Dan FFW menantang sineas berani melangkah lebih jauh sekaligus merawat cara memahami apa yang ditonton oleh kita bersama. Ketua FFW 2026 Benny Benke menjelaskan nama Wina Armada Soekardi tidak jatuh dari langit. Di tahun 1980-an beliau sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Nah, Ketua Bidang Humas Iris Riswoyo dan Ketua Bidang Acara Ami Utari mengatakan ruang ini untuk mengupas film dari sudut pandang wartawan. Piala Wina Armada Soekardi terbuka untuk siapa saja yang ingin menulis kritik film, begitu. Dan informasi-informasi terbaru bisa Anda update langsung melalui kanal rri.co.id, pendengar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saatnya kami akan hadirkan program yang sudah Anda tunggu-tunggu setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat, yaitu Campur Sari Laras Laris bersama dengan Jeng Retno. Tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi sehat sedaya. Ngaten nggih. Lajeng niki atek langsung lelagon langsung panjenengan nggih. Kek dos pundi malih kek langsung telepon. Nggih, mugi-mugi menika saged dados panglipuring mana senaoso banyak keterbatasan siang ini ngeten minangka wonten winates anggenipun kula nyaosaken adicara campur sari laras-laris wonten ing siang menika salah satu galing nggih niki backsone teng pundi niki Mas Willy. Nggih, mugi-mugi nggih mboten dadosaken cuma dumateng panjenengan sedaya. Icon rek bu enek iki piye? Monggo pinarak campur sari laras-laris.
1: Eksi kor lari. Kepundi panjenengan iki?
0: Nggih, alhamdulillah. Siap-siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok dengaran mboten wonten siaran lintu-lintu nggih.
0: Kok dengaran. Inggih niki anu napa tasik dipun cuwepeng kalian Mas Willy niki. Dereng dipun bagi kula dados madosi.
1: Nggih menika nyuwun pinten-pinten.
0: Napa niki gendengipun?
1: Jatuh semanten pawane
0: nggih. Setia tuhu ingkang wonten pawonipun ngaten
1: nggih. Salam nggih kagem jenengan tak keluarga mugi-mugi paling sehat.
0: Nggih, insyaallah.
1: Mugi-mugi paling lancar. Heeh. Sedekine sing nggih. Sanding, macam Bapak Mustafa, Mbak Lili Suryani, Mbak Ana, macam Sumitia, enggak Sumitia, ini kamu ini kan.
0: Sinten?
1: Ane Sumitia. Kali Pak Maskur, kali Siti Bunda Sailani. Enggak kamu, kamu pun di saking rumah sakit kan, saya ini pun.
0: Nggih, mugi-mugi nggih.
1: Nggih, kula bel kok pun panggil kula Pak Di.
0: Oh, alhamdulillah nekno. Oh, nggih nggih nggih.
1: Kula kan medho mawon masih mboten enak kok nek tes indi ya kula medho. Saya kurang anu kurang medhone kurang teratur. Ibu terus kamu.
0: Nggih nggih nggih.
1: Kalau Pak Toyi mungkin kesehatan nggih Pak Toyi. Di Kota Madura boleh. Petra Madura, ayo Mungse Tung Kita bapak gila suka Pak Jokadi nih kan. Gih, gak tenang gitu
0: Gih, nek buat nonton bawah nih pun terus pun di nih gimana?
1: Alah enak.
0: Alah enak, gak tenang sih pun.
1: Alah, gih, gak termawan.
0: Nggih.
1: Campur saya kelari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Aduh, Pak Sukati ngersakaken lelagon ingkang damel bawa setia tuhu damel bawa wah yo setengah jam nih monggo pinarak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngatan?
0: Sehat, Cuk.
1: Sehat, alhamdulillah, hirobil alamin. Inge.
0: Hawannya buatan asrep maling ya, Cenggi.
1: Asrep ra e, mi lombotan.
0: Tong mriki kok mboten nggih.
1: Bentar.
0: Nggih.
1: Leres menika.
0: Nggih. Niku wau sing murakani Bapak Sukadi nggih.
1: Nggih, Pak Sukadi. Langsung nguduk-uduk we ujug-ujug.
0: Murid tau latan di sini. Lah kula kawon ae.
1: Lagi niku.
0: Ya sregep niku. Dan kula nedhi tembang Nyidam Sari.
1: Nyidam Sari, ngaten nggih?
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Salamipun kagem Bapak Sukadi nggih. Kagem Bu Cairani. Bu Mutia, Pak Adi Blangkon. Mbok Poni rasa keluarga nggih, Jeng. Bapak Abiman. Pak Lili Suryani.
1: Siap.
0: Oh, Pak Mustofa. Pak Gandu dan Mas Bro.
1: Nggih.
0: Oh, mboten kesupen Bapak Teguh. Kalian Bapak Maskur. Oh, paman kula, Jeng. Man Burawi. Man, kula pun mlebet niki, Man. Monggo njenengan kula rantos.
1: Inggih, monggo, Man.
0: Kula rantos niki, Man, kula sampun mlebet pun.
1: Duko.
0: Kula wingi kula kok mireng bang madun nggih, Jeng nggih.
1: Nggih, Mas Rendra to.
0: Nggih Mas Rendra nggih. Heeh. Madun nggih.
1: Niki sinten niki pojailane to niki?
0: Oh, sanes lho.
1: Mbak Diana niki.
0: Nggih.
1: Oh.
0: Napa sami to, Jeng? Santene kula niki.
1: Rati.
0: Kados sing benten.
1: Mirip-mirip
0: nggih. Nggih, sanambe kagem sedaya mawon nggih, Jeng nggih. Mugi tansah pinaringan sehat sedaya. Sehat selalu gitu. Keluarga gitu.
1: Nyidam Sari.
0: Lantas tembang ipun gitu. Tembang nih.
1: Inge siap.
0: Campur sendiri laras lari.
1: Lagi terlari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Inggih, setunggal penelpon malih Nyidam Sari Setyo Tuhu sinten menika campur sari laras laris
2: lagi terlaris.
1: laris
2: Alhamdulillah. Bagi
1: kopi Lampung
2: kemarin. Kopi Lampung. Dan nabi mandam itu Budiana, ye.
1: Budiana.
2: Jadi kalian bapak sukati, ye. Mas Gandili Maja. Lagi mohon Bapak Mariono. Bapak Rusdianto meniko. Lagi mohon Banyuwangi Putu Sugiarto. Apa Teguh kalian ibu ribut Bapak itu kan Bapak Paizo tinggi kagum itu jalani kagum jantan kemauan kan sebab ini ngapunten kesusah Bani Li Suryani kalian ibu Mutia menikah aku digerus Nggih sampun dasam panjenengan saking cici bareng atas paripurna nipun ati jero menika mangke.
1: Siap, siap.
2: Nggih atas-atas yang kondur diraken susung kondur kemawon.
1: Sami-sami.
2: Putra-putra niku pun mengkang wonten ngriku saking nggih. Putra-putri ingkang wonten dereng putranipun kula putri kula menika. Nggih, kamu dan kondur basa sinten kemawon. Kakem papa mungkin anu napa tambah sehat pak. Ini dapat motor sebuah hiburan betali pun pelarang pesis sekarang itu.
1: Siap.
2: Ini cina kalau laras lari.
1: Lagi terlari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lho, sampun saged. Wow, dereng medal lah para sedherek niki pun saged. Monggo pinara, campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
0: Ah, niki piantune. Legi tur laris.
1: Nah, niki priantune napa kula.
0: Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah panjenengan rumajin nek sak menika.
1: Nggih, lha perang-perang mulan mboten tampil kok.
0: Ketah tampil.
1: Wis Januari ngantos Juni nggih. Awal Juli baru aktif nih. Nggih
0: niku. Nggih
1: kula njajan kok nggih kangen kapan sanget kan derek-derek nang pripun nggih?
0: Pripun?
1: Nggih nggih. Lo tak nyur lagu pripun mau
0: lagi
1: mas Ingkang sampe lepet kalau mau sinten.
0: Dalam?
1: Ingkang lepet kalau mau sinten.
0: Ingkang lepet niku mau Mbak Diana. Lajeng
1: Mbak Diana Lumajang.
0: Nggih, leres.
1: Oh, nggih. Tangu mboten napa nggih. Mboten nggih. Napa mboten bareng santene Bunda Diana
0: ngaten nggih.
1: Engkang kula pirang langsung Pak Teguh yang Banyuwangi ini. Biasanya yang sering nelpon kula Mas.
0: Oh, alhamdulillah. Panjenengan sampun radi lodang.
1: Nggih, sampun kula sampun cancang mulai Juli niki kula insyaallah saged. Kan tetap paringan tuh dinten kula mlebet nggih. Kudune ya kentenan.
0: Nggih, nah.
1: Nggih, saya mengagem itu yang mawon, khususnya yang kang wonten Trenggalek nggih. Sing Lilik Suryani Kalimantan Barat. Barat menika wonten Bapak Rudianto. Lah menika wonten mau sinten mau muju ben Sulawesi. Niko sinten kok supe kula.
0: Pak Purnomo.
1: Oh, nggih.
0: Nanging dangu mboten pinarak duka. Sinten ingkang saged paring pawartos dumateng kita kados pundi kahananipun ngaten menika nggih.
1: Nggih nggih mangke kula tak madosi kula padosi nemeri Pak anu Pak Purnomo.
0: Oh nggih.
1: Lah wonten lajeng wonten iki kula tak elang nggih. Nggih kalian majang tu ingkang wonten Pak Sujambe Pak Sukadi Sukidi Sukadi Pak Sukidi nggih.
0: Sukadi.
1: Oh Sukadi nggih duka duka. Bondowoso wonten sinten nggih Pak di Bali ya sampean. Ah ini kalau putra Magenda nggih. Kalian Banyuwangi wonten Mas Doni beribut. Niku sinten niku ing Gujeng mawon.
0: Sinten?
1: Kalipun Ambulu nih.
0: Manburawi.
1: Manburawi Bali nggih. Kalian kalau ingin kalau minta santan ini pun Bunda Celani.
0: Okey.
1: Saya dulu dengan diatur nih jeng siang mawon.
0: Ini
1: kata mawon larut nongi.
0: Okey, nek no pak.
1: Matur saya wis bangun. Ini pun kulo tenggo.
0: Inge nek no.
1: Sami larat hari.
0: Lelakon ini pun.
1: Pripun
0: saes tu nih.
1: Leng.
0: Inggih, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun ngaten kemawon. Nggih, nek pripun nggih, kula nggih bingung. Nek meh mangsuli kados pundi ya. Kula nggih tanget pripun. Nah.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sugeng siang
0: ugi.
2: Terus puni papa ratu sepun jengretno.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Niki kok ngui. Pak Abimanyu Pak Hadi.
2: Oh, Pak Abimanyu sugeng siang Pak Abimanyu. Teman-teman ugi kagem Mbak Diana. Ajeng kagem Manburawi Mbok Ponira. Mbok Mutia.
0: Nggih.
2: Oh iya ya ingkang wonten ing Kalisat teman-teman iki. Yang Heni ingkang wonten Kalisat. Pak Galu, Pak Maskun.
0: Nggih.
2: Pak Mas Duki.
0: Nggih.
2: kangge penjenengan sugeng ayah ibu dibahan ngantos mangke purnaning tugas tabuh
0: setunggang nggih
2: panjenengan mugi tansah pinaringan sehat walafiat barokah ing yuswa barokah ing rezeki nuwun sewu
0: nggih nggih
2: nggih kalau wingi menika kula nyuwun gendeng udan tresno kok mboten menapa rekal semadosipun
0: nggih udan tresno udan tresno
2: nggih menawi sak menika saged nggih monggo kau glekaken menawi mboten pinanggih nggih kangen ing ati kemawon
0: ngaten udan tresno ngaten nggih
2: nggih saged pinanggih
0: nggih mugi-mugi Pak dipun rantos nekno
2: nggih Mas Gandu monggo Pak Gandu monggo manbur lajeng kula tambahi malih pinten putra Magenda putra Madura nuwun-nuwun wassalamualaikum
0: monggo monggo Pak Hadi matur sembah nuwun.

0: dan Tresno nih kira tetanggo. Cak Randy kok angel eram to jeng jeng. Enggih monggo to katuran pianton pamungkas. Pianton pamungkas iki piye? Campur sari laras laris.
1: Lagi terlari.
0: Enggih, lelakonipun kedah nunut panjenengan nggih.
1: Nggih, sugeng siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retno sehat, Pak?
0: Sehat.
1: Amin. Kembangi pun derek tuh, Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih, kaget deh saya Mbak Retno, nggih.
0: Monggo.
1: Monggo wonten Bapak Hadi Klangkon. Iki kagem Mas Abimanyu. Sugeng siang Mas Abimanyu. Matur sembah nuwun salam pun. Iki kagem anu Mbak Diana. Tuwin Bapak Cukati sugeng siang. Kagem Bapak Rustianto nggih. Tuwin Mas Doni. Sugeng siang Mas Doni. Oke, kagem Mbak Retno Pondio, Mbak E.
0: Siap.
1: Kalian anu Bapak Imron Rusadi.
0: Pak Imron nggih. Radi dangu mboten pinarak Pak Imron.
1: Anu, tasih kulaan pulsa, Mbak E. Oke, kagem Pak Mulyono. Tuwin Mbak Kasih kesian. Wonten Mbak Retno Pondio, Mbak E.
0: Inggih.
1: Tuwin Ibu Celani. Kagem sugeng mawon Mbak Retno nggih. Sugeng siang, sugeng sanget agen.
0: Sugeng siang.
1: Mriginipun kagem kawontenan Gerun Pareng mawon. Sugeng siang, sugeng makarya.
0: Oke, Mbak.
1: Kagem Mbak Cantik nggih. Sugeng siang, sugeng ngajuti mawon. Lan mungkin Mbak E sak keluarga. Tansah benarnya sehat. Kek lancar jemput.
0: Matur sembah nuwun.
1: Matur sembah nuwun Mbak Retan ya.
0: Engge sami-sami.
1: Campur dari laras laris.
0: Lagi terlaris.
1: Ibu Yaya sugeng Mbak E.
0: Lu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menawi mekaten para sedherek menika lelagon pamungkas dumateng wonten ing campursari laras laris yang menika mugi-mugi saged dados lelipur ing mana insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang sedayanipun katuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar. Buletin siang RRI Jember hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kejaksaan Negeri Situbondo tetapkan 3 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi program kredit umum pedesaan. Sementara Kejaksaan Negeri Jember akan lakukan tindakan lanjutan pasca amar putusan 5 orang tersangka kasus Sosra Perda. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita mantan Wakil Ketua DPRD Jember divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 1 tahun 2023-2024. Kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara mencapai 1 miliar lebih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 1 tahun 2023-2024 dengan kerugian negara mencapai 1 miliar lebih. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Frendra Aha, mengatakan tim jaksa penyidik Kejari Situbondo telah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang saksi, mulai dari pihak BRI Unit Situbondo 1 hingga nasabah BRI. Dari hasil pemeriksaan itu, kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran program KUPEDES. 3 tersangka diantaranya inisial VAR, selaku Mantri BRI Unit Situbondo 1 tahun 2022-2024. Tersangka F, selaku agen briling, dan tersangka Y, selaku orang yang membantu tersangka F. Ketiganya langsung digelandang ke rutan kelas 2B Situbondo.
2: Pemeriksaan dari 61 orang ini, untuk Mantri ini, PAR ini, memang kita tanya, terlibatnya dia tidak ngaku, dan untuk F juga, kalau F ini ngaku, sama Y, Y ini swasta ini briling, dan memang kita sudah telusuri juga untuk pinca unit ini sebagai orang yang notabene menyetujui kredit ini sampai sekarang saat ini, baik dari PAR maupun pinca sendiri tidak mengakui adanya kongkolikong atau perbuatan menikmati hasil ya.
1: Kata Kajari, 3 tersangka ditahan per hari ini untuk mempercepat proses penyidikan sebelum diberangkatkan ke sel tahanan rutan Situbondo. Ketiga tersangka ini mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Abdul Rahim untuk memastikan kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan kesehatan ketiga tersangka tidak ada masalah. Pendengar, modus operandi yang dilakukan ketiga tersangka pada awal tahun 2023, tersangka VAR selaku Mantri Bank BRI ini bekerja sama dengan tersangka F sebagai agen briling. Kedua tersangka mencari debitur yang benar-benar meminjam KUPEDES dan yang hanya dipinjam nama. Sementara tersangka Y membantu tersangka F untuk melakukan penilaian ke rumah calon debitur tanpa menganalisa kondisi usaha calon debitur, sehingga data formulir, analisa, dan pinjaman dalam aplikasi BriSpot seolah sesuai dengan kondisi real calon debitur. Tersangka VAR kemudian mengajukan prakarsa kredit yang akhirnya disetujui dengan total pinjaman 1,5 miliar rupiah lebih. Hasil pemeriksaan ternyata seluruh uang itu digunakan oleh tersangka VAR bersama F dan Y. Berjalannya waktu, pinjaman yang diprakarsai Mantri BRI inisial VAR itu tidak mampu membayar pinjaman sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Perbuatan para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan masih terus mendalami dan mengembangkan fakta-fakta tentang perkara tersebut dan menelusuri aliran uang. Oleh karenanya, Kajari berharap kepada para saksi yang terlibat untuk kooperatif dan tidak melakukan lobby-lobby untuk perkara ini. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, Kejaksaan Negeri Jember akan melakukan tindakan lanjutan pasca amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya terhadap 5 orang terdakwa kasus korupsi dana sos Raperda Kabupaten Jember tahun 2023-2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadin SHMH menjelaskan, meski telah terbit putusan majelis hakim dalam persidangan, namun pihak Kejaksaan Negeri Jember akan terus memburu beberapa pihak terduga lain sebagaimana disebutkan dalam proses persidangan.
3: Ini sebuah bentuk apresiasi dari saya selaku pegiat anti korupsi kepada Kejaksaan Negeri Jember yang telah berhasil mengungkap persoalan dugaan kasus korupsi Markup Mamin Sosialisasi Raperda tahun 2023 sampai tahun 2024 pada DPRD Kabupaten Jember. Harapan kami, Kejaksaan Negeri Jember tidak berhenti di 5 terdakwa yang sudah divonis hari ini. Harapan kami, usut tuntas sampai ke akar-akarnya masalah dugaan korupsi markup makan minum sos perda pada DPRD Kabupaten Jember. Mulai dari aliran dananya kemana, untuk siapa saja. Jadi harus konkret diungkap sampai ke akar-akarnya.
4: Jadi sejauh ini masih ada 5, Pak? Ya?
3: Masih ada 5 yang sudah divonis. Masing-masing 6 tahun.
4: Siapa saja itu?
3: Wakil Ketua DPRD divonis 6 tahun. Terus istrinya, mantan istrinya divonis 4 tahun. Dan 3 orang divonis 3,6 tahun.
4: 3 orang itu siapa?
3: Yaitu Ansori, Rudi Adriano Tridiena, dengan Sugeng Raharjo.
4: Selaku apa itu masing-masing?
3: Nah, itu selaku, yang dua selaku ASN
4: swasta,
3: yang satu itu sebagai pegawai swasta.
0: Saudara, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Dedi Dwi Setiawan dijatuhi vonis hukuman 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi rencana peraturan daerah Sosra Perda Kabupaten Jember tahun anggaran 2023-2024. Menanggapi putusan tersebut, Kejaksaan Negeri Jember, Kejari Jember, menegaskan akan mengusut tuntas perkara ini dan mengisyaratkan adanya potensi tersangka baru. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan dakwaan primer jaksa penuntut umum terbukti sepenuhnya. Dan selain hukuman badan selama 6 tahun, Dedi juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp50 juta, subsidi 50 hari kurungan. Tak hanya itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp504.478.050, subsidi 5 tahun penjara. Dengan ketentuan uang rampasan tahun anggaran 2024 akan dikurangkan dari total uang pengganti tersebut. Saudara, sementara itu aktivis anti korupsi Government Corruption Watch GCW Jember menggelar aksi cukur gundul di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember. Aksi spontanitas tersebut sebagai bentuk dukungan moral atas keberhasilan Kejaksaan Negeri Jember membongkar kasus korupsi pengadaan makan dan minum mamin sosialisasi rancangan peraturan daerah Sosra Perda DPRD Jember tahun anggaran 2023-2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang diketuai Ratna Dianing Wulansari menjatuhkan vonis terbukti bersalah kepada 5 terdakwa yang juga menyeret ex-wakil ketua DPRD Jember, Dedi Setiawan.
3: Ini sebuah bentuk apresiasi dari saya selaku pegiat anti korupsi kepada Kejaksaan Negeri Jember yang telah berhasil mengungkap persoalan dugaan kasus korupsi Markup Mamin Sosialisasi Raperda tahun 2023 sampai tahun 2024 pada DPRD Kabupaten Jember. Harapan kami, Kejaksaan Negeri Jember tidak berhenti di 5 terdakwa yang sudah divonis hari ini. Harapan kami, usut tuntas sampai ke akar-akarnya masalah dugaan korupsi markup makan minum Sosperda pada DPRD Kabupaten Jember, mulai dari aliran dananya kemana, untuk siapa saja. Jadi harus konkret diungkap sampai ke akar-akarnya.
4: Jadi sejauh ini masih ada 5, Pak ya?
3: Masih ada 5 yang sudah divonis, masing-masing 6 tahun.
4: Siapa saja itu?
3: Wakil Ketua DPRD divonis 6 tahun. Terus istrinya, mantan istrinya divonis 4 tahun. Dan 3 orang divonis 3,6 tahun.
4: 3 orang itu siapa?
3: Yaitu Ansori, Rudi Andriano Tridiena, dengan Sugeng Raharjo.
4: Selaku apa itu masing-masing?
3: ASN. Itu selaku, yang dua selaku ASN
4: swasta.
3: Yang satu itu sebagai pegawai swasta.
0: Ditemui terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadin menegaskan bahwa semua pihak yang terkait dan namanya disebut dalam putusan perkara Sosraperda ini akan dimintai pertanggungjawaban pidana.
5: Terkait dengan perkara Sosraperda atau sosialisasi rancangan peraturan daerah 2023-2024 ini, memang kami telah melakukan proses penuntutan pembuktian perkara di persidangan, khususnya untuk 5 terdakwa. Salah satu terdakwa Dede yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua dewan di Kabupaten Jember, itu telah kami tuntut 6 tahun 5 bulan dan juga subsidiaritas 3 tahun. Jadi total tuntutannya itu kalau kita hitung dengan subsidiaritas untuk pengenaan uang penggantinya itu adalah 9 tahun 6 bulan. Mengapa tuntutannya tinggi? Karena memang kami ingin menjawab respon masyarakat. Bahwasanya kita tidak boleh main-main, kita tetap akan menjaga amanah dari masyarakat ini, khususnya terkait dengan keuangan negara. Itu sangat penting, karena tentu implikasinya sangat tinggi untuk bagaimana kita menyelamatkan keuangan negara maupun keuangan daerah. Nah, selanjutnya kemudian dalam proses pertimbangan konsiderasi majelis hakim yang telah dibacakan kemarin, itu telah memutus terkait dan terdakwa Dede Dimaksud dalam pidana penjara 6 tahun dan uang pengganti serta subsidiaritasnya 5 tahun. Nah, ini tentunya menjawab respon masyarakat yang tadi kami sampaikan. Dan dalam konsiderasi atau pertimbangan majelis hakim tersebut dalam putusannya, tentunya kami tidak akan pernah tebang pilih. Siapapun yang terlibat dalam penanganan perkara itu, tentunya kami akan respon melalui mekanisme ex post dan selanjutnya akan kami tentukan terkait dengan status-status dalam penanganan perkaranya.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang berhasil mengamankan seorang pria yang diduga spesialis penjamretan di wilayah perbatasan Desa Jokarto, Kecamatan Tempe, Kecamatan Sumber Suko. Tersangka inisial GIP 28 tahun ditangkap di rumahnya di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto, mengatakan penangkapan bermula dari rekaman kamera pengawas milik desa yang merekam aksi pelaku. GIP mengaku sudah berulang kali melakukan penjamretan. Ia sengaja menyasar perempuan dan anak-anak yang dinilai lengah saat berkendara. Rendahnya serapan anggaran biaya tak terduga BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. Hal tersebut dikarenakan sepanjang tahun 2025 telah terjadi berbagai bencana di Kabupaten Bondowoso dengan realisasi kurang dari 1 miliar rupiah. Sementara alokasi anggaran mencapai 10 hingga 12 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
6: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain mengatakan, rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran?
7: Apa bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
6: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. Menurutnya, dana itu selanjutnya akan dipetakan berdasarkan kategori anggaran yang bersifat specific grant maupun non-specific grant. Sahlawi berharap sisa anggaran itu dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur yang mendesak, terutama perbaikan jalan dan jembatan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember dan Pemadam Kebakaran Damkar mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya Damkar telah menangani setidaknya 20 kejadian kebakaran hingga pertengahan Juli. Jumlah kejadian tersebut meningkat dibandingkan bulan Juni lalu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
8: Pendengar, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu Ama Ko UPT Damkar Mat Jember, Aris Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
9: Kalau untuk di bulan Juli ini kurang lebih untuk semua kebakarannya, baik itu kebakaran lahan, rumah, sama listrik, lebih dari 15 sampai 20 kejadian. Himbauan untuk masyarakat kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga posisi situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
8: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
10: Kebakaran hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita terus hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Hampir setiap hari ada. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, persoalan dari tungku meledak, persoalan dari hal-hal lain yang berkaitan dengan human error lah. Kira-kira seperti itu.
8: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai melakukan verifikasi terhadap sekitar 460 ribu warga yang masuk dalam kategori desil 1 atau kelompok masyarakat miskin ekstrim. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut janji politik Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi warga kurang mampu. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim merupakan bagian dari komitmen pemerintahannya dalam merealisasikan visi-misi serta janji kampanye saat Pilkada 2024. Rencana pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Pada 12 Juni 2026, mahasiswa yang tergabung dalam PKPMI IRBA Universitas At-Taqwa Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam aksi tersebut, mereka menagih realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: FIFA mengumumkan deretan penampil yang akan memeriahkan acara penutupan Piala Dunia 2026. Acara tersebut akan digelar sebelum laga final berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat. Penyanyi Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star Spangled Banner, sebelum pertandingan. Deretan nama populer seperti Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams, dan kreator konten ISO Speed juga ikut memeriahkan sebelum kick-off. Dan aktor Hollywood Tom Cruise juga dijadwalkan hadir sebagai bintang tamu spesial. Di satu sisi, Chief Operating Officer Piala Dunia 2026 Heimo Sirki memastikan acara tersebut akan berlangsung spektakuler. Selain acara penutupan, FIFA sebelumnya juga mengumumkan penampilan halftime show untuk jeda pertandingan babak final. BTS, Justin Bieber, Madonna, dan Shakira dipastikan menjadi penampil utama dengan arahan Chris Martin dari Coldplay. Saudara, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke 16 besar Japan Open 2026. Putri mengalahkan pebulu tangkis Amerika Serikat Zhang Bewen secara straight di set 2-1-6, 2-1-15. Pertemuan keempat kedua pemain ini berlangsung selama 29 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya Putri KW ini akan menghadapi Huang Yuswan dari China Taipei, dan sebelumnya pada Indonesia Masters 2026 Putri menelan kekalahan dari Huang. Karenanya Putri berencana bermain untuk Nothing to Lose. Sementara itu pebulu tangkis ranking 1 dunia An Se-young harus mengundurkan diri dari Japan Open 2026 akibat cedera pergelangan kaki. Saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Anis dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap suntikan semangat.
3: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini edisi special edition. Udah lah kita kena tajus. Dan saya hari ini juga YouTube ya. Udah belum? Belum. Oh belum, nanti. Nanti di jam 2 siang tonton YouTube-nya RRI Jember. Ada Lita Arsita dan bintang tamu kita. Siapakah itu? Nanti dulu pokoknya tak kasih bocoran. Lagunya isinya tentang kesabaran yang tiada batas. Oh my god. Bro, udah kita gentak-gentak jos. Yang mau gabung bisa langsung gabung di 336652. Selamat siang Pak Teguh. Udah pada miss call ke saya Cak Randy. Ada juga siapa yang di Semboro, ada juga yang di Balung, di mana lagi? Oh, di mana-mana. Oke. Bareng Lita Arsita nanti saya akan hadir di YouTube RRI Jember bareng dengan bintang tamunya. Yang mau nonton jangan lupa like ya. Iya dong. Balita enggak live TikTok. Iya, bentar lagi aku live TikTok. Tunggu dulu, HP-nya mana ya? Oh, di Babang Lili. Oke. Di Prodang udah kita gentak-gentak jos ya. Pokoknya nanti itu judul lagunya itu isinya tentang kesabaran yang tiada batas ya. Yang mau gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Pak Genta Jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Non Lita.
0: Iuhu.
1: Mau request lagu.
0: Lagunya apa?
1: Raono judule Brudin.
0: Brudin. Ya. Raono judule. Oke. Okay.
1: Raono judule. Brudin. Iku kata kira kelem paling.
0: Enggak, saya enggak tahu lagunya ya, itu.
1: Iya paham. Heeh. Salam yo. Okay. Buat Bang Madun yang ada di Balung. Kami ucapkan selamat siang. Juga ada Pak Paijo di Banyuwangi ya non. Selamat siang. Terus Mbak itu di mana non?
0: Mbak di CSG.
1: CSG. Selamat siang. Juga ada Ibu Yaya, Cak Randy. Cak Randy kok gak melepuh non?
0: Cak Randy biasanya miss call karena Cak Randy itu bilangnya aku sampai kreting ya.
1: Yo kayak ono. Pintu dah
0: lah, yo kan nggak tahu gitu loh. Itu caranya dia sudah miss call. Pokoknya rezeki-rezekian dia bisa terima halu gitu.
1: Oh begitu ya. Juga ada Pak Rusdianto, ada Putra Madura, Putra Makenda, ada yang punya Indonesia harga mati. Apa itu non?
0: Yuk melong.
1: Oh yo. Terus yang punya Diajeng. Pak Rahman ya non.
0: Iya.
1: Pak Rahman yang punya Diajeng. Memang dia non Lita kan. Halo Diajeng.
0: Iya.
1: Ya wis kesemuanya ya non.
0: Iya. Halo Man Burawi.
1: Iya.
0: Ini anu ya, apa? Dicek dulu ya sama Bang Willy-nya ya.
1: Iya.
0: Karena di sini tuh Cak Brodin-nya ini lagi live show gitu ya. Kalau dilihat itu, nah masih belum dimasukkan. Oh. Adakah ya, lagu itu, lainnya?
1: Lainnya ada.
0: Apa?
1: Halilintar, Nano Romansa.
0: Halilintar. Oke.
1: Okay. Nano Romansa. Ada non?
0: Ada. Oh, oke.
1: Okay. Non. Ben kan nang aku non ben marem. Terus ada Mbak Diana non ate mebu jare yo kangelan.
0: Mbak Diana dari mana Mbak Diana?
1: Dari Lumajang itu.
0: Oh iya Mbak
1: Diana mendengarkan program
0: itu. Oh.
1: Sama Semeri.
0: Oke. Okay.
1: Dia kan juragan dangdut.
0: Oh, juragan dangdut.
1: Iya. Bose dangdut itu.
0: Oke.
1: Iya. Wis yo non yo.
0: Iya.
1: Winginane dinis nang ndi non?
0: Saya kemarin itu ke Rambi.
1: Oh, kalah ya tak boleh nang Jember gak ono. Yo, terima kasih
0: Yo, oke.
1: Okay. Ya aku tak durunge mudun.
0: Iya.
1: Senyum dulu non.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mas Doni.
1: Kalau kayak gitu ya.
0: Lah sampean mlebu lo bintang tamunya gorong dateng. Nanti itu bintang tamunya jam 2 ternyata.
1: Oh alah. Jam berapa? Siapa
0: bintang tamu ya, coy? Ada rahasia dulu dong. Pokoknya gini, Mas Doni, tak kasih bocoran ya. Lagunya itu isinya sabar, isinya itu tentang apa ya? Kita itu harus sabar yang tiada batas, wes.
1: Sabar tiada batas.
0: Isine lagune ngono.
1: Oh. Ayo ae. Durung pamit lihatlah.
0: Oh iya, karena memang dia baru merilis albumnya.
1: Oh, baru penyanyi baru ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Oh iya, tak dengerin. Nanti aku tak masuk ya.
0: Boleh, yuk.
1: Boleh sekali.
0: Boleh sekali yang masuk yuk.
1: Oke. Yuk. Lagunya cantik.
0: Apa?
1: Lagunya ini ya. Bagian nanti yang keren di sawah,
0: ya bagaimana? Tadi saya dengerin Mas Doni loh, masuk, aduh, terlalu keras ini Mas Doni.
1: Oh, oke. Okay. Gimana dek, ikut ah?
0: Dek, jaksa menyapa.
1: Oh, jaksa menyapa
0: toh. Hmm. Bagi ranting ya.
1: Oke, okay, cepetan sekarang ya, mau tolak dulu saya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih Mbak ya.
0: Yuk, terima kasih Bro Dangdut. Selamat
1: bertugas ya,
0: selamat. Selamat
1: sehat untuk keluarga, pokoknya sehat-sehat.
0: Iya, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya lagunya bagi ranting yang kering gitu ya. Rantingnya kenapa kok kering? Ya mungkin karena cuaca aja. Itu di belakang saya ada Bang Willy, ada Nano Romansa, Halilintar buat semuanya Pro Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026, sejumlah unggahan di media sosial menampilkan dua foto yang diklaim sebagai dokumentasi instruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Foto-foto tersebut memperlihatkan pelaku seolah sedang memperagakan aksi kekerasan saat rekonstruksi sehingga menimbulkan anggapan bahwa gambar tersebut merupakan dokumentasi resmi dari proses yang digelar Polda Jawa Barat. Hasilnya pemeriksaan menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan merupakan dokumentasi asli rekonstruksi kasus tersebut jika dibandingkan dengan video. Itu terdapat perbedaan pada pakaian dan atribut yang dikenakan pelaku. Selain itu, analisis menggunakan alat pendeteksi yang menunjukkan kedua foto memiliki probabilitas 99,9% sebagai gambar hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dan kesimpulannya, foto yang diklaim memperlihatkan momen rekonstruksi penganiayaan oleh Taufik Hidayat merupakan konten palsu hasil rekayasa dan berita bohong. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: menjanjikan pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Hai. Tentunya kita di Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak jos. Bintang tamunya udah hadir buat semuanya. Ini sebenarnya sih ya, ini kalau bagi saya ini artis lama. Tapi ternyata bilonya sudah coba dicek.
1: Bukan lagi.
0: Tentunya senang sekali bisa menemani Anda pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta musik dangdut tanah air. Tapi untuk kali ini special edition, yaitu lagu-lagu etnik dangdut. Dan kali ini ada bintang tamu spesial, seorang penyanyi muda aja. Tapi saya bilang ini MC.
1: Penyanyi ya, dong, okay. Penyanyi sekarang.
0: Sekarang penyanyi ya, tapi jangan lupa dengan MC-nya kali ya.
1: Oh iya.
0: Yang selalu hadir dengan lagu-lagu yang benar-benar lagu-lagunya ini tentang kehidupan kita sehari-hari, apalagi tentang kehidupan percintaan.
1: Bukan lagi.
0: Apalagi lagunya yang ada kata-kata sabar Siti, kita harus memang sabar yang luar biasa ya, tiada batas. Dan ini memang lagu-lagu dangdutnya bernuansa etnik Jawa. Dia adalah Yogi Prasetya Bari.
1: Mbak Rita. Seniornya aku. Gurunya aku.
0: Oke, Mas Yogi Prasetya. Hai, yang lagi ada di YouTube RRI Jember dan juga di akun live TikTok Pro Satu RRI Jember, disapa semuanya, di dada semuanya.
1: Halo dadang. Halo. Nervous loh aku, nervous.
0: Kenapa Anda nervous? Yang biasa
1: jadi ketemu penyanyi saya.
0: Pelanggaran nih padahal. Okay. Yang baru aja merilis single yang berjudul Sabar Siti. Kalau saya sering saya putar di program acara Pro Dangdut, lagu ini mengangkat pesan tentang pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan dengan balutan musik yang memadukan unsur dangdut dan budaya Jawa. Okay, saya sapa dulu Mas Yogi ya. Yang telepon sabar dulu ya. Okay, Mas Yogi, apa kabar?
1: Baik Mbak Lita.
0: Yogi Prasetya
1: Bahri.
0: Okay. Yeah. Kalau boleh tahu kan kesibukannya apa aja ini?
1: Kesibukannya masih di dunia seni.
0: Ya, wedding ya.
1: Libur suro. Kesibukannya masih di dunia seni ya. WO ya, MC.
0: Ya, EO gitu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kalau MC itu ngerangkep semuanya ya.
1: Ngerangkep, bener
0: ya
1: banget.
0: Kalau gak ada EO-nya ya kita yang ngolol kabel.
1: Iya, aku masih ingat kok kata-katanya Mbak Lita yang dulu.
0: Oh, apa itu?
1: Jadi MC harus jadi Superman. Ya.
0: Jangan gitu, gak enak sama Mas Putra Wijaya.
1: Oh iya.
0: Itu dia.
1: Oh, ini jen suhu.
0: Mas Yogi, bisa diceritakan awal nih. Karena yang saya tahu nih ya, Mas Yogi ini kan awal mulanya sebagai MC ya. MC nih yang sudah melalang buana kemana-mana. Diceritakan awal nih, kok tiba-tiba terjun ke dunia tarik suara. Kira-kira mimpi apa Anda gitu loh?
1: Mimpi naik gunung enggak ya? Enggak. Ya, jadi memang untuk basicnya saya memang vokalis.
0: Okay.
1: Vokalis dari sebuah grup band yang sudah bubar.
0: Oh gitu.
1: Karena grup bandnya bubar, jadi aku mau ngapain gitu loh ya. Awal ketemu sama Mbak Lita tahun 2017 di Wuluan atau di Ambulu.
0: Oh
1: iya.
0: Oh wow, masih umur berapa ya? 27 kali ya.
1: Itu aku baru terjun di dunia MC kurang lebih sekitar 5 bulan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Dan bingung mau gimana. Untungnya kesana ketemu sama Mai Suhu. Mbak Lita.
0: Lanjut.
1: Aku digembleng tuh di sana tuh. Baru pertama kali aku tahu yang namanya kirap manten itu apa.
0: Ternyata Anda seru. Masih banyol juga ya. Lanjut lagi yuk.
1: Oke, jadi di tahun 2016 bandku itu bubar. Jadi karena memang gak ada kesibukan, jadi teman-teman ada yang nyaranin, gimana kalau jadi MC aja. MC opo gitu aku. MC elektronan iku wes. Timbangannya kan meneng nang omah. Iya wes coba ya. Akhirnya awal mula di MC elektron kan. Belum pernah merambah ke MC-MC yang lain. Akhirnya bertemulah dengan job yang di Ambulu itu kalau nggak keliru. Di sana saya diminta untuk jadi partnernya Mbak Lita.
0: Ya, oke. Okay.
1: Nah, dan wow, acaranya rundown seperti ini. Wow, aku MC Electon guys, gitu aku bilang. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Nanti Mbak Litanya yang nganu, sampean nanti akan di briefing Mbak Lita. Akhirnya aku di briefing sama Mbak Lita. Enak sudah jalan-jalan-jalan, ngumpulin nih uang nih aku nih untuk menggapai mimpi-mimpi dan cita-citaku. Cita-citaku itu sebenarnya jadi penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan sendiri saja. Bandku dulu juga termasuk salah satu band indie, band yang menyanyikan lagu-lagu sendiri.
0: Iya, berarti memang dulu memang basicnya Mas Yokian adalah penyanyi.
1: Penyanyi ya.
0: Penyanyi.
1: Bukan penyakit ya?
0: Ya bukan.
1: Bukan.
0: Ya. Penyanyi. Penyanyi dan terus bandnya itu vakum dan juga akhirnya Mas Yogi itu mencoba. Di dunia per-MC-an.
1: Betul.
0: Tapi memang tidak bisa meninggalkan dengan namanya tarik suara.
1: Betul.
0: Ya, dunia tarik suara. Nah, ini lagunya ini sering saya putar di Pro Satu Jember kalau di Pro Dangdut. Yang telepon sabar dulu ya. Mengapa sih kok tiba-tiba memilih jalur musik dangdut dengan sentuhan etnik Jawa? Apa karena memang sekarang lagi ini lagi booming nih lagu-lagu etnik Jawa? Nah, tiba-tiba Mas Yogi kok tiba-tiba ketemu deh lagunya ini kan gitu.
1: Awalnya memang terpengaruh karena sekarang eranya ambiar ya kata anak-anak sekarang ya. Eranya ambiar, terpengaruh oleh ambiar. Yang kedua, saya di pop itu terlalu banyak cengkoknya. Jadi teman-teman menyarankan gimana kalau jangan pop, Melayu saja. Awalnya saya Melayu. Melayu, kita coba untuk jalan di genre Melayu sampai tahun 2016 itu. Akhirnya terjadilah perbedaan visi dan misi. Baik lagi teman-teman sudah sudah bukan lagi anak sekolah ya. Jadi berpikirnya bukan lagi tentang karya tapi materi. Dan di sana jadi band kalau sudah berhubungan dengan materi tidak bisa dipertahankan. Jadi mending kita bubar aja dulu. Nanti suatu saat mungkin kangen kita bisa reunian. Tapi saya tetap dengan keinginan saya untuk berkarya. Saya coba di tahun 2021 setelah COVID waktu itu, saya ngerilis satu buah single berjudul Pantas. Itu masih pop. Itu masih pop. Jadi Pantas di situ adalah sebuah lagu yang berjudul, saya itu lebih memilih yang bertema ya, saya itu lebih memilih mimpi daripada percintaan terlebih dahulu. Jadi saya akan terus kejar mimpi ini ya, seperti itu. Akhirnya dengan saya yang bukan siapa-siapa dan tanpa kru untuk mencapai 1000 viewers itu membutuhkan waktu 3 tahun.
0: Asli loh, asli.
1: Jadi tiap hari sebar link nih.
0: Iya.
1: Sebar link setiap hari.
0: Okay.
1: Sampai 2024 kok enggak naik gitu aku ya.
0: Terus.
1: Akhirnya ada teman coba kon garap lagu sing bahasa Jawa lah. Koyok-koyok Deni Caknan gitu bilang teman-teman. Apa iso aku gawe gitu aku. Akhirnya aku coba buat, waktu itu sempat aku buat judulnya Wiswayai. Wiswayai di tahun 2024 itu aku mau rilis sendiri. Ternyata ada Mbak Intan DA2. Mbak Intan DA2 itu datang ke rumah dengan salah satu temanku. Dia butuh lagu yang menceritakan tentang seseorang yang tidak direstui oleh kedua orang tua. Nah, Wiswayai itu ceritanya di situ. Akhirnya enggak jadi rilis deh. Kasihkan Mbak Intan deh. Mbak Intan dulu nih rilis 2024. Rilis nih di sini. Habis itu aku nyoba peruntungan lagi dengan lagu ini. Mereko.
0: Mana
1: 2025.
0: Ini? 2025.
1: Mana? Ntar deh yang sabar sidik deh, ya. Belum bikin, belum bikin nih. Nah, akhirnya di lagu Mereko, saya dapat support dari rekan-rekan yang sangat luar biasa. Di 3 minggu penayangan sudah 2000 viewer. Itu pencapaian sih buat aku yang awalnya 3 tahun ini 1000 dengan hitungan bulan sudah mencapai 2000 itu menggebu-gebu. Seneng nih yo. Seneng ya. Bukan main nih ya, bukan okay. materi lagi tapi ini karya yang
0: karya. Oke.
1: Dan akhirnya di tahun ini kemarin aku harus bikin lagi nih. Aku bikin lagi yang notabene sama. Ini masih lagu dangdut etnik Jawa. Hanya saja saya tidak ingin lagu saya yang A ini sama dengan lagu saya yang B. Nah, jadi kenapa kok lama sampai 1 tahun Mas Yogi? Yaitu. Jadi saya ingin bikin lagu yang tidak sama dengan lagu saya berikutnya sebelumnya. Nah, jadi di setiap lagu oh lagunya Mas Yogi paling ngunu. Nah, aku enggak pingin gitu. Nah, jadi akhirnya itulah perpindahan dari pop ke dangdut etnik Jawa.
0: Tapi sebelum saya tanya bagaimana sih prosesnya lahirnya lagu Sabar Siti gitu ya. Sabar Siti apa Sabar?
1: Siti.
0: Oh Siti ya. Oke. Tak putar dulu lagunya dari Mas Yogi ya buat semuanya ya. Yuk sabar dulu yang telepon nanti dulu ya di 33 6652 bareng Lita dan Mas Yogi.

0: Nah, sabar setitik. Sabar Siti tanakin ya. Oke, sabar Siti ya. Tapi sebelum saya tanya gimana sih kok bisa lahir lagu, proses lahirnya lagu Sabar Siti, saya mau terima telepon sebentar aja. Ayo 330052. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Lita.
0: Gendak-gendak Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Lili dari
1: Trenggalek.
0: Dari Trenggalek. Oke, Mbak Lili, di sini ada bintang tamu kita, lagu etnik Jawa, ada Mas Yogi. Disapa langsung dong sama Mas Yoginya dong.
2: Halo Mbak Lili.
0: Ya.
2: Halo.
1: Halo Mas Yogi.
0: Ewis.
2: Kok renyah sih?
0: Mas Yogi bintang tamu ya, saya penyiarnya.
2: Oh, iya, iya. Oke, baik.
0: Kok sama tadi penyiar bisa ngegini?
2: Enggak.
0: Iya.
2: Atut.
0: Mbak Lili, ada yang ditanyain gak sama Mas Yogi nih? Yuk, silakan.
1: Enggak, saya enggak nanya, tapi suaranya Mas Yogi tuh bagus banget ya.
2: Peres.
1: Lawan makanya ngomong aja, suaranya sudah bagus. Apalagi kalau
2: nggak cukup nih ntar nih.
0: Halo.
1: Saya kalau suaranya Mas Yogi itu bikin kepincut.
2: Aku bintang tamu.
1: Jangan-jangan Mas Yogi ini pria idaman loh.
2: Langsung puterin deh pria idaman.
0: Sikapmu.
2: Ya,
0: Mbak Lili, ada ini enggak apa pesan-pesan untuk Mas Yogi, karena memang Mas Yogi ini adalah pendatang, bukan bisa dikatakan sih pendatang baru.
2: Pendatang baru.
0: Sebenarnya pendatang lama gitu ya.
2: Pendatang baru orang lama ya.
1: Mas Yogi, mudah-mudahan selalu sukses ya.
2: Amin.
1: Sukses dan karyanya selalu menjadi impian. Impian.
2: Amin. Allahumma amin.
1: Selalu tercapai.
0: Amin. Oke.
1: Ya wes puterin lagunya Mas Yogi ya Mbak Lisa.
0: Pasti deh diputerin lagunya Mas Yogi ya. Oke.
1: Ya kayak gitu Mbak Lisa.
0: Iya, terima kasih Mbak Lili.
2: Hati ku rame sekali.
1: Jadi Mbak Lisa.
0: Iya.
1: Sudah sukses. Lancar sinyal.
0: Amin, terima kasih ya.
1: Bro
0: Dangdut. Dari kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dari Trenggalek loh ya.
2: Jauh ya.
0: Jauh. Satu telepon lagi. Rame kan? Iya kan? Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos. Iya. Kenapa Anda setelah dengar suara, setelah dengar lagunya Sabar Siti kok suaranya rada beda? Oke.
3: Mana Mas Yoginya?
0: Ini Mas Yoginya.
2: Halo.
3: Assalamualaikum Mas Yogi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uhuy.
3: Belum kau dikai-kai suaranya.
0: Ya pancen ngono lah patko. Iya. Inilah Mas Yogi yang asli sesungguhnya.
3: Dari Banyuwangi Mas Yogi ini.
2: Dari Banyuwangi.
0: Iya dari Banyuwangi. Oke.
3: Ini beliaunya Mbak Lintanya sudah pernah sewan di kupung saya.
2: Oh. Aja dong.
0: Iya deh nanti kalau masih. Iya
3: tinggal Mas Yoginya yang belum.
2: Emang belum kemana-mana deh.
3: Pak Yogi.
2: Iya Pak.
3: Kalau boleh tahu. Sudah
2: anu habis
3: berapa keping
2: anu
3: jenengan,
2: Mak?
0: Udah. Apa halo? Kenapa, Mak? Udah, Pak?
3: Sudah berapa keping?
0: Oh, lagunya.
3: Nggih.
0: Lagunya udah.
2: Oh, untuk lagu berapa keping ya? Mungkin lebih ke berapa lagu ya?
0: Berapa lagu ya?
2: Ya,
3: videonya itu kasetnya itu yang berurusan,
2: Mas. Kalau untuk kaset saya belum produksi, Pak. Kita pakai ini apa namanya visual di YouTube konten.
3: Iya. Terus kapan Mas Yogi anu sini lagi? Apa hanya cuma hari ini aja?
2: Untuk kesini lagi kesini tergantung lagi. Balita.
0: Iya deh. Ya Pak Teguh, Pak Teguh, halo.
3: Ya,
0: Pak Teguh, ini enggak ada pesan-pesan khusus untuk Mas Yogi?
3: Iya, pesan Mas Yogi mudah-mudahan saya pesan dan berdoa mudah-mudahan Mas Yogi adanya
2: amin.
0: Okay.
3: Apa katanya Mbak Sita, Mbak siapa tadi? Mbak Lili tadi. Suaranya paling enak.
2: Amin.
3: Mbak Lili, Mbak Lita terus. Mbak Lili itu memang suka memuji.
0: Oke, terima kasih ya Pak Teguh.
3: salam nih kepada semua semua fans-fansnya dari Mbak Lita ya,
0: Mbak. Oke, okay, terima kasih.
3: Mas Yoginya. Mas?
2: Iya.
3: Kalau boleh anu waktu mau ke warga main ke rumah saya.
0: Oke, okay, kalau boleh.
2: Iya.
0: Oh, lagi show di sana ya.
2: Nanti saya sama Mbak Lita ke sana.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Teguh.
3: Oke, okay, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf.
0: Iya.
3: Lagi Mas Radi. Mas Yogi.
2: Iya.
3: Terima kasih atas rawonya di studio.
2: Terima kasih juga sama-sama.
0: Dan itu adalah kita gentak-gentak jos.
3: Prodangdut, Mas Yogi yang nyaut.
0: Gentak-gentak jos.
2: Gentak-gentak jos.
0: Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum. Iya. Mas Yogi, ini tantangan terbesar sih ya, tantangan terbesar saat proses rekaman hingga produksi lagu ini, tantangan terbesarnya apa? Kan setahun ya ini ya?
2: Iya, setahun. Tantangan terbesarnya adalah mikir sendiri.
0: Oh, mikir
2: tanpa
0: sendiri.
2: Tanpa tim.
0: Oh, tanpa tim ya, luar biasa. Dan menurut Mas Yogi, apa yang membuat lagu ini berbeda dari lagu dangdut etnik lainnya?
2: Yang berbeda adalah nuansa dan materinya. Nah, jadi kebanyakan kan untuk lagu-lagu nih, yang disajikan rata-rata kan ini apa namanya bernuansa cinta aja, nggak ada pesannya sih di situ.
0: Okay,
2: jadi kita di sini dari nuansa cinta kita selipin deh. Sebenarnya ini nggak ada cinta-cintanya, cuman ya, ya kalau nggak ada cintanya nggak laku kayak, gitu loh.
0: Kayak kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, okay, ketawa Anda itu sangat ini banget ya, melekat di saya. Ciri khas ya.
2: Ciri khas.
0: Oke. Okay. Ciri khas. Oke. Okay. Untuk respon dari apa? Viewernya Mas Yogi, dari masyarakat setelah Mas Yogi ngeris lagu ini bagaimana responnya?
2: Kalau untuk respon semuanya mendukung dan supportnya kalau bilang support lebih support sekarang daripada lagu yang kemarin.
0: Oke, okay, gitu ya. Mungkin lebih ngena yang lagu ini gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, mungkin. Ada teman itu sampai iki aku banget le, kok nggak mau lembian gaya kayak gini? Aku kurung DKI, kurung DKI deh. Karena gini Mbak Lita, aku buat
0: belum
2: lagu
0: dapat,
2: itu
0: belum dapat ini hilang gitu ya. Okay.
2: Aku buat lagu itu bukan yang tiba-tiba pegang gitar,
0: jreng-jreng
2: langsung dapat gitu enggak. Aku buat lagu semua tanpa menggunakan alat musik. Jadi kebanyakan aku buat lagu itu hitungannya dapat kayak ilham nih. Okay, hanya ya, saja ya, bentuknya puzzle, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Bentuknya puzzle. Aku tadi yang mau masuk ke sini pun aku dapat puzzle itu, Mbak.
0: Oh my god. Aku nanti jadi modelnya boleh?
2: Boleh. Tapi iya, aku masuk tadi di situ ditemenin Pak Satpam tadi itu.
0: Iya,
2: aku dapat puzzle ada beberapa 4 bait kalau enggak keliru itu tadi.
0: Wah. Jadi ini bakal sukses
2: itu.
0: Ini bakal
2: meledak amin.
0: Nanti bakal Anda akan dicari banyak orang.
2: Amin.
0: Ya, Mas gak nolaku tapi sama saya nyanyi ya.
2: Kan ngono gue.
0: Ya, oke, okay. Pengalaman yang menarik selama mempromosikan lagu Sabar Siti. Pengalaman yang paling menarik.
2: Pengalaman paling menarik selama mempromosikan lagu. Mungkin di single yang Mergo.
0: Oh, Mergo.
2: Okay. Lebih ke Mergo.
0: Oh, lebih ke
2: karena
0: Mergo, ya.
2: Pengalaman menarik di Mergo itu saya disebut artis semanggi.
0: Apa itu? Maksudnya
2: video klipnya ada semanggi.
0: Oh iya, benar.

0: paling memberi dukungan dalam perjalanan bermusik Mas Yogi?
1: Istri.
0: Oh my god.
1: Iya.
0: Iya, oh istri ya.
1: Istri.
0: Dukung ya.
1: Tanpa dukungan istri ya mungkin enggak jadi lagunya. Oh, karena gitu kan ya. Dia sering tak tinggal. Di rumah dia riwah sendiri sama anak kedua ya. Dia riwah sendiri tidak apa intinya dia tidak nggugat. Kok keluar tok sih kok ini tok enggak? Dia iya,
0: paling enggak dukung ya karirnya ya.
1: Aku mau rekam Anda. Iya, oke. Aku mau anu apa konsep? Iya, oke. Seperti itu.
0: Dukung,
1: jadi
0: ya,
1: dukungan yang sangat luar biasa yang buat saya tetap semangat sekarang istri.
0: Istri ya. Tapi jangan lupakan istri di saat Anda akan mencapai di kan itu tangga itu ada 7 ya. Tangga 1 2 3 4. Pasti Anda akan ada di tangga yang paling tertinggi dengan kesuksesan yang luar biasa. Jangan pernah lupakan istri.
1: Wes. Ya kade.
0: jadi penasaran nih. Aduh, yang telepon banyak banget. Nah, terima dulu boleh ya.
1: Boleh.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo juga.
0: Kita cus. Yuk, ayo disapa ini bintang tamunya. Yuk, silakan.
2: Halo, sang superstar Yogi.
1: Superstar. Halo, kakaknya aku.
2: Ya, sukses nanti kamu ekmu ya. Oke, gini ya, aku tadi suka banget sama lagu itu tadi ya, sabar sidik ya. Itu tadi kok ada nuansa-nuansanya kamu agak ya, ngapunten atau sorry sebelumnya ya. Ada nuansa-nuansanya jenis-jenis Cak Nam. Kalau semisal dibenahin lagi, kalau Ogi itu ya Ogi. Kalau jangan menirukan penyanyi lain yang lain boleh.
1: Siap.
2: Kesuksesan boleh kita menirukan orang lain, tapi kalau bisa kita menjadi gender kita sendiri. Seperti itu kalau menurut. Kalau saya pengen mengepennya
1: siap-siap.
2: Terus lagu itu tadi di aransemen sama panjenengan sendiri atau di aransemen sama siapa?
1: Semua saya masak sendiri.
2: Semua dimasak sendiri. Okay. Terus diikuti oleh itu sudah ada video klipnya apa belum?
1: Sudah tayang di YouTube per tanggal 10 Mei.
2: Itu sudah official ya?
1: Sudah official.
2: Itu sudah bisa dibuat karaoke?
1: Sudah bisa. Okay. Hanya saja karaoke tersebut nanti akan keluar di YouTube per 3 bulan setelah tayang official musiknya. Jadi Agustus insya Allah.
2: Oh, Agustus besok sudah.
1: Agustus bisa menikmati karaoke-nya.
2: Ya, di Google Chrome itu sudah bisa sudah bisa dipakai ya.
1: Sudah bisa dipakai.
2: Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah selain istri itu ada nggak sosok-sosok lain yang mendukung Mas Yogi?
1: Ada dong, orang tua dong. Kedua orang tua.
2: Ya. Terus sosok penyanyi yang diidolakan?
1: Sosok penyanyi yang diidolakan Pasya Ungu.
2: Pasya Ungu, keren, kita sejalan. Bisa nggak nyanyiin Pasya Ungu untuk beberapa bait aja?
1: Boleh.
0: Tapi yang dangdut.
1: Seperti mati lampu, ya sayang gitu ya.
0: Itu nasar itu. Kayaknya Mas Don ini pengen denger suaranya Mas Yogi kalau lagi nyanyi pop gitu loh.
1: Oh gitu. Lagunya Pasya Ungu.
2: Kita kan ngefans sama Pasya Ungu.

0: Udah.
1: Sama aku sempat ketemu lain-lain di dunia lain.
0: Iya, iya banyak cengkoknya.
1: Kalau sudah ditakdirkan jadi artis.
0: Banyak cengkoknya, jadi teman-teman menyarankan jangan pop deh gitu.
2: Oke deh, ada pesan-pesan khusus untuk Mas Yogi, Mas Doni?
1: Pesan-pesannya khusus. Mudah-mudahan setiap mengeluarkan single atau lagu, sekarang kan gini ya, kalau nggak ada kaset, nggak ada pengen lagu, terus kita jualnya di mensos-mensos atau di digital-digital yang telah ada, platform digital yang pernah ada. Mudah-mudahlah selalu sukses.
3: Amin.
1: Banyak pasarnya dan side joke-nya itu laris manis.
3: Amin.
1: Kalau bisa manggung-manggung.

0: manggung ke Banyuwangi.
1: Oke, ditunggu. Barangkali nanti ada yang notice ya.
2: Oke, terima kasih Mas Doni. Yuk, dadah, yuk. Bye. Waalaikumsalam, Mas Doni lagi di Banyuwangi. Oke, ini sudah ada yang komen. Banyak sih yang komen udah di akun live TikTok Pro 1 RI Jember. Aku pernah tahu deh katanya, kayak pernah kenal. Oh iya, ini siapa dengan Octalia, bener kah? Mm-mm. Oh iya, sih. Oh ini suaminya Octalia. Anda kok serasa kayak suami-suami takut istri ya?
1: Enggak sih.
2: Karena ekspresi Anda Octalia. Oke, yang pasti nanti pengen dengar langsung suaranya Mas Yogi kalau lagi nyanyi Sabar Siti. Tapi saya putar lagu yang ini, yang Margo ini yang single keberapa, Margo?
1: Single kedua.
2: Di Prodang Dudulah Kita Kentang Tajos bareng Lita Arsa, dan artis kita ada Mas Yogi. Ntar kenapa ini? Sebentar. Hai Mas Willy, mana Mas Willynya ya? Oke deh, di Prodang Dudulah Kita Kentang Tajos saya putar lagunya dari Mas Yogi ini, yang ntar, yang Mergo untuk Anda semuanya. Prodang Dudulah Kita Gentak Gentak Joss.

0: Itu tadi lagu yang judulnya Mergo. Aduh, kenapa jadi baper banget aku setelah denger lagu ini ya. Dan tau gak sih pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember tuh yang telepon banyak banget ya. Lagu-lagu yang dibawakan oleh Mas Yogi Prasetya ini memang lagu-lagu tentang kehidupan kita sehari, apalagi kehidupan cinta. Dan Mas Yogi ini dia ambil video-video klipnya itu sekalian mempromokan ini loh Jember.
1: Ini loh Jember, okay. Betul sekali.
0: Terkenalnya dengan Jembatan Semanggi. Oh! Dan ini, dan ada juga kalau saya lihat video-video klipnya ini memang tempat-tempat, beberapa tempat titik di kota Jember yang memang ada tempat wisatanya. Nah, nanti mungkin di video klip yang selanjutnya mungkin ada di Pantai Papuma. Udah ada ya?
1: Buka ya, semoga ada notice nih dari dari pemerintah. Ya.
0: Tambahan sebelum notis harus ke sana Mas Yogi.
1: Iya sih. Enggak, enggak usah izin apa? Bikin iya, video klip di sana.
0: Iya, enggak lah.
1: Enggak ya.
0: Enggak kan,
1: aku sampe, takut izin.
0: Enggak, sampai kan sana kan sambil mempromosikan ini loh Kota Jember, kan
1: apa-apa
0: gitu.
1: Enggak ya?
0: Apa-apa kan, banyak banget yang bikin-bikin video klip dan konten ada di tempat-tempat wisata di Kota Jember kan banyak banget.
1: Aku waktu itu sempat mau bikin untuk di Mergo ini di Sabar City. Itu sebenarnya backgroundku awalnya bukan di kayak rumah kayak tadi tuh.
0: Iya,
1: aku pinginnya di pantai. Hanya saja waktu itu katanya temen lek di laut itu izin itu.
0: Izin sama penguasa lautnya mungkin.
1: Bukan
0: ya.
1: Sama inilah apa?
0: Apa?
1: Wisata, dinas wisata.
0: Dinas pariwisata.
1: Nah, itu. Ya. Oke. Okay, selipet ya menurut saya. Dinas pariwisata.
0: Dinas pariwisata. Nanti deh coba aku tanya ini ya. Nanti saya langsung hubungin Mas Yogi. Boleh gitu ya. Nah, kira-kira ke depan ini akan ada single terbaru kah dari Mas Yogi?
1: Oke. Ada, karena Sabar City video klipnya kita buat bersambung atau to be continued.
0: Oh, to be continued.
1: Iya, jadi harus ada, harus ada lanjutannya.
0: Harus ada lanjutannya. Harapannya Mas Yogi untuk perkembangan musik dangdut etnik di khususnya di Jawa, di Indonesia ini. Harapannya apa?
1: Harapannya semakin berkembang, terus semakin nuansanya semakin banyak ya, enggak gitu-gitu tok. Terus ceritanya juga semakin berkembang, enggak gitu-gitu tok.
0: Kayak gitu aja ya. Oke. Okay. Dan untuk Mas Yogi ada pesan-pesan khusus nih. Ini mungkin dari para apa ya, penyanyi-penyanyi muda atau yang awalnya jadi hobi gitu ya, yang sudah melekat di dunia tarik suara. Ada pesan khusus juga enggak untuk para-para yang pemula-pemula ini? Tapi kalau bisa dikatakan sih Mas Yogi bukan pemula ya. Ini sudah lama gitu ya.
1: Lama sekali.
0: Lama sekali. Ada yang pesan-pesan khususnya enggak?
1: Pesan-pesan khususnya, jangan menyerah untuk menggapai semua yang kalian inginkan atau impikan. Setiap proses memang ada kesulitannya masing-masing. Kalau kalian sabar sidik, insya Allah akan naik tangga.
0: Karena ada mimpi yang wajib kita kejar ya, gitu ya.
1: Mimpi dan wajib kita, mimpi yang kita kejar. Ada mimpi yang kita kejar dan ada seseorang yang harus kita bahagiakan.
0: Yang di rumah gitu ya,
1: ya,
0: yang
1: mendoakan, Octalia Eka mendoakan, Pratiwi ya.
0: Tenang lo ya, tenang lo ya. Lewat suka sojo lali, itu doanya istri luar biasa itu ya. Oke, Mas Yogi, kita pengen dengar suara khas dari Mas Yogi dengan lagunya Sabar City. Oke, di Prodang udah kita gentak-gentak jos. Ahem, sebentar mana ya? Oke, sebentar.
1: Siap.

0: Rocky ya, karena Anda di sebelah saya Anda Putra Wijoyo.
1: Iya. Oh, wah, ada suhu.
0: Iya. Ya, suaranya keluar.
1: Aduh.
0: Pendengar dan pemirsa, inilah dia murid-murid saya.
1: Wah, ini kita bareng sama Yogi Caknan nih.
2: Iya, Yogi Prastia, Yogi Prastia.
0: Dia terkenalnya kakek Yogi, tapi kakek aku bilang, Yogi. Bu, ya cari yang lainnya gitu namanya.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: kakek Yogi Ono.
0: Oke, sama-sama di dunia seni semuanya ini. Ah, ini kan memang Mas Yogi memang awalnya MC ya, Pak Putra Wijaya ya.
1: Lengkap banget.
0: Aku kok jadi keringetan ini.
2: Aku kok dingin ya.
1: Aku keluar aja deh.
0: Eh, Putra Wijaya, ada gimana? Pesan-pesan khusus enggak? Ini kan memang Yogi ini kan udah terjun di dunia tarik suara nih. Ada pesan-pesan khusus kan untuk rekan kita?
1: Aku sebagai apa?
2: Sebagai guru saya.
0: Jangan-jangan aku gurunya, kalian muridnya aku ya.
2: Sebagai anu kakak pertama.
1: Iya. Iya, kedua partnya dong. Ya, pesannya jangan lupa sholat.
2: Iya, siap, siap kakak.
1: Ya, terus pesan es teh 3
2: di rumah, mau gak mau di rumah. Kebetulan saya jual es di rumah.
1: Oh, beneran nih, Bang.
0: Oke, ayo dong.
1: Beneran.
0: Oke, ya.
1: Pesan apa ya? Ya, sama-sama sebagai orang yang sama-sama berjuang gitu ya. Mm-hmm. Jadi yang penting tetap rendah hati. Terus juga apa namanya, sering kasih ini sih ilmu juga kepada orang-orang yang barangkali juga baru aja berjuang gitu sih. Ya. Gitu.
0: Maksudnya,
1: bagian makasih banyak, assalamualaikum.
2: maksudnya belum.
0: Kasih ilmu ke Putra Wijaya. Bisa, dia kan pengen nyanyi juga gitu.
1: Oke. Okay. Oh, enggak, aku lebih nyaman jadi MC. Iya, aku bertahun juga MC. Iya. Belum follow-followan kita ya.
2: Belum.
0: Kalian kok gitu ya, belum follow-followan. Aku juga belum follow.
2: Udah. Aku yang follow.
0: Oh gitu ya. Oh, aku belum.
1: Dia belum ya? Emang
2: belum
1: gitu dia?
2: Belum follow back.
1: Oke.
0: Deh, untuk Mas Yogi, sukses selalu dan telah berbagi cerita dan inspirasinya bersama pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, tentunya dengan lagu yang Sabar Siti, Pak Putra ya. Pak Putra. Oke. Dan semoga lagu Sabar Siti ini semakin diterima di masyarakat dan sukses di berbagai platform musik juga ya.
1: Amin. Tapi aku sebagai ini ya orang yang juga di dunia entertain. Bukan maksudnya baru.
0: Udah lama.
1: Itu kayak semacam ada dia Shiogi ini dengan lagunya seperti ini, suaranya juga oke, musiknya juga ngikutin perkembangan yang ada. Mantap. Gitu. Entar matanya ada.
0: Oke. Kita tunggu juga. Itu kaosnya baru ya, Margo itu ya.
2: Ya, yang Sabar Siti aja nanti.
1: Margo.
2: Ini yang single kedua.
1: Oke. Single pertama apa?
2: Celana. Pertama pantai.
1: Iya.
2: Baju. Iya. Singlet sih.
0: Terima kasih untuk Yogi Bahri. Yogi Prasetya Bahri ya. Oke. Tinggal tunggu nama bintangnya ya. Oke.
1: Iya.
0: Cari nama bintangnya, bikin nanti bisa. Go.
1: Amin.
2: Yogi Caknan ya.
1: Iya. Awalnya kakek Yogi.
2: Kakek Yogi.
0: Oke. Karena Yogi memang
2: enggak usah hono. Kakek Yogi aja.
0: Halo, ini produk itu bukan sama kamu dia.
2: Iya.
0: Oke, thank you banget, terima kasih kehadirannya. Sukses.
2: Sama-sama
0: ya.
2: Juga.
0: Kalau sudah
2: terima
0: sukses,
2: kasih.
0: Apa yang disampaikan oleh Putra Wijaya benar, tetaplah rendah hati gitu ya.
1: Paknya mana, Pak?
0: Ya, enggak ada sudah kita beda.
2: Enggak ada.
0: Ayo ini acara Pro Dangdut tahu ya. Sukses selalu dan untuk selalu untuk pendengar dan juga pemirsa, jangan lupa untuk terus dukung karya musisi Indonesia dengan mendengarkan lagu-lagu yang baru aja saya putar, Sabar Siti dan Mergo. Sukses ya Mas Yogi.
2: Terima
0: ya.
2: Kasih banyak Mbak Lita, Mas Putra, kakak pertama, guru.
0: Jangan lupa nanti kalau diundang sama RRI
2: yang OTW.
1: Luar biasa Biksu Tong ini.
0: Iya, apa?
1: Biksu Tong.
0: Saya Bai Su Chen gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi dengan Yogi Prasetya Bahri. Thank you banget. Dadah buat semuanya. Terima kasih untuk Putra Wijaya sudah masuk di segmen saya Pondok Dangdut.
2: Ye. Ketemu sama idola. Ye.
0: Oke. Terima kasih murid-murid saya ya. Thank you.
2: Baik siapa? Guru.
1: Ini apa nih?
2: Baik guru.
1: Kudanya.
2: Iya. Kuda ini.
0: Oke, Pro Dangdut datang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami, pendengar. Giliran saya, Retno Palupi, yang akan membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember sore ini. Dan kita akan awali bersama dengan menghadirkan Beranda Astacita Nasional. Siaran ini akan kami siarkan dari Programa 1 RRI Jakarta, yang nanti akan dipersembahkan oleh RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama.

0: 101.2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mematurkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional seperti apa, Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari
5: ya,
6: Lambata. Maaf, dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sanahnya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran di sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik, ya dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung jadi Blungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini gesekan ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah jadi.
6: Sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa, jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
5: sampai hari ini ya,
6: nggak ada,
5: tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak, ya.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen, iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
5: luar biasa, saling menghargai pastinya. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi?

0: Elemen itu penting, Pak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua perang ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Pak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Pak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Pak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahanlah kami mendoakan nunukan ini aman terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama

0: mahasiswa, dipikirin.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
1: membaca sama scroll.
0: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan, ya di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
1: Bergeser jauh?
0: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Tidak punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya tuh dari lingkungan keluarga.
1: Keluarga.
0: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah itu ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu.
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, Kemudian ini loh apa nama pecorobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, okay, dari pihak KAPU sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, kan? Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan ke depannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih ke depannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, ala-ala masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat. Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasi. Memfasilitasi.
2: Kami dapat ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini. Produksi

Asta Cinta, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah kalian serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Beranda Asia Cita Nasional yang kami siarkan dari Programa 1 RRI Jakarta. Kita kembali lagi ke Programa 1 RRI Jember, pendengar, dan beberapa saat lagi kami akan hadirkan sebuah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur dalam Info Prima bersama dengan beberapa satker se-Jawa Timur.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur dalam Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Info Prima edisi jejaring Jawa Timur.
3: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
4: Usai ditangkap dari Medan Merdeka Barat. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan
5: pemberantasan BNNP Jawa Timur. Penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
6: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan

0: hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Syerbo melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Edukasi tersebut disampaikan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya sebagai upaya membangun ketahanan diri di generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut disampaikan BNNP Jatim bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya saat melakukan sosialisasi ke peserta MPLS di aula SMA Negeri 1 Surabaya pada hari ini Kamis 16 Juli 2026. Salah satu pembicara Ardeta Surya Asmara yang juga selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim menjelaskan peredaran narkoba saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus dan jenis baru yang menyasar kalangan remaja. Ia menjelaskan selain ganja, sabu, dan ekstasi, saat ini juga marak penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga liquid vape yang mengandung etomidit. Oleh karena itu BNNP Jatim juga menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
3: Kalau vape ini ada zat yang etomidit, itu yang bahaya karena itu adalah zat overdose. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan sehingga mereka lebih sama lagi terjerat dalam narkotika.
2: Sementara itu Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya Antonius Mardianto juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah serta masyarakat.
4: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
2: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
5: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka tuh tidak ada yang terjerumus ke hal-hal seperti itu.
2: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
6: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
7: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Karena saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden dengan program ASRI, aman, sehat, resi, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi melisan-lisan tok gak dilakoni.
6: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas petugas di lapangan dapat terpantau secara langsung. Di akhir arahannya, Wali Kota Eri meminta sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Oni Arianto melaporkan.
8: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
9: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara desain. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, dari mana mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh setrum atau apa ya. Itu kan perlu ya, karena apalagi kalau dalam posisi malam ya, posisi malam masih segala macam itu harus bukan senjata tajam ya mas, artinya di spend untuk itu.
8: Sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
10: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti setrum. Kenapa? Karena ya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita menganggap semua driver ojek online itu berbahaya, tapi kita juga perlu untuk berwaspada atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
8: Rini Indrayani berharap edukasi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Keamanan penggunaan transportasi online di Surabaya diharapkan semakin terjamin. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, siswa di Kabupaten Lamongan antusias menyambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berikut laporan Farin Regi.
11: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sudomukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya, selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
12: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
13: Nah, dengan menu ini, kamu suka?
12: Suka banget.
13: Terus, manfaatnya apa sih yang dibuat kamu?
12: Sehat dan bikin aku senang.
13: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Pak Presiden Prabowo?
12: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
11: Kepala Mius Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBK di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
14: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBK ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
11: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBK kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
15: Menegati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Pesan Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
16: Nah, teman kita silahkan buat masing-masing tindakan dapatkan oleh tindakan mau RA terkait dengan nanti tindakan SF Santa, dan sedangkan untuk yang peramen yang lain nanti kita silahkan pada bersama kemudian yang akan diurayak terhadap hari.
15: Apakah Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 poten dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start and finish dari Stadion Canabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut melibatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-1 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
17: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai ini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan PHBN nanti dapat berjalan dengan lancar.
15: Lebih lanjut, hari dalam kegiatan rakor tersebut sekedar elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah, PK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
1: Pada informasi selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan ex-Japidus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Farida Kusnia melaporkan.
18: Mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam hal ini. Perkembangannya saat ini KPK memantau pekerjaan tim penyidik khusus guna mendalami perkara yang melilit ex-Jampitsus.
19: Lebih bagus lagi kalau misalkan jaksa yang bermasalah, yang menguji adalah Tipikor atau KPK. Polisi yang bermasalah, yang uji adalah KPK atau kejaksaan, sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh tas Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut, ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
18: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
20: Ada rasa kecewa dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks saat ini.
18: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
21: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
22: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayus Warno.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai 17,9 miliar rupiah.
3: Anggaran yang tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu gerombolan tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah gerombolan tembakau sejumlah 509 orang.
0: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
22: Kita beralih ke Ponorogo, saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan lengkapnya disampaikan Eka Wulan.
4: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli, seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik. Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
22: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
23: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung.
24: Terima kasih Prita.
23: Retno Palupi di RRI Jember.
24: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah ML MPLS dengan beragam kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Devora.
25: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
26: Dinas Perpustakaan dan Karsi.
25: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman, hingga fasilitas yang tersedia.
27: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS lama. Utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berkumpul
25: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Zafira Sina Helvara dan Muhammad Azam Gulzariadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
2: Pertama, kita ada dari kalangan itu ada paper map. Nah, paper map ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru kita lakukan ada demo school ruangan.
5: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi, lebih disiplin lagi dan menjadikan siswa yang berprestasi.
25: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
24: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silahkan Arga.
6: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Raiz mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk pemetaan persoalan yang masih dihadapi.
8: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan berbagai stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya, ini topiknya, intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu yang mengenai ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
7: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Silahkan Ririn.
9: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
10: Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumeneb diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumeneb yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
26: Peningkatan tipe Polres Sumeneb menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu,

0: Polda Jawa Timur.
1: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Imam Fadilah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik.

melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu Pustu, serta perbaikan dua rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaedi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata

0: pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
1: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
2: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, kalau misalnya kita punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, kira-kira tujuan Anda pengen ke kota mana, ke negara mana, dan apa alasannya? Kalau misalnya berpikir mau bekerja di sana, waduh, kalau misalnya kita bekerja di satu tempat di luar negeri yang kira-kira nyaman, pasti menyenangkan, begitu ya pendengar ya. Ngobrolin soal kota-kota paling nyaman di dunia di tahun 2026 ini mungkin membuat kita jadi membayangkan gimana ya rasanya tinggal di kota yang dinobatkan sebagai tempat paling nyaman di dunia. Nah, ini dia pendengar. Yang jelas, Economies Intelligence Unit merilis Global Livability Index 2026 yang memetakan ada 173 kota di seluruh dunia. Penilaiannya nggak cuma infrastruktur, tapi juga di sana ada kualitas kesehatan yang dinilai, pendidikan, stabilitas, hingga budaya. Nah, pendengar, kota pertama yang dianggap paling nyaman itu adalah Copenhagen di Denmark. Hidup yang sederhana di sana, tapi luar biasa. Kenyamanan adalah hal yang sudah mendarah daging di Copenhagen, pendengar. Penduduknya terbiasa dengan gaya hidup yang sehat, terintegrasi dengan tata kota, dan kombinasi infrastruktur di sana. Rasanya membuat kita kalau misalnya mau naik sepeda, berenang, pulang ke rumah, makan malam, itu kayaknya udah nyaman banget. Apalagi di sana, dilengkapi dengan akses air bersih di tengah kota, dan ini adalah kemewahan yang belum tentu ditemukan di kota lain. Selain Copenhagen, ada Melbourne di Australia. Peringat, di sana ada desa di tengah kota besar Melbourne, menempati posisi ketiga. Nomor 2 Wina di Australia, lalu Melbourne Australia, Sydney di Australia, Zurich di Swiss. Nah, lalu ada Jenewa di Swiss, Osaka Jepang, Adelaide Australia, Vancouver Kanada, dan terakhir adalah Tokyo Jepang. Berarti di Tokyo Jepang itu bukan hanya enak untuk bekerja, tapi ternyata juga nyaman untuk ditinggali.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Dalam sepak bola, penyerang sering jadi sorotan karena gol-golnya. Tapi jangan lupa ada satu posisi yang perannya sama pentingnya, yaitu kiper. Di Piala Dunia, rekor clean sheet terbanyak dipegang oleh Peter Shilton dari Inggris. Ia mencatatkan 10 clean sheet sepanjang karirnya di turnamen ini. Artinya, dalam 10 pertandingan, ia berhasil menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan. Shilton tampil di 3 edisi Piala Dunia, 1982, 1986, dan 1990. Konsistensinya luar biasa, apalagi di level kompetisi setinggi Piala Dunia, di mana setiap tim punya kualitas menyerang yang tinggi. Rekor ini juga menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal bertahan dengan solid. Tanpa pertahanan yang kuat, bahkan tim terbaik pun bisa tumbang.

benar kalau misalnya kita sebagai perempuan punya jadwal tidur yang rutin, punya kebiasaan tidur yang sehat, itu ternyata bisa membuat kita hidup 2,4 tahun lebih lama. Yang pengen hidupnya lebih lama, nah ini dia, berarti harus atur jadwal tidur. Tidur kita berkualitas enggak? Ada sebuah penelitian, pendengar, ini dipublikasikan dalam Journal of the American College of Cardiology yang menemukan bahwa perempuan yang menerapkan berbagai kebiasaan tidur sehat itu punya potensi untuk punya harapan hidup 2,4 tahun lebih panjang dibandingkan dengan mereka atau kita-kita yang hanya memiliki 0 atau 1 kebiasaan tidur sehat. Satu penelitian ini menganalisis sekitar 172.321 peserta, yang jelas apa aja kebiasaan tidur sehat ini. Yang pertama adalah tidur selama 7-8 jam setiap malam. Jadi tidak 3 jam, tidak 2 jam, tidak 5 jam, tapi sekitar 8 jam setiap malam. Gak sering kesulitan tidur dan terbangun di tengah malam. Bangun dengan tubuh terasa yang lebih segar. Tidur lebih nyenyak, gak tergantung dengan obat tidur. Ini dia yang penting, pendengar. Apakah Anda sudah bisa menerapkan hal demikian atau masih sampai malam kemarin harus mengkonsumsi obat tidur untuk tidur nyenyak?

0: Pendengar, sebuah video di Facebook menampilkan Nagita Slavina yang seolah-olah menawarkan bantuan sebesar 50 juta kepada pengguna media sosial melalui kuis tebak kata. Dalam video tersebut, warganet diminta untuk menyusun huruf tertentu, lalu mengirimkan jawabannya melalui messenger dengan klaim bahwa program tersebut resmi dan bukan hoax, sehingga mendorong banyak pengguna untuk mengikuti instruksi yang diberikan. Dari pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa video tersebut bukan berasal dari Nagita Slavina maupun Rans Entertainment, melainkan bagian dari modus penipuan digital. Pelaku menggunakan akun palsu, memanipulasi audio dan video asli dengan teknologi deepfake, serta menyebarkannya melalui iklan berbayar agar menjangkau lebih banyak korban. Tujuan utamanya adalah memancing korban berinteraksi melalui messenger untuk mencuri data pribadi, membajak akun, atau melakukan penipuan lanjut. Kesimpulannya, klaim bahwa Nagita Slavina membagikan bantuan 50 juta melalui kuis tebak kata di Facebook merupakan hoax dan bagian dari penipuan digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sebuah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rifki Kamaluddin dengan judul Menjaga Diri di Zaman Fitnah. Kita ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah peringatan yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana menjaga diri kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa akan datang suatu masa di mana fitnah-fitnah bermunculan seperti gelombang yang saling menyusul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Fitanan ka qita'il lail, sebelum datang fitnah-fitnah yang bagaikan malam yang gelap gulita." Seseorang di pagi hari masih beriman, namun di sore harinya menjadi kafir, dan di sore hari masih beriman, tetapi di pagi harinya menjadi kafir. Subhanallah, betapa mengerikannya gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang datang bagaikan malam yang sangat gelap, di mana seseorang bisa kehilangan imannya dalam sekejap mata. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk membangunkan kita dari kelalaian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, yang sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Saudaraku, harta dan anak yang kita cintai pun bisa menjadi fitnah jika kita tidak pandai menjaganya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jika kita renungkan, zaman kita sekarang ini sungguh penuh dengan berbagai macam fitnah. Fitnah syahwat ada di mana-mana, layar ponsel kita bisa menjadi pintu masuknya. Media sosial yang kita lihat setiap hari bisa menjadi perantaranya. Fitnah syubhat pun bertebaran. Berbagai pemikiran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang meragukan, informasi yang simpang siur, semua bercampur aduk hingga membuat hati-hati yang lemah menjadi bingung dan ragu akan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "La taqumu as-sa'ah hatta yakthural harj." Kiamat tidak akan terjadi sampai al-harj menjadi banyak. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu al-harj?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-harj adalah al-qatlul qatl, pembunuhan, pembunuhan." Lihatlah saudaraku, betapa tepatnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Ilmu agama semakin sulit ditemukan yang benar, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Di tengah situasi seperti ini, menjaga diri bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini adalah perintah tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga keluarga kita. Bagaimana caranya? Dengan mengisi hati dan rumah kita dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang benar dan akhlak yang mulia. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya seperti seseorang yang menggigit sesuatu dengan gigi gerahamnya. Begitu kuatnya, saking tidak ingin lepas. Lalu bagaimana cara praktis kita menjaga diri di zaman fitnah ini? Yang pertama adalah memperkuat iman dengan zikrullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Zikir kepada Allah adalah benteng terkuat hati kita. Ketika lidah kita basah dengan zikir, ketika hati kita penuh dengan ingatan kepada Allah, maka fitnah akan sulit masuk. Perbanyaklah menjaga la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bacalah Al-Quran dengan tadabbur, renungkan maknanya. Kemudian yang kedua, menjaga salat dengan khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang benar yang dikerjakan dengan khusyuk dan penuh kehadiran hati akan menjadi tameng bagi kita dari segala kemaksiatan. Lima waktu salat adalah lima kali kesempatan kita untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lima kali kesempatan untuk membersihkan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah memilih teman dan lingkungan yang saleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak kasturi dan tukang pandai besi. Penjual minyak kasturi mungkin dia akan memberimu atau engkau membeli darinya, atau setidaknya engkau mendapatkan bau harumnya. Sedangkan tukang pandai besi bisa jadi membakar pakaianmu, atau setidaknya engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Pilihlah teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita kepada kebaikan, dan jauhilah pergaulan yang membawa kita kepada maksiat dan kelalaian. Kemudian yang keempat, menjaga pandangan dan pendengaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Saudaraku, mata kita, telinga kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang kita lihat di media sosial, apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan di televisi, semua akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah dengan baik pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang kelima, bersegera dalam kebaikan. Jangan tunda kebaikan. Jangan tunda taubat. Jangan tunda untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan tunda untuk bersedekah, karena sejatinya kita tidak tahu kapan fitnah yang lebih besar akan datang, kapan ajal kita akan menjemput. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara senjata paling ampuh kita menghadapi fitnah adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang sangat indah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Bacalah doa ini setiap selesai tasyahud akhir sebelum salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita karena beliau sangat mencintai kita dan ingin melindungi kita. Saudaraku yang mulia, di zaman fitnah ini istiqamah adalah mahkota yang paling berharga. Allah taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Istiqomah bukan berarti sempurna tanpa dosa. Istiqomah adalah konsisten dalam ketaatan, dan ketika terjatuh dalam dosa, segera bangkit dengan taubat yang tulus. Istiqomah adalah menjaga sholat lima waktu meski sibuk, menjaga akhlak meski orang lain berlaku buruk, menjaga kejujuran meski banyak yang berbohong. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing atau pengembara. Kita hanya singgah sebentar di dunia ini. Jangan sampai keindahan dunia yang semu membuat kita lupa akan kampung akhirat kita yang kekal. Jangan sampai fitnah-fitnah dunia merampas iman yang selama ini kita jaga. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat keburukan, sesungguhnya datang dari saya pribadi, dan apabila terdapat kebaikan, sungguh hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya RRI Jember mengumandangkan panggilan sholat maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وجرى الغدر جدا عاليا رفيعا وبعثه مقاما محمودا.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Kalau musim hujan beberapa waktu yang lalu, pendengar, biasanya menjelang sore itu udah hujan cukup deras sampai senja, bahkan sampai malam, bahkan bisa sampai seharian. Coba bayangkan betapa nikmatnya kalau kita lagi galau, senja-senja seperti ini, hujan turun dan kita menghadap ke jendela. Biasanya kalau udah begitu ada perasaan galau yang sedikit terobati, lalu tiba-tiba kita menemukan sebuah inspirasi dan membuat suasana hati jadi lebih baik. Nah, pendengar, sore hari ini bagaimana kira-kira lalu lintas di sekitar Anda? Kalaupun mungkin Anda saat ini sedang ada di perjalanan, mudah-mudahan perjalanan Anda lancar, tidak menemukan banyak kendala, sampai tujuan selamat, akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang yang Anda harap.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

Classmates Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: World pick, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller.
3: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.

Pendengar, siapa yang untuk kali ini mulai ngefans sama Erling Haaland? Yang jelas dia adalah penyerang dari Manchester City yang juga mulai viral dan dilirik oleh para ibu di Indonesia. Kenapa ya? Di media sosial gak sedikit juga ibu-ibu yang mencoba untuk meniru menu makan pemain asal Norwegia ini sebagai inspirasi menu pendamping air susu ibu atau waktu MPASI. Jadi Haaland ini juga punya kualitas tidur yang baik, disiplin yang ketat soal kesehatan. Sampai ada candaan nih, Haaland cocok nih jadi model cover buku kesehatan ibu dan anak. Aduh, ada-ada aja ya. Yang jelas mendengar, Haaland diketahui mengkonsumsi 4 butir telur, yogurt, dan roti panggang. Nggak hanya itu, ia juga gemar mengkonsumsi sum-sum tulang, steak tomahawk, sandwich, hingga susu mentah. Guru besar di bidang gizi masyarakat dan sumber daya keluarga Institut Pertanian Bogor, Ali Kamsan mengatakan orang tua tetap harus memperhatikan porsi MPASI-nya. Jadi, meski makanan yang dimakan oleh Haaland memang bersumber dari protein yang baik, tapi anak-anak yang berusia 2 tahun dan balita perlu asupan gizi yang kualitasnya tinggi dan diperoleh juga dari sumber makan hewani. Walaupun bisa kita sebagai ibu mengadopsi makanan Haaland, tetapi bukan berarti orang tua jadi bebas untuk menentukan porsi protein hewan MPASI. Menu makanan dirancang khusus untuk bisa menunjang fisik Haaland yang luar biasa, sampai dia punya ketinggian sampai di 195 cm dengan berat 94 kg. Perpaduan fisik yang tinggi, besar dan berotot ini tentu memberikan kekuatan dan keseimbangan tubuh yang luar biasa, apalagi saat dia bertanding di lapangan. Melalui media sosialnya, Haaland sempat membagikan rutinitas makan harian yang menembus 6.000 kalori demi menjaga performa topnya. Dan Ali mengatakan MPASI tetap mengacu pada anjuran yang dibuat, bukan menunya Haaland, begitu ya. Kalau Anda adalah ibu-ibu yang juga pengen mengadopsi menu dari Haaland selaku pemain timnas Norwegia yang mulai viral di Piala Dunia 2026, mungkin juga perlu diingat ya pendengar ya, usia anak Anda berapa, kan masih di atas 6 bulan, bukan Haaland yang sudah mulai terjun ke lapangan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tanda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Nasional Bappanas bakal menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat, dan ini akan dibagikan nanti mulai bulan Agustus bulan depan, pendengar. Bappanas menerangkan bahwa nanti mereka akan menyiapkan sekitar 996.200 ton beras untuk alokasi bantuan pangan selama 3 bulan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa skema penyaluran beras gratis ini akan diputuskan dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah anggaran tersedia. Nah, dia menuturkan bantuan pangan tahap kedua masih menunggu proses review anggaran belanja tambahan oleh Kementerian Keuangan. Yang jelas, pendengar, seluruh penyaluran bantuan pangan tahap pertama kan hampir selesai. Kemarin juga dibantu oleh Bulog Jember, untuk Kabupaten Jember. Saat ini realisasinya sudah mencapai 99,7%. Nah, bantuan yang diterima oleh 33,14 juta KPM, keluarga penerima manfaat, itu untuk tahap pertama. Sisa sekitar 0,3% penyaluran yang belum terrealisasi, dan tahap kedua nanti sudah akan dimulai lagi pada bulan Agustus depan.

pertama kali dalam sejarah, Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan 3 maskot sekaligus. 3 karakter ini akan menjadi simbol 3 negara sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Amerika Serikat hadir Clutch, seekor elang botak yang melambangkan keberanian, kepercayaan diri, dan semangat juang tanpa batas. Dari Kanada ada Maple, rusa besar yang energik, tangguh, dan kreatif, mewakili jiwa seni yang kuat.

Menariknya, ketiga maskot ini tidak hanya hadir di stadion, tapi juga masuk ke dunia digital sebagai karakter yang bisa dimainkan dalam video game resmi turnamen. Tiga maskot, tiga karakter, satu semangat.

0: Eh bro bro bro, gini deh. Eh biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Hah? Apa ini? Pil sama serbuk putih. Apa ini?
0: Ini narkoba yang paling nikmat di dunia. Pokoknya pakai aja. Buat kamu gratis. Ayo ayo ayo.
2: Woi, gak mau bro. Yang ada tuh kalau narkoba bisa bunuh kita, bahaya tahu.
0: Alah.
3: Ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan. Nyawa taruhannya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pendengar, banyak hal yang kita upayakan tentunya untuk hari ini supaya apa yang kita rencanakan itu bisa berhasil. Cuman kadang-kadang kita itu menemukan sebuah kendala yang ya itu tadi. Kita gak tahu tuh kendala-kendala yang gak bisa kita prediksi tiba-tiba aja muncul dan mengganggu. Tapi yang jelas pendengar, menghadapi sebuah kendala yang tiba-tiba muncul itu memang gak gampang. Tapi kalau kita berhasil melewatinya pasti membuat kita lebih berbangga. Bangga karena kita bisa melewati kendala untuk bisa meraih apa yang kita lakukan. Pendengar, yang jelas kalau tiba-tiba kendala datang, mungkin kita akan panik. Tapi kita perlu tenang, berpikir positif, cari akar masalahnya, dan yang jelas kita bisa kok menyusun langkah dan solusinya secara bertahap. Jadi kita bisa belajar ini kira-kira apa yang perlu kita lakukan ya pendengar ya. Bagaimana kalau tiba-tiba kendala itu datang dan membuat kita panik tentunya. Yang jelas pendengar, menghadapi masalah dengan berpikir tenang dan positif ini akan sangat menguntungkan. Tahap ketenangan awal, lalu kita bisa mengidentifikasi akar persoalannya. Kalau lagi tiba-tiba melakukan hal sesuatu yang kita harapkan ternyata ada kendala, gak ada salahnya kalau kita melakukan latihan pernafasan secara teratur saat kita lagi ngerasa tertekan. Ngambil jeda sejenak dari lingkungan dan sumber konfliknya. Lalu gak ada salahnya kok kalau kita menuliskan perasaan dalam jurnal untuk memvalidasi emosi kita secara sehat. Perlu melakukan aktivitas fisik loh, berjalan kaki, olahraga, berenang, ini tujuannya untuk melepas endorfin. Siapa tahu setelah itu pendengar kita akan tiba-tiba aja dapatkan dapatkan jalan keluar yang tiba-tiba aja kepikiran, padahal sebelumnya enggak gitu. Siapa yang malam hari ini mungkin sedang merasa demikian pendengar? Kalaupun mungkin iya, mudah-mudahan saja segera bisa mengidentifikasi masalahnya dan kita juga kembali bisa untuk menemukan solusinya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, segera kita bergabung dengan program 3 Jakarta untuk informasi tanah air dan mancanegara.
4: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
7: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
5: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
6: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
8: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
6: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
8: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
9: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
8: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
10: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
11: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
10: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
12: Masalah beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun berhubungan nasional.
10: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
13: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi
14: bintang. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru Sepa diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
13: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
14: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP CEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
15: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
14: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP CEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP CEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
16: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
17: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
16: Jadi kalau kita

0: beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patnuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu terhimpun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak separah sama kan, terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arli Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
14: selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
19: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
20: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
19: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
20: Habis malam ini.
19: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat malam.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajar

0: pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini kami akan hadirkan mimbar Islam untuk Anda, umat Islam dimanapun Anda berada. Disampaikan oleh penyuluh agama Islam KUA Bangsal Sari, Bapak Edi Siswantoro SPDI, dengan topik menjaga hati dengan tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Umat Islam dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'am 'alaina bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazzimain ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sahabat religi, pendengar setia Pro 1 FM RRI Jember dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar bagi kita selaku umat Islam. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan uswah hasanah bagi kita dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat, juga kehidupan bernegara, juga terhadap keluarga dan para sahabatnya, dan juga semoga melimpah ruah kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat religi, pendengar setia Pro 1 FM RRI Jember yang dirahmati Allah, saya Edi Siswantoro pada kesempatan ini bisa hadir dalam acara Mimbar Islam Kanal Inspirasi ini merupakan

takdir yang mempertemukan kita, walaupun kita hanya bersua melalui udara, tidak bisa bertemu secara langsung, namun ini merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Sahabat Rici, pendengar setia Pro 1 FM RRI Jember yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan rasa syukur atas karunia dan nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Adapun salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan kita tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, terlebih hanya sekedar melihat status atau unggahan orang lain di media sosial. Di era yang serba digital pada saat ini, media sosial merupakan suatu yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan manusia modern. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Hampir setiap hari kita menggunakan HP, smartphone ataupun sejenisnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan melalui kemajuan internet, mulai dari komunikasi, mencari informasi, pekerjaan, hiburan, hingga mengintip aktivitas orang lain di media sosial. Tanpa kita sadari, kita asik sampai menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap layar HP dan melihat berbagai unggahan atau konten, baik itu teman, kerabat, tokoh publik, ataupun orang-orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal secara langsung. Ketika kita berselancar di media sosial, kita disuguhi berbagai macam konten visual dan audio visual berupa tulisan, foto, dan video. Seperti orang mengunggah momen-momen liburan bersama keluarga, menyantap makanan, di saat membeli dan naik kendaraan baru, menempati rumah baru, kesuksesan karir, keharmonisan keluarga, dan berbagai macam kebahagiaan yang mereka bagikan di beranda media sosial. Akibatnya tidak sedikit dari kita yang kemudian tanpa disadari mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ketika melihat orang lain tampak sukses, kita merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain tampak bahagia, kita merasa penuh kekurangan. Ketika melihat orang lain meraih berbagai pencapaian, kita mulai mempertanyakan pada diri sendiri, mengapa kita belum bisa mencapai titik yang sama dengan mereka. Sahabat Rici, pendengar setia Pro 1 FM RRI Jember yang dirahmati oleh Allah. Nah, kebiasaan-kebiasaan membandingkan kehidupan diri dengan orang lain, terutama melalui apa yang terlihat di media sosial, dapat menjadi sumber kegelisahan hati, ketidakpuasan jiwa, bahkan menjadi penyebab hilangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membandingkan kehidupan nyata kita dengan kehidupan orang lain itu sudah perbuatan yang tidak baik, karena hidup kita, takdir kita, rezeki kita tidak mungkin sama dengan orang lain. Apalagi
kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain hanya tampak apa yang ada di media sosial, sungguh adalah perbandingan yang tidak adil. Kita membandingkan seluruh isi kehidupan kita dengan hanya potongan-potongan kebahagiaan yang ditampilkan orang lain, meskipun itu hanya sebuah konten belaka. Sahabat RRI, pendengar setiap Pro 1 FM RRI Jember yang dirahmati Allah, salah satu dampak buruk dari kebiasaan membandingkan diri adalah hilangnya rasa syukur. Padahal syukur merupakan salah satu kunci kebahagiaan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Karena kita terlalu sibuk melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kita juga sering kali lupa menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Seringkali kita melihat ke atas dalam urusan dunia sehingga merasa diri penuh dengan kekurangan. Padahal masih banyak orang lain yang berada dalam kondisi yang lebih sulit apabila dibandingkan dengan kehidupan kita. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." فَهُوَ أَجَدَرُ أَلَّا تَسْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Rinci yang dirahmati Allah, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita akan selalu merasa rendah diri, kehilangan rasa percaya diri, dan menganggap diri tidak cukup baik. Hidup selalu merasa kurang. Apapun yang dimiliki seolah-olah tidak pernah memuaskan hati. Padahal kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang siapa yang memiliki lebih banyak, melainkan kebahagiaan itu akan diraih oleh siapa yang mampu mensyukuri apa yang dimilikinya. Sahabat Rizki, dimanapun berada, ada orang yang hidupnya begitu sederhana, tetapi hatinya tenang. Sebaliknya, ada pula yang hidup dalam kemewahan, namun jiwanya dipenuhi dengan kegelisahan. Karena sebab ketenangan hati tidak ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan selalu ingat dan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan menerima takdirnya dengan penuh keikhlasan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah akan membuat hati ini menjadi tenang. Sahabat Eliji,
Pendengar setia Pro 1 RRI Jember yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita berhenti membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain karena melihatnya di media sosial. Mari bersyukur pada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita fokuskan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki waktunya masing-masing, rezekinya masing-masing, serta ujian dan kebahagiaannya juga masing-masing. Apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, memiliki hati yang qanaah, terhindar dari sifat iri dan dengki, serta diberikan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan semua amanah yang diberikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama mimbar Islam yang disampaikan oleh Bapak Edi Siswantoro, SPDI, Penyuluh Agama Islam KUA Bangsal Sari, dengan tema menjaga hati dengan tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Hal ini mengantarkan saya untuk segera mengakhiri perjalanan saya bersama dengan Anda semuanya pendengar di Jember sore ini. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita lewatkan bersama tadi membuat kita jadi menemukan banyak inspirasi untuk sesuatu yang lebih baik esok hari. Saya pamit dulu, ada rekan Eti Darmiati yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini. Oleh karena itu, jangan lewatkan karena akan ada obrolan bersama dengan komunitas dan juga ruang budaya yang akan dihadirkan bersama dengan rekan Eti. Saya Ertna Palupi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah, iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa menemani Anda dalam Jember malam ini. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada Bung Purnomo, Bung Kuku, dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Kami akan menemani sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas rekan Retno Palupi temani Anda sejak sore tadi.

0: Dalam Jember malam ini, pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan menyimak sebuah mini drama kami pilihkan, produksi teman-teman RRI Surabaya. Sebuah mini drama berjudul Mengenal Diri.
1: Yan, aku kok rasanya kayak kehilangan arah ya. Selama ini aku mengikuti apa yang diharapkan orang lain dariku. Tapi sekarang kok aku merasa seperti gak mengenal diriku sendiri ya.
2: Yuk, apa sih yang ngebikin kamu ngerasa kayak gitu?
1: Aku tuh selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang tua dan orang-orang di sekitarku. Mereka pingin aku jadi orang yang spesifik, profesi yang mapan, keluarga yang bahagia. Tapi apa yang aku inginkan sendiri, aku gak tahu.
2: Terus, apa yang kamu pengen?
1: Aku gak yakin sih, aku pernah punya impian untuk mengejar seni. Tapi aku selalu merasa itu tidak praktis. Sekarang, aku rasanya terjebak di rutinitas yang membuat aku kehilangan semangat.
2: Mungkin ini saatnya untuk mengeksplorasi kembali apa yang sebenarnya kamu pengen, yuk. Kadang-kadang, kita harus berani keluar loh dari zona nyaman kita untuk menemukan siapa kita sebenarnya.
1: Tapi Dian, aku merasa sangat takut. Kalau aku meninggalkan pekerjaan ini dan mencoba sesuatu yang baru, aku khawatir aja bakal ngecewain orang tua dan orang-orang di sekitarku.
2: Nah, pas kita ngerasa terjebak dalam ekspektasi orang lain, kita tuh sering lupa untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Orang tua dan orang-orang di sekitar kamu mungkin punya niat baik, tapi mereka gak selalu tahu apa yang terbaik buat kamu.
1: Tapi gimana kalau mereka nanti merasa sakit hati atau kecewa dengan pilihanku? Aku gak mau menyakiti mereka ah. Tapi aku juga gak bisa terus hidup seperti ini.
2: Perubahan itu sulit dan memang sering melibatkan resiko sih. Tapi kamu juga harus ingat kalau hidup kamu ini ya milikmu sendiri. Kalau kamu terus ngikutin jalan yang bukan milik kamu, kamu gak akan pernah merasa puas.
1: Aku tahu sih, mungkin aku harus mulai dengan langkah kecil dulu. Tapi gimana dong kalau aku gagal? Gimana kalau aku milih jalur yang salah dan kecewa nantinya?
2: Kegagalan adalah bagian dari proses menemukan diri sendiri. Gak ada yang salah dengan mencoba dan gagal selama kamu terus belajar dari pengalaman kamu. Lagi pula, apa yang lebih penting? Hidup dalam kepuasan atau cuman memenuhi ekspektasi orang lain?
1: Aku rasa kamu benar deh. Aku harus mulai mengikuti apa yang benar-benar aku inginkan dan bukan hanya apa yang diharapkan orang lain dariku.
2: Betul itu, jangan takut untuk ngejar kebahagiaan kamu sendiri. Kadang-kadang, menemukan jati diri kita itu perlu keberanian untuk mengubah apa yang sudah kita anggap pasti.
1: Baiklah, aku akan coba langkah kecil itu. Mungkin aku bisa mulai dengan mengikuti kelas seni akhir minggu ini dulu ya.
2: Nah, itu langkah bagus tuh. Kelas seni ini bisa ngasih kamu kesempatan untuk mengeksplor kembali kreativitas kamu tanpa harus bikin keputusan gede.
1: Tapi, kok aku merasa khawatir ya sama reaksi orang tuaku kalau mereka tahu? Aku gak mau ada konflik ah, atau merasa seperti aku mengecewakan mereka.
2: Mungkin kamu tuh bisa mulai dengan ya bicara secara terbuka dengan mereka tentang apa yang kamu rasain. Kadang-kadang komunikasi yang jujur itu bisa ngebantu mereka memahami keputusan yang kamu ambil.
1: Ya aku khawatir sih mereka gak akan ngerti atau bahkan merasa tersinggung. Tapi mungkin kalau aku menjelaskannya dengan hati-hati, ya mereka akan melihat betapa pentingnya hal ini bagiku.
2: Betul banget itu. Kadang-kadang orang tua itu perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang penting adalah kamu nunjukin kalau keputusan kamu itu didasarkan pada pemikiran dan rasa cinta kamu terhadap diri sendiri.
1: Rasanya aku seperti menemukan dunia baru. Aku merasa lebih hidup dan bahagia daripada sebelumnya.

0: Tapi
1: apa yuk?
0: Orang tuaku mulai curiga. Mereka bertanya-tanya, kenapa sih akhir-akhir ini aku sering keluar rumah dan sepertinya lebih ceria dibanding biasanya? Ya aku belum berani kasih tahu mereka sih tentang kelas seni yang aku ambil.
2: Aku ngerti kok, itu pasti sulit. Tapi inget ya, kamu gak perlu terburu-buru. Ambil waktu yang kamu butuhin untuk memilih momen yang paling tepat.
0: Aku merasa terjebak di antara kebahagiaan yang aku rasakan dan juga ketidaknyamanan karena harus berbohong sama orang tuaku.
2: Itu memang dilema yang sulit. Kadang lebih baik ngungkapin kebenaran secara bertahap agar mereka nggak kaget dan bisa menyesuaikan diri.
0: Oke, aku akan coba deh untuk bicara dengan mereka. Tapi kok aku takut ya sama reaksi mereka? Mungkin kalau mereka tahu betapa positifnya dampak kelas seni ini bagiku, kayaknya mereka akan lebih terima deh.
2: Nah, kamu kan udah mulai ngerasa lebih baik dan itu suatu hal yang positif. Coba deh, jelasin bagaimana seni ngebantu kamu merasa lebih bahagia dan bersemangat. Fokus pada bagaimana ini mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kamu.
0: Oke, aku akan coba. Aku hanya berharap mereka bisa melihat ini dari sudut pandangku dan tidak merasa terluka atau tersisihkan sih.
2: Nah, mereka mungkin ngebutuhin waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, mereka bakal lebih memahami keputusan kamu kok. Kamu sudah bikin kemajuan yang besar. Ini hanya bagian dari perjalanan kamu.
0: Makasih banyak ya, Yan. Aku jadi merasa lebih siap untuk berbicara dengan mereka. Aku akan cari waktu yang tepat dan mencoba menjelaskan segalanya tentunya dengan hati-hati.
2: Kamu pasti bisa, yuk. Ambil langkah kecil dan beri mereka waktu untuk menerima perubahan ini. Yang penting, kamu sudah mulai menjalani hidup yang sesuai dengan keinginanmu sendiri.
0: Aku akan ingat itu. Aku akan berusaha untuk terbuka dan jujur. Ya, meskipun itu gak mudah sih. Makasih ya, Rian, udah mau mendukung aku selama ini.
2: Oh, aku selalu siap bantu kamu, yuk.

Drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Ayu diperankan oleh Sari Julia. Dian diperankan oleh Echa Tabita. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang. Demikian tadi mini drama dengan judul Jejak Diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam ini kami bisa menghadirkan obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Untuk malam ini tema obrolannya mengenal Tosan Aji di era modern. Pendengar dan pemirsa, di balik lekuk pamor yang berkilau tersimpan filosofi, doa, dan sejarah panjang leluhur kita. Tosan Aji bukan sekedar besi bertuah, tapi warisan adiluhung yang terus hidup bahkan di tengah gemerlap era modern ini. Dan malam ini kita akan menyelami kembali makna, nilai, dan relevansi Tosan Aji bagi generasi masa sekarang pendengar. Bagaimana benda pusaka ini tetap punya tempat di hati anak muda zaman now. Dan telah gabung bersama kami ini tokoh-tokoh keren. Saya bangga dan berbahagia sekali kedatangan tamu-tamu istimewa. Saya sapa dulu ketiga-tiganya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, saya satu persatu perkenalkan pada Anda pendengar dan pemirsa searah jarum jam saja ya. Yang pertama ada Pak Lingga Diputra Esos, beliau Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Jember. Oke, akademisi malam. Juga malam Bapak, selamat datang di RRI. Moga-moga kerasan datang malam-malam. Oke, terima kasih. Kemudian di samping beliau ada Mas Sugalih B. Indarwanto. Ini mewakili generasi muda pencinta Tosan Aji. Halo Mas Gali.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam, ketemu lagi kita ya. Oke, nanti lebih dekat ke mic. Satu lagi, Gus Inas nih. Nama lengkap beliau Linas Rila NS, Ketua Pataji Nuso Barong, sekaligus pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember. Halo Gus.
4: Halo juga.
1: Panjenengan dalang bukan ya?
4: Bukan,
1: suaranya seperti dalang. Baik, mengawali obrolan kita, saya ke Gus Inas dulu. Selayang pandang tentang Pataji Nuso Barong. Oh, namanya saja sudah bikin apa ya, dredeg gitu. Monggo bisa diceritakan.
4: Pataji Nuso Barong ini didirikan sawo 14 tahun yang lalu oleh almarhum Selamat, Pak Selamat, dengan Mas Uwul dulu ceritanya itu. Karena banyak perkumpulan-perkumpulan itu di banyak bakul ya, maksudnya jual beli keris apa, tapi tidak punya hal yang bagaimana memperjelas keris itu Tosan Aji apa. Hanya Mas Uwul dengan Pak Selamat ini mempunyai apa pikiran mendirikan itu. Okay. Ada dikumpulkan teman-teman ya, penjual ya kan, pecinta. Jadi dikumpulkan
1: se-Kabupaten Jember,
4: Jember waktu itu di Uger nih, saya ingat saya. Nah, disitulah awal dikal, makanya terus dikali Nuso Barong itu, Pataji Nuso Barong.
1: Tapi kumpulnya tidak di Nuso Barong kan?
4: Tidak. Nah, ikon jadi kan Jember punya Nuso Barong itu. Terus ya sampai sekarang sudah berarti Pak Slamet dulu ketua, terus setelah itu Mas Gusti, baru saya yang ketiga. Ketiga kali ini apa yang ketiga ya, jadi generasi ketiga. Sudah dapat 3 tahun jadi gitu.
1: Sudah 3 tahun ini enggak terasa ya,
4: enggak terasa. Kebetulan di FPK ya sudah pikiran-pikiran Pak Taji Nuso Barong di ya, dicurahkan ke sana. Sebenarnya Mas Lingga ya juga ikut peran dalam Pak Taji Nuso Barong waktu itu. Lingga ini lebih pintar, lebih senior, karena dulu saya nggak berfokus pada pendidikannya. Mas Lingga fokus dia ke Pataji Nuso Barong.
1: Penelitian.
4: Iya, ke penelitiannya. Makanya kerja lebih banyak daripada punya saya.
1: Kalahnya dengan
4: dia. Kalah. Wah, yang rumahnya jadi museum sudah jadi dia.
1: Oh iya. Wah, harus ke sana berarti kita. Oke. Kemudian Pataji Nuso Barong sendiri sampai hari ini
4: Sekarang sudah berapa di Kota Jember semua kader-kader ini pecah jadi 2-3 organisasi ya. Batasi Sobarong, Sapu Jagat, terus PA Jember Paguyuban Antik. Itu pecah dari 3 organisasi, tapi tetap Batasi Sobarong sebagai paguyuban perkumpulan untuk edukasi masih tetap. Cuma agak terseok-seok mungkin katanya lebih apa harus cari kader untuk yang lebih anak muda. Kami mencari ya Mas Galih,
1: ketemu Mas Galih,
4: Mas Wahyu dari Dalang, Mas namanya Mas Dimas. Terus itu nah, yang paling besar ya eventnya kemarin itu sudah
1: ya pameran ya, luar biasa.
4: Wow. Jadi kalau enggak ada Pak Lingga ya enggak berhasil. Luar biasa itu, sangat luar biasa.
1: Iya.
4: Karena sampai
1: belum pernah itu kita gelar seperti itu.
4: Enggak pernah. Sampai saya itu mulai pagi berapa kan anak SD ya kan? Anak SD sama SMP. Wah, wajib hadir itu semuanya. Jadi menjelaskan bagaimana keris itu yang enggak seangker-angker yang dilihat di film-film itu. Begitu menjelaskan bagaimana keris itu bukan kayak mistik begitu, cuma senjata itu. Gitu.
1: Baik, oke. Berarti saya harus ke Palingga sekarang.
5: Kebetulan saya pakai kaos yang tahun kemarin ini.
1: Bisa dibuka dikit kan? Wah, kira pusaka ini. Bisa diceritakan ini, Gus Ina sudah mengakui bahwa panjenengan ternyata koleksinya juga lebih banyak dan lebih apa ya, fokus ketertarikannya tuh melebihi yang lainnya. Kenapa, Pak?
5: Sebetulnya enggak juga, paling selisih 2 atau 3 bilah.
1: Merendah.
5: Jadi memang dasarnya saya ini seneng terus juga ingin melestarikan gitu ya, karena banyak orang seneng tapi kadang enggak melestarikan. Contohnya pegang keris itu ya bilah pilih gitu. Sehingga kebetulan di Jember ini ada komunitas yang namanya Pataji Nusa Barong, terus saya juga senang bisa membantu bila ada kegiatan gitu. Kalau orang lain mungkin berpikir kalau ada pecah jadi apa namanya itu dua kelompok lain apa namanya Mas Anas itu tadi
4: PA Jember sama Sapu Jagat,
5: itu pecah. Kalau saya enggak, itu berarti berkembang gitu.
1: Sudut berarti pandangnya beda
5: ya, karena ada pasti anggotanya juga banyak
1: bertambah gitu.
5: Kalau saya kan berarti pelestari atau yang mencinta Tosanaji juga banyak. Tapi sebelum ngomong itu, saya rasa seluruh masyarakat terutama yang ada di Kebon Jember itu perlu tahu dulu apa sih keris gitu.
1: Apa sih Tosanaji?
5: Apa sih bedanya dengan yang lain gitu. Jadi kalau saya sempat belajar, mendengarkan atau melihat tentang keris, keris itu yang penting ada 3 hal dalam bilah keris itu. Jadi ada bahan pamor, kemudian ada besi dan pamor itu berada di tengah keris. Kemudian yang ketiga harus ada unsur bajanya, bagian tajam yang ada di pinggir. Jadi kalau ada namanya keris pasti memiliki 3 komponen dari metalurgi gitu. Ada besi, bahan pamor, kalau ada yang dari meteorit. Ada yang dari nikel, titanium, dan macam-macam bahan pamor, sehingga bentuknya bisa menjadi indah dan bermacam-macam. Kemudian bahan tajamnya itu baja. Karena apa? Dan ketiga komponen itu ditempa. Yang namanya keris itu harus ditempa. Karena apa? Ada bahan yang bentuknya mirip keris, tetapi bahannya itu cor-coran. Dan tidak memiliki 3 unsur itu. Gitu. Jadi itu dulu, sehingga dari sana ada unsur keindahannya, ada unsur ketajamannya sebagai bilah senjata, dan di keris juga ada bentuk bermacam-macam. Kalau di keris kita biasanya nyebutnya dapur. Nah kalau mungkin di Cina, di Arab, untuk peradabannya mereka dengan tulisan, sebenarnya kalau di Jawa, di Nusantara ini, falsafah hidupnya itu dibabar di keris gitu. Jadi menarik juga sebetulnya. Jadi kita biasa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa lambang gitu. Jadi banyak sekali dapur-dapur keris, mulai dari brojol sampai yang satu yang paling sederhana sampai Luk 13 bahkan ada yang lebih, kemungkinan yang lebih di luar pakem keris itu.
1: Luk itu apa?
5: Luk itu keloan yang ada di keris ya.
1: Oh, okay.
5: Jadi itu setiap berbeda bentuk keris itu falsafahnya beda-beda. Hmm. Cuma saya masih belum mendalami itu.
1: Okay.
5: Mungkin Mas Anas nanti yang paham itu.
1: Nun Sewu, panjenengan mulai usia berapa tertarik pada keris ini?
5: Saya SMA sudah punya. Jadi ketertarikan ini karena keris itu memang milik kita, secara di UNESCO pun sudah diakui gitu. Dan negara lain tidak ada yang punya keris. Kalau pedang kan hampir semua negara punya. Di Jepang ada katana, di mana, di daerah Timur Tengah ada pedang Damaskus dan macam-macam kan, rata-rata pedang. Sama pedang
1: Cina juga pedang.
5: Iya. Tapi kalau keris ya
1: Indonesia.
5: Di Indonesia, di Nusantara, iya. Itu uniknya keris itu. Jadi saya bangga gitu ya bisa melestarikan salah satu warisan leluhur kita yang namanya keris.
1: Saking senengnya kemudian mengoleksi, ngatain gitu.
5: Iya, satu-satu nggak kerasa ya agak banyak.
1: Agak banyak serumah. Monggo diangkat karena kita live YouTube ya. Jadi keris yang dibawa ke studio bisa ditampakkan.
5: Yang bawa ini.
1: Ini
5: yang paham yang bawa.
1: Ayo, yang bawa. Panjenengan nggak bawa, Pak Lingga?
5: Ya itu.
6: Kusanas
4: ya. Sudah.
1: Iya. Mas Galih dulu ya. Sebagai perwakilan generasi muda pencinta Tosan Aji ya, Mas.
6: Bismillah. Nah, ini
1: membukanya juga satu, tidak sembarangan ya.
6: Ini salah satu keris lurus, tidak ada luknya.
1: Kameranya di sini.
6: Ya, tidak ada luknya. Ini keris brojol. Pamornya junjung derajat.
1: Oke, Nun Sewu mungkin di sebelah kanannya mic. Nah, biar nampak.
6: Junjung derajat. Ini perkiraan buatan Madura, Kamardikan. Kamardikan itu kan keris dibuat di era kemerdekaan. Tapi tidak menutup kemungkinan keris Kamardikan itu jelek atau apa kurang, tetap bagus, punya nilai seni yang tinggi. Di sini ada pamornya, juga ada lapisan-lapisan campuran besi baja dan meteor dan lain-lain seperti itu. Indah, sangat indah, keris cantik. Jadi saya sebagai generasi muda, kenapa saya suka Tosan Aji? Awalnya itu berawal dari sejarah. Saya suka sejarah. Setelah itu disambungkan dengan keris, perkerisan kok tertarik. Sedangkan Endilalah Emba, Emba itu banyak. Nah, mungkin sejak SMA itu ingin tahu
1: karena keluarga mengumpulkan itu ya.
6: Ya,
1: okay.
6: Emba. Tapi saya semenjak seneng keris, keris-kerisnya Emba itu sudah dibawa sama anak mantunya. Dan akhirnya saya mencari satu-satu ke Pak Le, ke Pak D, seperti itu.
1: Oke. Sekarang sudah dikumpulkan di rumah?
6: Ada beberapa.
1: Lalu, Pak Lingga, kalau nggak ada look-nya ini bagaimana ini?
5: Ini bentuknya lurus, berarti lurus itu bisa leres gitu.
1: Leres,
5: jadi sesuatu yang sebagai anak bunda memang pas pegang keris lurus, karena keteguhan hati dan lurusnya jalan itu memang seharusnya dipiliki anak muda. Jadi secara
6: jadi setuju saya paling.
5: Nah, itu mungkin bisa nambahkan sedikit ya tentang Mas Galih mengatakan ini Kamardikan itu. Jadi itu adalah tangguh. Tangguh itu perkiraan masa pembuatan. Jadi lebih banyak kepada ke era kerajaan, mulai tangguh Kabudan, zamannya Borobudur lah kalau kita. Terus ada tangguh Singosari, berarti kerajaan Singosari. Kalau di barat itu ada Segaluh, ada Pajajaran, kemudian Majapahit, Demak, Pajang, kemudian Mataram Islam, Setelah itu perpecahan antara Kartosuro dan Yogyakarta. Yeah. Nah itu sudah kalau di istilah keris itu istilahnya sudah nem-neman. Jadi masa-masa 100-200 tahun sebelum kemerdekaan. Mm. Kemudian pada masa kemerdekaan 45 sampai sekarang itu Tangguh Kamardikan. Jadi itu pembuatan keris yang dimiliki Mas Galih ini Tangguh itu setelah kemerdekaan 45 sampai sekarang gitu. Okay. Jadi kalau orang Kamardikan bilang itu atau Singosari, oh berarti kita bisa memperkirakan ini sejarah peradaban kita. Jadi memang dengan pegang keris mau tidak mau kita harus belajar sejarah.
1: Oke, okay. Jadi tambah pinter nanti. Nuhun sewu, kalau boleh tahu, saya gali informasi nih. Kalau Pak Lingga yang tertua kerisnya itu kira-kira dari era kerajaan apa?
5: Mungkin Mas Anas paham ada yang petok. Petok itu Kabudan. Jadi era-era Borobudur dulu itu. Terus ada Jenggala.
1: Ada itu ya?
5: Jenggala ada juga, terus Galuh, Pajajaran juga ada. Jadi memang ini mahakarya, buktinya ratusan tahun kita masih bisa menikmati, masih bisa melihat bagaimana bahwa leluhur kita itu punya apa namanya, punya kemampuan untuk melebur apa itu ilmu metalurgi yang sampai sekarang itu masih utuh gitu. Banyak yang memang masih utuh, kecuali ada temuan di sungai atau di darat terpendam, tapi yang dari anak turun itu masih bagus-bagus gitu. Dengan usia yang segitu gitu.
1: Kita harus bangga jadi Indonesia seharusnya. Jadi untuk generasi muda yang mungkin masih kebingungan sekarang, di era sekarang kan bingung mencari jati diri, kenali dulu keris. Ngaten nggih paling kan. Oke, Gus Anas. Ayo cerita keris yang dibawa. Panjenengan tadi sudah sempat mengeluarkan.

0: Lah itu tadi yang agak susah, kebetulan ini pemberian teman, ya kan, hanya seneng gitu loh. Seneng gitu loh. Jadi ini yang Pak Lingga bilang, yang paling tua pasti kalau polang orang koleksi banyak pasti punya ini, karena untuk peredam katanya, karena yang lebih tua. Jadi jala itu Pak Pedok itu
1: pasti peredam apa?
0: Ya peredam dari keris-keris yang lainnya.
1: Okay. Jadi keris itu berarti ada energi.
0: Ada energi.
1: Monggo dibahas ini.
0: Palingga yang pinter itu.
1: Biar tambah pinter yang dengarkan.
0: Kalau palingga, kalau urusan yang tentang energi, dia memang mempelajarin.
2: Jadi, jadi keris itu kan ada ego. Setiap satu kerajaan ada ego dan ada energi yang disematkan oleh empu. Jadi empu itu kan, dia kalau bahasa anak sekarangnya apa ya? Empu itu kan kelebihan energi itu. Energinya lebih, sehingga disematkan di keris sesuai dengan pesanannya dan macam dengan karakter masing-masing gitu. Karena menyesuaikan pemesannya kalau dulu itu. Jadi weton saya apa, terus disesuaikan dengan pembuatannya, sehingga karakternya umpamanya saya ini lemah gemulai, pasti lempunya diberi keris dengan energi berani. Energinya kalau bahasa avatarnya itu api gitu.
1: Sehingga, untuk melengkapi ini.
2: Iya, untuk melengkapi pribadinya si pemilik keris. Jadi macam-macam karakternya itu. Nah, di dunia itu sebagai kalau kita sebagai orang tua, anaknya ada yang pendekar dari silat, dari karate, macam-macam, terus tukaran, kalau ada bapaknya itu kan diem, lerem kalau bahasa Jawanya gitu. Dia akan lebih patuh gitu. Itu yang juga di keris ada unsur itu gitu. Karena lebih sepuh, maka yang lainnya itu diam. Energinya tidak gampang keluar, sungkan gitu.
1: Oh, itu fungsinya. Baik. Untuk pemilik Tosan Aji ini, apa yang dilakukan keseharian, maksudnya dalam menjaga kerisnya masing-masing itu, adakah hal-hal spesial yang harus dilakukan?
2: Mungkin masing-masing berbeda, nanti Mas Anas bisa nambahkan. Paling tidak kita merawat bilahnya itu dulu.
1: Bilah ini yang?
2: Bilah ini ya, ya kerisnya itu, wilah itu. Jadi kan ini non sewu, ada wilah ini, ada ini namanya wilah. Lah ini rangka, ini deder.
1: Yang dipegang itu deder.
2: Iya, ini deder pegangannya, ini deder. Terus ini wilahnya. Nah, di wilahnya ini ada apa namanya?
0: Seluk.
2: Gandik. Ini segini ini gandik. Gandik macam-macam, ini kebetulan gambarnya Garuda ini. Ada yang macan, ada yang tidak ada apa-apa, polos, gandik polos. Kemudian di atas gandik ini ya wilahnya itu. Ada yang lurus, ada yang luk. Kebetulan yang saya pegang ini luk.
1: Berarti yang dirawat yang?
2: Ya semua ini wilahnya kita rawat. Paling tidak ya minimal kita minyai untuk menghambat korosi.
1: Minyaknya minyak apa palingnya?
2: Minyaknya ya yang bisa karat-karat itu tidak cepat masuk gitu. Dan untuk sekarang mungkin sudah ada minyak keris ya. Kalau dulu mungkin masih pakai
0: kelapa.
2: Minyak kelapa.
1: Bikin dan sendiri gitu.
2: Minyak mesin. Terus ditambahi wewangian yang selera kita lah, paling tidak ini. Punya barang yang kita senengi, terus baunya harum kan seneng.
1: Iya. Saya kok merinding ya. Kesana.
0: Jadi yang soal rawat ya.
1: Rawat
0: itu kan contoh yang betok tadi ini masih polos ya. Kenapa saya nggak mewarangin? Jadi seperti ini biar tahu utuhnya ini, jadi besinya. Nah kalau yang sudah seperti tadi ataupun ini sudah diwarangin supaya agar kelihatan pamor. Pamor itu lukisan dalam keris ini menurut saya ya, dalam bilah itu. Nah tujuan empu itu biasanya dari pamor itu bisa ketahuan, oh tujuan empu ini, pamornya ini gitu. Nah biasanya kalau kangen itu ya dikasih minyak wangi yang apa kita suka tadi dibilang, biasanya pakai minyak kelapa dicampur dengan wangian, bisa cendana, melati, kenanga
1: yang disukai kita masing-masing.
0: Nah, saya itu suka cendana, maka saya kasih cendana. Nah di era-era modern itu dicampur dengan singer, namanya
1: singer
0: anti karat itu,
2: mesin jahit itu.
0: Nah ada, makanya saya bilang kemarin pada anak-anak muda, kenapa nenek moyang kita itu dulu ataupun yang kita ketahuin atau mbah-mbah kita ditaruh apa

0: menyan, ya kan, kemenyan itu di atas diasapin, ya kan.
1: Iya.
0: Tapi kan dalam perfilman agak dimingsirkan. Sebenarnya Jerman mempelajari itu, kenapa asap menyan itu di atas keris. Rupanya Jerman menemukan asap menyan itu masuk ke pori-pori keris untuk menangkal karat tadi. Tapi mungkin nggak tahu dulu itu menyan bisa sampai seperti itu, nggak tahu apa nenek moyang kita itu sudah paham itu.
1: Okay. Ya, Mas Gali.
2: Ya.
1: Belum bersuara. Kalau Mas Gali, bagaimana cara merawatnya?
2: Secara umum hampir sama. Diminyaki. Lalu karena saya suka menghargai karya seni nenek moyang, jadi ditempatkan yang layak. Seperti dipajang di dinding, ada raknya dan sebagainya.
1: Jadi tidak sembarangan.
2: Tidak sembarangan. Iya. Itu. Jadi luar biasa, sangat luar biasa. Nenek moyang dulu bisa membuat keris seindah ini menurut saya ya. Indah banget. Dan semua yang ada pada bilahan rongkonya itu semua ada makna.
1: Ya.
2: Seperti itu. Sampai sekarang pun saya belum belajar keseluruhan untuk rigian keris dan macam-macam seperti itu. Secara umumnya sama, diminyakin, di ya cara sederhana nggak ada minyak, dikuas lah. Kuas, dibersihin, sering dijenguk, dijenguk berkarat apa enggak gitu.
1: Dijenguk itu maksudnya di proses perawatan ini ya. Kalau generasi muda sekarang melihat keris itu dalam tanda kutip erat kaitannya dengan hal-hal mistik, bagaimana Mas Gali?
2: Seperti teman-teman saya itu apa ya, jadi gak jarang teman seusia saya ini yang suka keris. Jarang, terutama yang ditakutin itu yang mistis lah ya, karena disangkut pautkan di layar kaca itu, perfilman itu, jadinya
1: gara-gara film ini ya.
2: padahal ya enggak, baik-baik aja, maksudnya asik-asik aja.
1: Mungkin kita perlu bikin film yang meluruskan itu.
2: Mestinya. Gimana kalau kita mestinya seperti okay. Itu, Mbak Adi.
1: Baik, saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akun Ibu Yosima. Mantap. Salam untuk FPK katanya. Kemudian akunnya Pak Sumarno derek juga ini. Sudah waktunya Jember punya museum. Wah, bravo untuk Pak Lingga dan teman-teman FPK Jember juga. Oke. Izin kita terima telepon boleh? Tapi singkat-singkat saja nih. Monggo silakan 0331336652, singkat saja ya, Bapak atau Ibu, Pak Mas. Halo, selamat malam.
3: Malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Bunda Yaya di Kalisat. Singkat-singkat Bunda tentang Tosan Aji nih. Oke. Niku mawon. Siapa yang berkenan menjawab?
0: Pak Lingga itu.
1: Pak Lingga, Bang. Kenapa kok? Apakah memang harus begitu, harus ganjil atau bagaimana, Pak?
4: Ya, kalau look berarti kan ganjil karena ada proses belok kiri, belok kanan, akhirnya ketemunya ganjil. Kalau genep itu susah juga.
1: Genap. Iya, enggak
4: mungkin genep. Berarti kalau genep itu ada yang patah gitu.
1: Oke. Okay.
4: Mungkin kalau tadi dibilang look 7 atau look 9, kalau biasanya kalau lu 7 bahasa Jawanya itu pitu. Pitu itu lebih ke arah pitulungan. Nah, jadi energinya itu kita dalam kondisi memerlukan pertolongan, itu ada energi yang bisa membawa kita, ada sesuatu yang menolong kita gitu loh. Jadi bukannya apa ya, bukannya oposisi irik tak apa gitu ya, tapi memang ada energi yang disematkan di Luk 7 itu untuk memberikan pertolongan kepada pemiliknya gitu. Jadi ada mungkin dari falsafahnya atau dari doanya itu sudah diselaraskan, makanya empu-empu dulu menyelaraskannya itu ya make weton. Jadi bukan si pemesan itu, Pak, saya biotkan keris Luk 7 dengan model ini, enggak. Jadi cuma nyerahkan wetonnya, nanti empunya yang bikin punya kemampuan itu. Oh, ini berat. Orang-orang kalau lihat wajahnya Mas Anas ini
2: kerang,
4: sering butuh pertolongan nanti nih, hidupnya agak susah ini. Makanya dibikinkanlah Luk 7 gitu. Mungkin seperti itu ya, karena kita juga tidak kenal empunya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi bukan si pemesannya yang apa maksudnya, si pemiliknya harus gini, tapi empunya sendiri nanti
1: yang menentukan nanti. Oke. Disesuaikan dengan weton pemesan.
4: Okay. Mungkin kayak brojol gitu ya. Keris brojol itu kan keris yang sederhana. Itu lebih pada ke ide-ide atau kadang juga secara real juga ada. Maksudnya kalau sekarang bidan, kalau dulu no, apa namanya, dukun beranak apa-apa itu pegang itu gitu.
1: Kalau songo 9 itu?
4: 9 itu lebih ke babakan Hawa Songo kalau di Jember itu. Jadi, di Jember, di manusia, di tubuh manusia. Jadi ada memang babakan Hawa Songo itu kita harus apa namanya, kalau Jawa itu ngempet gitu, menahan diri gitu loh. Untuk nafsu-nafsu yang ada di diri kita, sesuatu yang sifatnya berlebihan, contoh pandangan mata, kalau Mas Galih masih muda lihat cewek agak jelalatan, itu juga harus ditahan. Jadi lebih orang itu kalau energinya besar gitu loh, sehingga harus disamarkan atau diingatkan oleh si keris itu agar tidak terlalu berlebihan dalam bersikap. Mungkin seperti itu.
1: Nuhun sewu, saya ini pertanyaan pribadi nih. Apakah orang-orang yang punya keris kemudian apalagi sampai apa ratusan, koleksi banyak itu aura tempat tinggalnya berbeda atau bagaimana berdasarkan pengalaman panjenengan?
4: Kalau ini bagiannya Mas Anas karena yang bisa melihat aura.
1: Kalau panjenengan selama ini bagaimana?
4: Kalau saya menyelaraskan saja. Jadi memang ada gitu. Kalau saya beberapa pegang keris ada yang panas gitu. Oh, saya pegang memang. Ada yang di bawah itu adem gitu. Dan saya punya beberapa keris di rumah itu ya yang memang energinya yang menurut saya adem gitu.
1: Itu terasa sebelum dibuka.
4: Iya, jadi kita bawa, kadang kita dapat dari mana, kita masukkan jaket gitu ya.
1: Itu terasa.
4: Oh, kalau panas biasanya saya titipkan dulu lah. Gitu. Tapi kalau
1: ke sana.
4: Kalau adem terus dingin, menurut saya ya saya bawa pulang gitu. Karena mempengaruhi juga nanti di rumah gitu ya.
1: Jadi jangan sembarangan sebenarnya, nggih. Harus apa konsultasi pada yang lebih tahu. Ya,
4: mungkin bisa teruskan Mas Anas ini terkait aura ini.
1: Apakah memang
0: jadi kan lo itu kan melambangkan dinamika ya, dinamika tentang kehidupan spiritual, ya kan? Rintangan dan halangan masa macam-macam ya di dunia ini, problematika, ya kan? Itu seperti itu lo, kadang baik, kadang nyuruh kan itu. Kalau falsafahnya di situ juga bisa. Tapi tetap ujungnya itu lurus ya kepada ketuhan itu. Yang saya ketahuin begitu. Terkait dengan tentang bermacam-macam keris, memang dalam perjalanan koleksi kerisnya dari angka 1 menjadi 2, 3 itu punya berapa hal yang kita itu enggak enak rasanya. Gitu kan itu. Harusnya enak. Jadi ada penempatan sesuatu. Jadi yang ini memang bersama dengan ini, enggak boleh bersatu dengan ini, yaitu kalau saya pisahkan
1: ini itu. Dari menempatkan saja.
0: Penempatan saja.
1: Penempatan itu
0: berbeda. Kadang enggak bagus sama itu. Jadi ada berapa yang memang saya tampilkan di depan, ya kan, di rumah saya itu kan. Nah, ada yang memang di kamar, hanya khusus satu ruangan kamar itu. Begitu.
1: Kalau panjenengan di
0: depan ruang tamu dengan di kamar. Okay. Ada yang dicantolkan saja di anuannya di sini kan gitu. Okay. Tentang terus yang tentang kenapa nanti dijelaskan seperti lalu itu benar katanya. Hmm. Jadi apa katanya empu? Dulu kan yang sebelum ada babaran apa sengkelat lu 13 itu kan Sunan Kalijogo ketemu Empu Supo itu kan pesen. Hmm. Saya pengin pesen yang apa pedang tapi seperti sakti seperti keris gitu kan, maksudnya punya kekuatan seperti keris. Katanya Empu Supo kan apa Sunan Kalijogo. Tapi setelah tahu Empu Supo itu bahwa bahan yang mau dibikin ini luar biasa, ya enggak bisa. Datang Sunan Kalijogo, loh, kok keris lagi katanya. Ya sudah, berarti orang Jawa enggak tidak bisa hilang budayanya daripada itu ya sudah lantaran ke mata apa ke Demak itu kan tadi itu berarti kan nggak nyamak pesanan nggak sama dengan pesanan
1: iya.
0: Jadi menyamakan encang empu itu tadi kan tadi nggak bisa kadang-kadang pesannya ini ini cocoknya ini cocoknya ini ya empunya yang bikin sudah menyalaskan energi daripada sang pemesan itu.
1: Oke. Okay. Kadang tidak sesuai yang dimau.
0: Mau. Gitu ya? Nah, di situ maka semesta kan bermacam macam orang ini dulu punya ini, repotonya ini. Mm-hmm. Dan itu kan kita pegang itu, mm-hmm. kan tidak sama itu.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Bentuknya gini. Makanya kayak Malingga. Saya bilang aku lek apa buntel mayat gak cocok belas aku. Pamor buntel mayat pun. Mm-hmm. Kalau Malingga aku ya cocok ini. Saya kalau bawa apa keris buntel mayat itu di rumah saya itu merubah suasana yang ada di rumah. Sangat merubah suasana, tidak bisa sampai sekarang yang keras yang kuat energinya betul banget, tidak berani saya masukkan ke rumah, saya taruh di mobil, gitu. Karena dia mempengaruhi suasana, memang mempengaruhi ada energi begitu.
1: Oke, okay. Itu justru jadi paling nggak suka ya?
0: Paling nggak suka, ya memang kan beda, jadi kan status pekerjaannya yang berbeda. Beliau di situ memang bagus, memang di Bundel Mayat. Kalau di saya sebagai pembicara ini nggak iso. Sebagai buntel mayat itu tidak bisa.
1: Okay.
0: Dan jasa ini orang
1: ini senior-seniornya sudah bercerita Mas Gali sekarang. Mas bagaimana? Gali. Apakah betul-betul dirasakan ada apa ya aura yang beda di rumah begitu menyimpan atau mengoleksi beberapa tosanaji ini, keris?
2: Kalau saya pribadi masih kadang kerasa, kadang tidak.
1: Oh.
2: Karena
1: kurang diasah mungkin jenengan
2: mungkin
0: atau kurang akeh
2: karena
1: kurang banyak
2: yang yang utama saya suka keris karena eksoterinya jadi fisiknya kerajinan tangannya tapi tidak menutup kemungkinan apa ya saya tidak mengakui apa energinya enggak saya percaya energi itu cuman saya ingin mengetahui saya lagi jatuh cinta dengan fisiknya dulu saya proses belajar mengenal ini pamor apa ini ritiannya apa dan lain-lain setelah itu mungkin saya banyak tanya nanti sama senior-senior sama Gusana sama Pak Lingga dan teman-teman yang lain untuk mendalami esoterinya dan lain-lain seperti itu.
1: Tapi tosanaji ini masih relevan ya untuk generasi muda?
2: Untuk saya sendiri relevan, nggak tahu generasi muda yang lain.
1: Jadi kan kalau di kumpulannya ada berapa banyak yang muda-muda?
2: Ada. Banyak sih.
1: Pak Lingga juga masih muda loh.
4: Saya paling senior di sini secara usia ini.
1: Oh, secara usia.
4: Iya.
1: Oh,
2: banyak gini. Teman-teman kemarin sempat bikin pameran itu teman-teman nom-noman.
1: Akhirnya kumpul ya.
2: Kumpul. Seperti itu. Tapi ya nggak sebanyak komunitas lain lah kalau terkait tosanaji ini.
1: Baik, oke saya ke live chat YouTube kembali. Ada Bunda Deborah. Tosan Aji. Apa ini? Mantap Pak Lingga katanya.
4: Terima kasih Bu Deborah.
1: Oke, nah ngomong-ngomong melihat antusiasme teman-teman pecinta Tosan Aji di Jember, saya ke Pak Lingga. Apa mungkin panjenengan ada apa ya, unek ngen-ngen gitu, ngen-ngen rencana untuk mendukung regenerasi minat terhadap Tosan Aji mungkin lewat regulasi event atau ruang edukasi.
4: Jadi saya membayangkan beberapa catatan dari Cina, terus dari Eropa, mereka menggambarkan waktu mereka berkunjung ke Majapahit itu hampir semua orang itu punya keris, termasuk anak-anak dan wanita. Jadi anak-anak kerisnya kecil, kita namakan patrem. Jadi ukuran 30 cm ke bawah, itu namanya patrem, keris-keris kecil. Jadi begitu luar biasanya mereka punya apa namanya, sesuatu yang mereka banggakan gitu loh. Sementara memang baru bangsa kita yang memilikinya, bangsa lain belum gitu. Sehingga memang perlu adanya edukasi-edukasi, dan selama ini saya lihat di Jember juga masih belum optimal gitu ya, untuk edukasi keris, bagaimana falsafah kerisnya, bagaimana teknik pembuatannya, bagaimana isian di, maksudnya isian itu, jadi di keris itu yang paling gampang selain dapur itu juga ada yang namanya pamor gitu, yang tadi saya bilang ada bahannya meteorit, ada titanium, ada nikel gitu. Sehingga menampakkan keindahan keris. Mungkin kalau dari Mas Galih masih melihat wilah kerisnya gitu ya, Pak.
1: Cantiknya.
4: Cantiknya bentuk, keris ya, gitu. Jadi memang ada, harus ada edukasi gitu. Dan edukasi itu juga biasanya kita barengkan dengan pameran-pameran itu. Sehingga masing-masing bisa saling bertemu, walaupun secara formal mungkin ada sesi sendiri, tetapi biasanya lebih mantap, lebih bisa masuk kalau sambil ngobrol gitu. Lihat senior, ada senior yang punya kemampuan di bidang pemahaman tentang keris, terus sambil ngopi gitu, sambil tanya-tanya, itu juga kan edukasi. Nah, pameran, di pameran ini temunya antar senior dan generasi muda itu lebih enak gitu loh, kalau ada pameran sehingga ada barangnya, ada yang ditanyakan, terus nuansanya juga tidak terlalu formal. Biasanya kalau terlalu formal itu ngantuk cepat lupa, tapi kalau sambil ngobrol itu mantep gitu.
1: Apalagi ada cemilannya.
4: Iya.
0: Ini cemilan nih.
1: Oke, waktu kita ternyata nggak banyak, tinggal beberapa menit. Pertanyaan berikut monggo dijawab masing-masing ya. Ini sebagai closing statement. Jika Tosan Aji adalah bahasa diam dari leluhur kita, bagaimana cara agar bahasa ini bisa diterjemahkan dan dipahami oleh generasi muda di era digital? Monggo Gus Anas dulu, boleh?
0: Yang muda dulu jawab.
1: Oh, yang muda dulu, oke, Mas Gali.
2: Mungkin Tosan Aji atau keris itu diam tapi penuh rahasia menurut saya.
1: Dan itu sangat menarik ya.
2: Iya.
1: Diam penuh rahasia, misterius.
2: Dari istilah keris, siningker, aris. Siningker itu artinya rahasia, dan aris itu lugas. Lugas, terus lemah, lembut, seperti itu. Jadi ya luar biasa lah keris itu, sifatnya rahasia, banyak makna, filosofi juga, dan macam-macam sebagainya, seperti itu, luar biasa.
1: Oke, itu saja.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Mas Sugali B. Indarwanto. B-nya itu apa, Mas?
2: B-nya itu Bambang.
1: Mas Sugali Bambang Indarwanto. Ini generasi muda pencinta Tosan Aji. Saya ke Gus Anas. Beda nih, Gus. Kalau hanya misalnya ada satu atau dua kalimat untuk meyakinkan generasi muda bahwa Tosan Aji itu bukan sekedar warisan masa lalu, tapi bagian dari identitas kita. Monggo.
0: Jadi tetap perjuangan itu terus berjalan dengan saya, dengan teman-teman, dengan generasi yang di bawah juga dari saya, itu terus. Saya contoh kemarin saya itu kirim keris ke Rusia. Ya kan, kebetulan dia bintang 3, saya kirim, dia suka senjata, saya kirim itu. Nah, alhamdulillah, jadi berarti kan memberitahu bahwa di sana itu suka, kenapa kalian enggak suka. Nah, gitu. Jadi itu menarik itu. Sampai sekarang masih terus berjuang bagaimana yang diamnya tadi itu, anak-anak muda ini yang suka main game sudah sekarang ya kan, udah nggak mikir ini. Nah, ini terus kita kampanyekan kepada mereka. Masih cari apa
1: formula
0: baru
1: yang pas ya.
0: Pas bagaimana gitu kan untuk mereka itu biar senang gitu loh. Makanya memang Pak Lingga sudah musyawarah kemarin ya, apa carane kan gitu. Cari tempat gitu loh, cari tempat untuk sekolah keris ya.
1: Wah, keren.
0: Nah, sekolah keris.
1: Enggak harus formal ya.
0: Nah, formal lah, sekolah keris ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Itu di mana kalau mau belajar ya di sini gitu. Kita masih berjuang gitu untuk itu gitu.
1: Amin. Ya. Saya ikut mengamini. Oke, terima kasih Gus Anas. Gus Linas Rila NS, ini Ketua Pataji Nuso Barong dan juga mewakili pengurus Forum Pembangunan Kebangsaan Kabupaten Jember. Live chatnya ada yang minta dibaca. Semangat Pak Lingga dan juga Bung Anas. Sering menjelma sosok semacam raksasa. Apa ini? Dari akun Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin. Oke. Kemudian sebagai penutup saya ke Pak Lingga, monggo Bapak. Motivasi untuk pendengar dan pemirsa.
4: Oke. Jadi kalau saya itu bahasa gaulnya dan anak muda itu apalah arti seribu kata dibanding satu sentuhan mesra.
1: Jadi perlu sentuhan.
4: Jadi,
1: ya.
4: Kalau kita menyampaikan keris tapi tidak punya keris itu kan lebih baik kita punya keris, belajar keris di sana. Jadi memang perlu saya di Badan Kesatuan Bangsa itu kan ada satu sub namanya budaya di sana. Jadi kita belajar banyak budaya ya dari karyanya gitu loh. Kebetulan yang kita bahas ini sebetulnya Tosanaji tidak hanya keris, di sana ada kayak kalau di Jember itu ada apa itu?
0: Paci.
4: Pedang Pace.
1: Wedung
4: Pace itu mungkin di Sulawesi ada batik gitu. Yang bahannya hampir mirip-mirip. Kebetulan kita ada keris, ada tombak gitu ya, yang bahannya ya hampir-hampir mirip gitu. Jadi memang kadang-kadang kita bicara keris itu kan apa namanya seolah wah ini masa lalu terus mistis gitu. Padahal di sana ada teknologi yang sudah kita miliki sudah dari beberapa abad yang lalu yang lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain gitu ya. Dan kita harus bangga, kita harus mewarisi, dan seharusnya lebih berkembang ya, di sana gitu, teknologi itu. Jadi mungkin suatu saat kita bisa bicara tentang teknologi, tetapi tidak apa yang kita miliki sekarang, tapi bisa kembali. Contohnya gini lah, teknologi kita itu kan kalau teknologi itu kan sesuatu yang modern gitu, dan teknologi itu masih di luar diri kita gitu. Kalau kita pakai handphone gitu. Kalau dulu human body teknologinya, kita punya telepati.
1: Betul.
4: Nah, perkembangan teknologi itu kan masih di luar kita, pakai barang-barang yang di luar kita. Sedangkan teknologi yang menghidupkan dari human body, dari kelebihan yang kita miliki dengan tubuh kita sendiri itu sudah dibilang iki mistis, ini apa. Padahal bangsa kita itu human body-nya juga bagus gitu. Ada telepati, ada teleportasi gitu. Banyak yang kita miliki yang hilang dengan justifikasi itu mistis, itu sirik dan macam-macam. Jadi mari kita sebagai generasi muda bangkit kembali untuk mengenal jati diri kita, mengenal jati diri kita sehingga kita bisa unggul lagi sebagaimana Nusantara ini beberapa abad yang lalu.
1: Amin. Yeah. Siap. Nggih, matur nuwun Bapak Lingga Diputra Esos, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Jember. Cocok panjenengan duduk di sini, Pak. Di Bakes Bangpol maksudnya. Semoga apa yang direncanakan bisa terwujud dan berjalan lancar. Matur nuwun, sangat menginspirasi obrolan kita malam hari ini. Insyaallah kita semoga bisa ketemu lagi ya di tema yang berbeda. Matur nuwun sekali lagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikit pun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikit pun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sugeng Dalu, Mitra Budaya RRI Jember Program 1. Berjumpa kembali kita dalam program Ruang Budaya. Urip iku tansa bali marang wiwitan. Wetonan dudumung mengeti dino lair, nanging minangka pangeling supaya menungso tansah eling marang asal usul, marang laku urip, lan marang Gusti kang murbeng dumadi. Malam ini kita akan mengulik lebih dalam tentang tradisi selamatan wetonan, bukan sekedar ritual tapi sebuah perjalanan filosofis. Dan saya Eti Darmiati bersama Bung Purnomo, Bung Kuku, dan teman-teman yang bertugas malam ini. Telah hadir juga dua narasumber luar biasa. Dan dengan tanpa disadari ternyata kehadiran beliau ini mirip pola guru dan empu pada zaman dahulu. Bapak Raden Budi Seswanto ini sebagai guru yang menjelaskan kawruh, dan Ki Bagus Wijaya sebagai empu yang menjelaskan laku. Bapak Budi selaku pinisepuh dari Yayasan Puri Asih Mustika Jawa, dan Ki Bagus Wijaya pinisepuh dari Padepokan Wahyu Purbo Sejati. Sugeng Dalu, salam rahayu.
1: Salam rahayu.
2: Salam rahayu.
0: Sehat.
1: Pangestuni Mas.
0: Kita sudah sampai di seri ke
1: 10,
0: enggak terasa. Ibarat rekaman lagu episode, tembang atau apa nggih, berapa episode 10 sudah.
1: Episode 10.
0: Luar biasa nggih. Ke Bapak Budi terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembahasan malam ini, mungkin ada pendengar pemirsa yang baru bergabung bersama kita dalam Ruang Budaya RRI. Berkenan kiranya Bapak mengajak kita mengingat kembali perjalanan serial Daur Hidup Masyarakat Jawa yang telah kita bahas pada episode-episode sebelumnya. Katuran.
1: Kalau dulu kan serial Sahur Sepuh. Pendengar RRI yang saya hormati, serial Daur Hidup Masyarakat Jawa yang kita bahas bukanlah kumpulan materi yang berdiri sendiri, melainkan satu perjalanan utuh tentang bagaimana leluhur Jawa memandang kehidupan manusia sejak sebelum dilahirkan hingga tumbuh menjadi insan dewasa. Kita dulu mengawalinya dari tradisi ngapati. Ketika usia kandungan memasuki 4 bulan, pada fase ini leluhur mengajarkan pentingnya mengenalkan calon cabang bayi kepada Gusti, atau mengenalkan Gusti kepada calon cabang bayi, memohon keselamatan sekaligus membangun ikatan kasih antara anak yang masih berdalam kandungan dengan kedua orang tuanya. Selanjutnya kita akan membahas mitoni dan tingkepan waktu itu sebagai ungkapan syukur menjelang kelahiran cabang bayi, sekaligus doa agar ibu dan bayi diberikan keselamatan. Pada tahap ini kita juga melihat bagaimana budaya Jawa sangat menjunjung penghormatan kepada orang tua dan para sepuh dalam keluarga. Kemudian kita memasuki proses persalinan. Disinilah kita mengenal sedulur papat yang mula-mula hadir sebagai penolong nyata dalam proses kelahiran, yaitu Kakang Kawah. Kemudian ada Adi Hari-Hari, Ketelan Puser. Pada episode berikutnya kita memahami bahwa keempatnya tidak berhenti hanya sebagai unsur biologis saja, tetapi menjadi piulang tentang empat daya kehidupan yang senantiasa menyertai perjalanan manusia. Kita juga telah membahas perawatan hari-hari, puput puser, pemberian nama, hingga selapan. Nah, yang semuanya merupakan tahapan bagaimana seorang bayi diterima sebagai bagian dari keluarga masyarakat sekaligus dikenalkan kepada nilai-nilai kehidupan. Pada episode sebelumnya kita mulai memasuki masa ketika anak manusia diajak mengenali dirinya sendiri melalui weton. Kita belajar bahwa wetonan bukan sekedar memperingati hari lahir, pengetan itu memperingati, tetapi menjadi momentum untuk bersyukur, melakukan introspeksi, dan menata kembali perjalanan hidup setiap datangnya satu siklus selapan yang dipas oleh Ki Bagus, yaitu pertemuan antara hari 7 dan pasaran 5. Nah, pada malam hari ini kita akan melangkah satu tahap lagi lebih dalam. Kalau pada episode yang lalu kita membahas masalah weton, yaitu tentang hari lahir. Maka malam ini kita akan membahas bagaimana mana itu diwujudkan dalam bahasa simbol melalui jenang Poncowarno dan sandingan limo. Makanya kemarin waktu Bunda Yaya matur ada iwal-iwal dan sebagainya, itu hanya sebagian kecil dari sesaji yang disajikan. Nah, malam ini kita bedah ini. Monggo, Mbak Iti.
0: Ini sesuai napa ajaran dalam kawruh jendro
1: Hayuningrat.
0: Menarik sekali Bopo. Jadi kalau boleh kita simpulkan, seluruh rangkaian daur hidup masyarakat Jawa yang sudah kita bahas sejak ngapati, kemudian mitoni, tingkepan, proses kelahiran, sedulur papat, puputan puser, selapan, hingga wetonan. Ini merupakan satu perjalanan yang utuh.
1: Yang utuh.
0: Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
1: Betul.
0: Oke, malam ini kita masuk bagian yang menurut kami sangat menarik. Banyak masyarakat mengenal jenang Poncowarno dan berbagai sesaji dalam selamatan wetonan, tapi belum tentu mereka memahami makna yang tersimpan di balik setiap warna, arah mata angin ataupun perlengkapannya. Oke, dalam perspektif kawruh jendro Hayuningrat, sebenarnya makna jenang Poncowarno, Ponco itu lima nggih?
1: Lima.
0: Poncowarno. Mengapa penataannya juga harus mengikuti arah mata angin dan apa hubungannya dengan sang pancer serta sadulur papat?
1: Iya. Baik, Mbak Edi. Memang benar sehingga sampai hari ini masih banyak masyarakat yang memahami weton tapi sebagai peringatan saja. Sebagai bentuk peringatan hari kelahiran menurut penanggalan Jawa. Padahal apabila kita menelusuri piwulang para leluhur, khususnya dalam perspektif kawruh jendro Hayuningrat, weton mempunyai makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar memperingati tanggal lahir. Wetonan merupakan momentum untuk eling dan mulat sariro, yaitu saat seseorang berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari. Karena selapan itu adalah weton pertama. Jadi itu yang membuat selapan itu harus dimeriahkan lah, di selamati geden-geden. Bahkan sampai ada yang prosesi gunting rambut, ada yang akekoh. Kalau laki biasanya beli wedhus loro, nek wedok siji kayak gitu. Tapi itu kan merupakan rangkaian tambahan. Jadi kalau saya spill sedikit, dulu ada cerita seorang bini sepuh dimintai tolong untuk selamatan weton, ceritanya ini di rumahnya. Sementara dia baca mantra, baca doa, tiba-tiba kelondang di belakang. Aduh, kucingku gak tak taleni, kata gitu. Akhirnya kucingnya dicari, Mbak Yati. Kucing cari, ternyata kucingnya warna hitam tuh. Terus, loh, ki, bini sepuh, oh iya, manggo dilajengaken. Sik dilut, aku tak golek kucing. Kayak gitu. Setelah ketemu kucingnya ditaruh di dekat sajen-sajen itu, Mbak Iti. Akhirnya selamatan diteruskan. Nah, satu saat ketika ada permintaan lagi untuk selamatan weton, si cantri ini bingung cari kucing. Cari kucing karena nanti le, madus kucing ya. Oh iya wis. Nah, wis ketemu taleni situ. Padahal kucing itu ditali di situ karena biar nggak mancal piring di belakang isi pindang tadi, ya. Nah, tapi pada saat bini sepuh ini meninggal, si jantri ini melanjutkan mengikat kucing itu, Mbak Edi. Padahal nggak ada kaitannya sama sajen ini sebetulnya. Gitu loh. Aduh, cari kucing itu, cari,
0: taruh,
1: nggak diikat, ditaruh sama sajen. Sehingga ada stigma bahwa nek wetonan iku ana kucing gitu. Nah, yang luar biasanya ketika kucing yang dicari-cari ini mati, Mbak Iti, mereka cari kucing pengganti. Padahal awalnya gara-gara kucing ini makan pindangnya bini sepoi ya gitu. Nah, sama dengan wedhus waktu perayaan tingkepan. Wetonan ya, selapan. Wetonan pertama itu memang tidak harus ada wedhus gitu loh. Nggih, mungkin waktu itu orangnya punya nggih, duwe rezeki kok
0: dilalah.
1: Bersyukur ya dibelehno wedhus gitu. Sehingga karena waktu itu wis akeko sekalian lah bahasanya kayak gitu. Padahal ya itu cuman sekedar maksud sih mami mung daging jago gitu loh. Sekek undangane wong 40 kan gitu. Akhirnya dibelehno wedhus iso 300 kan gitu. Nah, dari sini kawruh jendro Hayuningrat mencoba memaknai bahwa setiap prosesi wetonan ini bukan tentang apa yang disajikan, tetapi tentang sandingan apa yang akan disuguhkan. Nah, tentang sesaji Jendang Poncowarno itu melambangkan saja, lambang urip. Jadi kalau di tempat kami, saudara yang pertama itu sekolor, gitu. Jadi saudara yang disebut Nuria Supia, yaitu saudara yang hal apa awalnya itu dari Banyukawa, karena di situ menjadi sebutan Tirto Amerto, artinya air kehidupan. Nah, orang Jawa memberikan stempel urip iki kayon, kayon iki kekayuan, kekayuan iki hidup-hidupan, sehingga itulah munculnya warna hijau di dalam simbol hijau, simbol kehidupan. Kalau kita serius dalam melayani itu, misalkan ya, karena anak ini mengalami sakit keras, wis tombok noro-noro kan mu tombok, maka sandingan poncowarnonya dibuat original. Ijonya itu dari kacang hijau. Terus putihnya dari beras putih, merahnya dari beras merah, hitamnya dari beras ketan hitam. Kayak gitu. Kita tidak akan bahas terlalu detail tentang ini karena ini nanti menyangkut keyakinan seseorang. Tetapi saya hanya mencoba men-spill sedikit bagaimana seorang Jawa memahami dari Jendang Poncowarno itu. Seperti itu, Mbak Edi.
0: Yang jelas Poncowarno berarti lima warna.
1: Lima warna. Jadi warnanya yang utara itu hijau, hijau. Kemudian putih itu di timur, merah di barat, hitam di selatan, kuning di tengah.
0: Kuningnya di tengah.
1: Di tengah. Oh. Karena itu melambangkan apa ya? Pancer. Roy Delavi. Tapi ada beberapa adat yang lain itu beda. Tapi kami tidak akan menyinggung itu, ya. Kan lain desa mau coro, Mbak.
0: Ya, gitu.
1: Cuma yang di Jember ini ya kebanyakan mengacu ke Kawaru Jendro. Seperti itu, Mbak Edi.
0: Oke, berarti dapat dipahami bahwa wetonan bukan hanya soal hari lahir, tapi juga perjalanan batin.
1: Batin, besok. Betul, betul.
0: Dan kemudian tadi apa? Saya menangkap pancer itu memimpin
1: ini, memimpin diri, memimpin diri. Karena waktu ngapati tadi, awal-awal kita cerita, itu kan kita memahami bahwa kalau dalam bahasa Islam ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kan. Jadi kalau seandainya di USG, jantungnya sudah mulai berdenyut itu si cabang bayi itu di usia-usia 4 bulan itu. Tetapi di pemahaman Kawaru Jendro, saat ruh ditiupkan itu, saat itulah pancer dilenggahke. Nah, itu nanti bahasanya adalah di ini apa namanya tentang sasmito, Mbak. Sasmito sadulur papat. Jadi pamoring sasmito sadulur papat. Jadi bersatunya tentang empat cahaya itu. Baik. Itu beda
0: bahasan.
1: Beda bahasan itu. Oke,
0: baik. Hari ini malam ini kita fokus pada selamatan
1: saja.
0: Sekarang ke Ki Bagus. Kalau dilihat dari sudut pandang laku tradisi Jawa, mengapa wetonan itu dilakukan setiap selapan atau 35 hari. Monggo katuran. Ki Bagus.
2: Matur nuwun. Jadi kalau Bapak Budi tadi menjelaskan tentang makna filosofinya, sekarang saya akan jelaskan tentang bagaimana falsafah itu diwujudkan dalam laku budaya Jawa. Leluhur Jawa memahami bahwa kehidupan manusia berjalan mengikuti irama alam semesta. Oleh sebab itu digunakanlah pertemuan antara siklus 7 hari yang disebut pekenan dan 5 hari disebut dengan pasaran atau Sabtaworo dan Poncowaro. Jadi akan kembali lagi misalkan Senin Legi ya, Senin Legi akan kembali lagi setelah 35 hari. Makanya selamatan wetonan itu per 35 hari. Jadi Senin Legi ketemu Senin Legi, seperti itu. Nah, dalam Kawaru Jendro Haningrat, manusia diajak untuk memamorkan. Memamorkan artinya menyelaraskan kembali antara sang pancer dengan sadulur papatnya. Jadi bukan memanggil atau memuja sadulur papat, melainkan
0: yang kadang keliru ya.
2: Walaupun bisa gitu, banyak karena mungkin gini, ada sebuah ilmu atau ada sebuah pengetahuan bahwa sadulur papat adalah punggawa-punggawa yang menyertai manusia hidup. Jadi aku diloroni gak apa-apa, tapi sedulurku gak terima. Nah, ada pengertian seperti itu. Tapi di sini di dalam Kawruh Jenderal Kaliningrad, empat sadulur ini kan membawa sifat. Membawa sifat, ada yang sifatnya jujur, sifatnya seneng tentang kesenangan manusia, ada yang mewujudkan cita-cita, ada yang memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana keempat unsur ini dari elemen udara, tanah, air, dan api ini bisa menyatu dalam satu diri menjadi sebuah sikap, sikap yang baik untuk menuju sangkan parening dumadi, untuk mengingatkan seorang manusia dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Tadi juga disinggung tentang sesajinya, yeah, atau selamatannya. Selamatan weton bukan dimaksudkan untuk mencari kekuatan gaibnya atau mengubah takdir, melainkan sebagai ucapan rasa syukur dan disertai doa kepada Sang Hyang atau Gusti Allah, agar Sang Pancer senantiasa mampu membimbing pikiran, rasa, semangat, dan laku kehidupan supaya tetap berjalan dengan selaras. Sesajinya dalam tradisi Jawa bukan dipahami sebagai persembahan, yeah, kepada sosok selain Gusti, melainkan sebagai bahasa simbol yang mengandung doa dan piwulang. Setiap jenang, setiap bunga, setiap minuman, bahkan tata letaknya pun ditata menurut arah mata angin, mengandung pengingat tentang asal usul manusia dan tentang bagaimana manusia menjalani kehidupannya. Seperti itu.
0: Oke, okay, cukup niku nggih, okay, bagus. Oke,
2: okay, itu dulu.
0: Sekarang saatnya boleh kita buka jalur telepon. Mungkin boleh, sudah nggak sabar ingin menyapa. Katuran 0331336652, kalau jalur WA-nya 0811304091, atau Anda bisa juga gabung di live YouTube kami. Nggih. Ruang Budaya, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Budaya.
0: Oke, malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Punten, Mbak Esi.
1: Mas Gandhi.
0: Oh, nje, Lumajang. Oh, enggak?
3: Agak diganggu cucu ini belum tidur.
0: Nge, tapi berhasil gabung nih.
3: Ayo, berhasil. Entah takutnya nanti. Nah, itu.
0: Oh iya, ditarik-tarik nih.
3: Iya, takutnya saya lagi enak-enak menyampaikan malah gelombangnya dipindah.
0: Moga-moga.
3: Oke, selamat malam Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu. Oke, Gusti. Oke, pastinya ge sehat selalu. Kalau lek ngeten iki ge dang-dang kepingin siaran sareng ngeten. Nggih. Temanya
0: selamatan wetonan.
3: Selamatan wetonan. Dalam arti kalau sepengetahuan saya, Pak Epi,
0: nggih,
3: tidak semua manusia atau semua masyarakat ini menggunakan ini, Pak Epi.
0: Nggih.

0: itu dia disalah dilingkup negara kan kayak sih. Gunanya bukan karena selamatannya, bukan gitu loh. Apa rasa syukur kita ngiki
1: leres eling sangat parang
0: gitu loh, masih diberikan kesehatan.
1: Nah, betul.
0: Diberikan apa itu segala sesuatunya, termasuk apa masih diberi kesempatan untuk ibadah, itu loh Mbak Eti.
1: Iya, yang luar biasa itu.
0: Itu yang harus kita pahami itu di situ Mbak Eti. Nah, jadi banyak yang banyak di luar sana, banyak saudara kita yang belum tahu dengan situasi seperti ini mas. Banyak sekali kalau dibandingkan dengan 100 orang ini, paling yang memahami cuma hanya 10 orang Mbak Eti.
1: Terlalu banyak mungkin itu.
0: Terlalu banyak yang nggak tahu gitu.
2: Khawatirnya kurang dari 5 Pak.
0: Makanya Ki sama Ki Bagus ini menyampaikan lewat RRI seperti ini mungkin ya, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami. Nggih.
1: Beres.
0: Nah, itu bukan karena kayak selamat, enggak itu Mbak Eti.
2: Nggih.
0: Rasa syukur kita kepada Sang Pencipta.
1: Betul.
0: Rasa syukur kita seperti itu gitu. Jadi ya ibaratnya kita gini loh Mbak Eti. Ngapunten.
2: Nggih.
0: Kita diberi rezeki. Yang mempunyai rezeki itu siapa?
1: Nggih, sumbernya siapa?
0: Nah, ya kan, maksud kita diberi rezeki, Pak Eti misalkan, Pak Eti yang memberi pekerjaan saya, tapi kan lewat jenengan, tapi yang ngasih kan yang di atas sana,
2: bukan gitu saya.
0: Jadi rasa syukur selain saya berterima kasih kepada Pak Eti,
1: secara verbal, sebagai
0: lantaran, yang lebih utama kita ya, dia menghadap ke sana. Rasa syukur kita tuh ke sana gitu loh, supaya apa? Dalam arti dalam kehidupan kita mulai melangkah, mulai tidur, bangun, sikat gigi, sembahkan segala apapun ini selalu di bawah lindungan gitu loh Pak. Itu yang apa yang saya pahami, apa yang disampaikan oleh Ki Budi sama Ki Bagus.
2: Sepakat.
0: Tidak panjang lebar wis itu.
1: Tapi luar biasa ini.
2: Testimoni.
0: Saya kalau apa tiap malam Jumat ini seperti ini. Aduh, ndang.
2: Kecember. Nggih.
0: Nggih, insyaallah nanti saya apa ya? Saya usahakan.
1: Sengkake.
0: Iya, walaupun cuma hanya sekali saja.
3: Tapi ini kali beradung. Tahu.
0: Cari ni wang Jawa, Ki Budi.
1: Pribadi.
0: Cek ni apa yo? Cek ni menghilangkan rasa apa yo?
2: Penasaran.
0: Dari kemarin itu kan keinginan saya itu kan, aduh, elak duduk bareng empat sama
1: Gayeng,
0: Ki Budi, Ki Bagus kan. Ayo enak pak yo. Di samping itu kita mengambil ilmu dari ilmu Jawa dari Panjenengan
1: bersama. Oke, siap.
0: Oke, mungkin itu aja saya. Cuman hanya sedikit menyampaikan bukan karena orang lain. Dalam kehidupan saya mulai dari procot sampai umur 60 ini tetap saya jalankan seperti itu.
1: Dugemi.
0: Oke.
2: Siap. Ya,
0: apalagi dari keluarga saya Ki.
1: Semua
0: keluarga saya itu memang jari ini wong Jawa ya, wong Jawa tulen mbak.
1: Okay. Jawa nekek.
0: Aku menggenggam apa yang disampaikan oleh pendahulunya.
2: Baik.
0: Oke.
2: Terima kasih Mas Gandu
1: atas matur banuun Mas Gandu.
0: Penyampaiannya ini semoga menjadi apa ya? Menjadi
1: pencerahan
0: yang baik dalam kehidupan kita.
1: Baik.
2: Matur nuwun.
1: Baik, Mas Gandewon. Nggih, dawuh sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun Mas Gandu Lumajang. Niki Pak Ria Sukaryadi nggih nderek. Maka
1: Mayang.
2: Nggih. Mayang. Pundi niki swantene? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih.
4: Nggih. Ki Budi sareng Ki
2: Bagus.
4: Nggih. Menika badhe tanglet Mbak Eti.
2: Monggo.
4: Nggih. Ingkang sepindah sadiripun tanglet niku perkawis

0: napa kembang jenang Poncowarno menika dari diudar nggih. Nggih. Warni-warninipun.
1: Nggih, nggih,
0: nggih. Petak meniku meratelani penopo, cemeng meratelani penopo ingkang kuning.
2: Nggih. Filosofinya
0: nggih. Nggih, nyuwun dipun udar kersanipun napa langkung Sumerep.
1: Nggih.
0: Dalam perkara warni Poncowarno menika.
1: Nggih.
0: Ingkang kula tangletaken Gus Ki Budi sareng Ki lah wonten perayaan-perayaan menika memperingati weton kelahiran menika. Kinten-kinten wonten jopo mantra wacan-wacanan napa mboten?
1: Nggih.
0: Napa cukup
1: napa niku
0: sesaji kemawon napa wonten bacaan-bacaan ingkang dipun
1: kedhasipun
0: maos dalam nggih khususkan.
1: Nggih.
0: Mekaten Mbak Eti.
2: Nggih.
1: Baik.
2: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ria Sukaryadi. Mayang. Satu lagi nggih.
1: Monggo silakan.
2: 0331336652. Ini dua arah banyak yang di sini. Oh, ini Mas Rendra Semboro juga kami tunggu. Oke, Ruang Budaya selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ade.
2: Waalaikumsalam. Ini Mas Doni betul? Mas Doni di Pesanggrahan Pesanggaran
1: Pesanggaran Banyuwangi.
2: Monggo katuran wonten Ki Budi kali Ki Bagus.
3: Sugeng dalu nggih.
1: Sugeng dalu. Nggih. Kula
3: manggil nggih. Napa sama
1: boten boten apa
4: napa. Boten menapa-menapa.
3: Sugeng dalu napa nggih.
1: Sugeng dalu sanget dripun.
3: Ngaten kula. Apa cetang kok kan kadang-kadang iku ngeten romo. Kuwi yang melaksanakan ibadah siam niku romo seneng dino seneng kali Kamis. Nggih.
1: Okay.
3: Iku lek angsal pitung seneng kali pitung Kamis itu kan kata di selamat nggih.
1: Nggih.
3: Romo. Niku kan kan kan mboten harus gedeng-gedeng ngoten nggih Rama selamatan kan sakit sakit okay. Selamatan pasar jajan pasar
1: apa-apa
3: okay. Terus sing kula setuju kalih Mas Gandu niku wau napa Mas yo mboten selamatan gedeng kaya enten napa-napa niku kan enten jenang-jenang
1: Poncowarno
3: Poncowarno sami kali Abah Ria Sukaryadi lihat niku wau kan mboten napa-napa nggih
1: Rama nggih leres
3: soalnya kan kadang-kadang niku tiyang kan terkait dengan ekonomi niku wau nggih romo.
1: Nggih.
3: Tapi pokoknya kedah enget kali wetone niku kan pun sae.
1: Betul.
3: Misal napa jajan pasar besok terutama syarat besok aku tentang
1: lari-lari. Nggih.
3: Lari-lari itu kan.
1: Nggih.
3: Betul apa napa nggih romo.
1: Nggih. Betul nama apa?
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Nggih. Matur nuwun sangat romo.
1: Nggih. Dawa sak kundripun.
3: Wau romo. Matur nuwun sangat nggih.
4: Nggih. Sami-sami.
3: Selalu. Alhamdulillah,
2: saya tu wanten
3: ngeten
2: niki, Allah. Bahasa ni, wanten ngeten niki.
1: Lebungah ni.
3: Tapi tu sakit kula, saya kena menem niku kula sakit ngertas ngeten niki loh, Romo. Oh,
1: iya,
2: iya, Mas Doni. Iya,
3: Mas Doni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap niki rumiyin
1: nggih. Sauntara.
2: Nggih, monggo masuk ke napa filosofi?
1: Filosofi. Ki bagus ini ahlinya ini.
2: Ah, monggo ki.
1: Sadulur papat.
4: Sadulur papat. Nah, ini yang akan menjawab tentang bagaimana peletakan atau bagaimana itu warna kebiasaannya dalam adat selamatan wetonan itu sebenarnya sederhana ya. Jadi siapkan jenang Poncowarno dengan warna kuning, putih, merah, hijau, dan hitam. Nah, siapkan itu tidak selalu harus menggunakan warna yang disebutkan yang memang asli dari seperti kata yang hijau dari alami ya. Tidak harus seperti itu, akan tetapi bisa dipakai pewarna, tapi kalau itu kepentingannya misalkan kita selamatan suruhan atau selamatan tingkepan, tadi ada sebuah prosesi-prosesi tertentu, misalkan menikah midodareni itu atau ruatan itu perlu yang asli. Tapi kalau yang rutin kita selamatan betulan kita bisa pakai pewarna makanan.
1: Karena peringatan.
4: Karena aja. Peringatan aja. Jadi
2: cari praktisnya.
4: Nah, gitu. Karena selamatan betulan dikenal dengan menghaturkan jenang Pondowarno. Lima jenang ini ditata menurut arah mata angin dengan satu pusat di tengah yang disebut pancer. Penataannya bukan sekadar estetika, melainkan menggambarkan pamoring sang pancer dengan satu lupapat. Sebagaimana diajarkan dalam Kawruh Jendro Hayuningrat. Jadi, karena kenapa kok saya dibilang sesuai dengan Kawruh Jendro Hayuningrat? Karena ada beberapa literasi memang yang tidak sama gitu, ada tentang peletakan-peletakan jenang ini, terutama di dalam unsur warnanya. Ada beberapa padepokan atau ada beberapa perguruan yang ngugemi literasi yang lain seperti itu, atau memang sudah dari kebiasaan leluhurnya melakukan itu. Jadi beda dengan kami, ada yang beda. Jenang kuning itu tempatnya di tengah sebagai lambang sang pancer atau roh sejati yang menjadi pusat kesadaran dan pusat pemerintahan batin manusia. Di samping di sampingnya diletakkan damar kambang. Jadi sandingannya, jadi yang pokok adalah jenang kuning, sandingannya damar kambang sebagai perlambang cahaya hidup atau cahaya urip, cahaya kehidupan yang selalu menerangi perjalanan manusia. Api merah dan putih pada damar mengingatkan bahwa kehidupan lahir dari kehendak Gusti melalui perpaduan Purusa dan Pradono, Linggo dan Yoni. Namun yang memimpin seluruh perjalanan hidup tetaplah sang pancer. Seperti itu. Di sebelah utara, nah ini tadi ada yang pertama tentang peletakannya. Sebelah utara jenang hijau sebagai perlambang kakang kawah, yaitu unsurnya tirta amerta, unsurnya unsur air, air kehidupan yang menjadi sumber rasa kasih dan kesejukan jiwa. Dalam falsafah Jawa, air tidak hanya menghidupi tubuh tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan. Oleh sebab itu hijau juga dimaknai sebagai kayon atau lambang kehidupan yang terus bertumbuh. Lalu di sebelah timur ditata jenang putih sebagai perlambang dari Adi Ari, yaitu unsur bayu atau udara. Warna putih melambangkan kejernihan, kejujuran serta kesucian batin. Timur atau wetan dimaknai sebagai wiwitan, tempat terbitnya cahaya yang mengingatkan manusia agar setiap langkah hidupnya selalu diawali dengan niat baik. Jadi tempatnya di wetan. Wetan berasal dari kata wit-witan. Jadi makanya sandingannya nanti berasal dari
1: bunganya pohonan.
4: Dari pohonan, dari sekar telon. Jadi bunga macam tiga. Nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang apa itu sekar telon. Di sebelah barat ditata jenang merah sebagai perlambang getih, yaitu unsur api dalam diri manusia. Api adalah semangat, keberanian, tekad, dan daya juang. Namun api juga dapat berubah menjadi amarah apabila tidak dipimpin oleh sang pancer. Karena itu semangat hidup harus selalu berjalan bersama dengan kebijaksanaan. Sedangkan di sebelah selatan ditata jenang hitam sebagai perlambang puser, yaitu unsur bumi atau bantolo. Bumi adalah tempat manusia berpijak, bekerja, mencari nafkah, serta menerima seluruh anugerah hasil bumi. Jenang hitam mengingatkan bahwa manusia harus rendah hati, sebab di bumilah ia hidup dan kepada bumilah raganya kelak akan kembali. Dengan demikian, jenang Pondowarno bukan sekedar lima macam jenang dengan warna yang berbeda, melainkan gambaran utuh tentang bagaimana sang pancer memimpin empat daya kehidupan dalam diri manusia. Ketika kelima unsur ini berada dalam harmoni atau keselarasan, manusia akan mampu menjalani hidup dengan iling, waspodo, dan selaras dengan kehendak Gusti. Seperti itu.
2: Okay. Jadi setiap warna dalam jenang ponco warno ini memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Kemudian apabila jenang ponco warno ini simbol merupakan simbol pamoring sang pancer dengan sedulur papat, lalu makna sandingan limo yang menyertai setiap jenang tersebut?
1: Ya, nyanding. Jadi kalau misalkan tadi Ki Bagus sampaikan, karena Nuria Supiah itu ada di utara dan wujudnya hijau atau dari air ketubah simbolnya, maka sandingannya adalah sesuatu yang berbau air mestinya. Jadi kayak kopi pahit, gendis geget. Tapi tidak boleh diwadahi gelas, harus wadah cangkir. Kopi pahit melambangkan pahitnya hidup, gendis geget melambangkan manisnya hidup. Jadi pahit dan manis ini karena winadahan cangkir, cangkir ini mung kecencang oleh pikir. Jadi sebetulnya manusia itu untuk memaknai sedih dan gembira, susah ataupun senang, itu hanya tersekat oleh pikiran. Jadi kadang-kadang guru saya pernah tanya gini, kalau kamu merasa menang, Bud, siapa yang sudah kamu kalahkan? Kalau kamu merasa beruntung, siapa yang sudah kamu rugikan? Itu guru saya bilang. Artinya, kalau kamu nemu duit 1.000 nang dalan, Bud, ojok bunga, mergono wong sedih ilangan 1.000-an itu. Nah, ini yang membuat kami terus, oh berarti ketika saya menyuguhkan seperti yang tadi Pak Ria Sukaryadi. Ya, Pak Sukaryadi matur, apa maknanya? Gitu. Jadi kalau ditanya harus pakai mantra benda, sebetulnya enggak perlu mantra. Karena kalau ada mantra itu berarti sudah masuk sebuah aliran kepercayaan. Nah, kalau di kami sajen itu atau sesaji itu merupakan doa yang tidak terucap. Karena doa itu bentuknya tidak harus dermimil. Tetapi bisa dengan sesaji, dengan laku. Kalau panjangnya melihat orang sedang begini sambil tutup mata, itu pasti kita bayangnya ingin nyembah, ini pasti nyembahin gitu. Atau ketika seseorang sedang menundukkan diri di depan mungkin masjid, gereja gitu, menundukkan diri, itu kita bisa maknai orang ini sedang melakukan sembah, walaupun tidak secara utuh letterlek. Nah, sesaji yang berwarna hijau tadi, sandingannya adalah yang berupa air, yang teh, teh sak gelas. Gelas iki ora pegel ning welas. Nah, gitu. Sehingga ketika teh sak cangkir iki mung kanggo nyang pikir nang mulih.
2: Ini kalau untuk tamu.
1: Iya, untuk tamu. Tapi kan kita juga ketamuan ini. Kedayuan kan sebetulnya. Kedayuan watak papat iku mau. Nah, ada juga yang ngasih air putih, tetapi jarang sekali. Terus ada sandingan pembahagia. Jadi kalau teh biasanya sandingannya itu kinang ayu. Kalau teh, kan tidak mungkin orang ngopi, gitu, sambil nginang itu tidak mungkin. Nek ngopi pasti gandengane rokok udut, rokok klopot niku. Terus kalau kenapa kok harus rokok klopot, rokok udut? Karena kita harus nduduti sakabeng kelepatan lan kaluputan. Jadi mengurangi, gitu. Udut itu kan untuk mengurangi kesalahan dan laku yang tidak baik. Nek wingi ngerasani uang 10, saiki paling ndak dikurangi siji lagi, dikurangi sampai akhirnya dia sudah enggak pernah ngerasani orang lagi. Itu makna sesaji itu. Kemudian kalau kita sesaji yang jendang kuning, itu sandingnya kembang telon, telur-telur yang tunggal tadi Ki Bagus matur.
4: Jendang kuning damar kamar.
1: Jendang putih yang di timur, jadi Ariyah Mutmainah itu sandingannya adalah kembang telon. Telu-telu yang tunggal winadahan towong, kemudian dikasih air, namanya cem-ceman. Biasanya kalau orang Jawa kuno dulu dibuang di depan pintu atau di perempatan-perempatan jalan. Nah, waktu buang itu ada uluk salamnya, sopo sing deleng, sopo sing dulu bakal pindah dengan tegur rayu selamat, sopo sing jumangka, sopo sing ngelangkai kali soko sambi kolo. Artinya kalau kita melihat sesaji itu, melihat saja bakal kedudungan selamat, ngelangkai, nyaduk, ngidek bakal atau soko sambikolo. Nah, jangan dimaknai bahwa ini musrek ini gitu. Ini panganane dadak melet gitu. Nah, Kemudian ada juga pakai gondarum, bisa tupo yang pakai si lidi itu ya, Mbak. Okay. Kalau bahasa Cinanya Yosua. Atau pakai areng ya, Mas. Areng yang dibakar. Tapi kalau bisa arengnya areng jati atau arengnya areng pohon pinus. Nah, tujuannya apa? Supaya asapnya ini ngeremboko.
2: Aromanya.
1: Aromanya kemana-mana. Yeah. Nah, saya pernah tanya, Kung, nyapa sih Kung kok obong-obong barang ini? Ya uang cek nih ngerti leh, nek Kung lagi selamatan. Gitu. Loh, kok ngerti loh, be-be-e sesuk Kung yang ceplok sekondo, uang cek gak ngomong, jalannya gak tahu selamatan. Ini gak selamat gitu. Orang Jawa kan gak gitu, Pak. Nah, tujuannya seperti itu. Itu gandengannya itu, karena sekar arum. Gandengannya sama dengan gondo arum. Kemudian yang langsung loncat ini, Mbak.
2: Iya, monggo.
1: Maksudnya gini, jadi kan urutannya tadi ke utara,
2: yeah,
1: terus ke timur.
2: Yeah.
1: Ini langsung
2: ke barat.
1: Loncat ke barat.
2: Yeah.
1: Karena kulon itu pangilon. Jadi tempat memantulkan diri.
2: Bercermin.
1: Jadi, bercermin.
2: Yeah.
1: Nah, ketika jendangnya tadi yang putih itu dianggap wahyu soko sipopo, karena merupakan manifestasi dari Purusa, kan gitu. Kemudian yang merah ini wahyu soko sibiung. Manifestasi dari Pradono. Jadi kalau zamannya non sewu Hindu ya, Lingga lan Yoni. Tapi kalau orang Jawa, Purusa sama Pradono. Sandingannya tadi disampaikan oleh Mas Doni, itu pakai jajan
4: pasar.
1: Pasar. Sama jajan peken. Kalau jajan pasar jumlahnya 5. Dan itu boleh digoreng. Kalau jajan peken jumlahnya 7, enggak boleh digoreng.
4: Oh, yang dikukus.
1: Okay. Yang dikukus.
2: Harus kukus-kukusan. Yeah,
1: yang dikukus-kukusan, yeah, kayak gitu, kayak apem kukus,
4: lemper
1: gitu.
4: Apem.
1: Lemper kayak gitu. Terus nogosari kayak gitu. Tapi kalau untuk sambatan tertentu, nogosari disimpangke. Karena itu perlambang kematian gitu.
2: Ora oleh.
1: Orang Jawa ini rimpit loh, Pak.
2: Betul. Yang ngerti ngaten.
1: Betul. Terus biasanya jendang pancawarna apa jendang merah ini, kalau sandingannya jajan sepasar atau jajan pekenan, itu punya tujuan. Kalau sekedar panggiling-giling, cukup pekenan, cukup pasar, pasar saja, 5 saja. Tapi kalau untuk tujuan seperti nuwun sewu kepingin cepat dapat pekerjaan, kepingin cepat dapat jodoh, itu yang 7 macam itu. Loh, kenapa kok harus 7? Loh, ini doa kok. Dan orang Jawa kalau doa itu enggak pakai tutuk. Karena dianggap tutuk ini suka bujui, laku salah lah. Makanya doanya lewat perlambang itu tadi. Jadi orang Jawa sudah jelas, oh ini kok Mas Bagus sandingannya nganggo anu ya jajan tukon pekenan ya. Berarti Mas Bagus sih ngajap. Ngajap lari sepenggawean, ngajap pasangan ya, hidup, misalnya seperti itu. Nah kalau yang terakhir itu jenang hitam, itu simbol dari Nur Sari Al-Wamah. Benerin sama energi bagus itu lambang dari hasil bumi, sehingga makanya suguhannya adalah sandingannya adalah segorasul. Bener yang disampaikan oleh Mas Doni tadi, kok enggak harus mewah toh Bopo? Iya, karena cukup nasi ditumpangi tigan yang sudah dikupas. Nah ini nanti ada nih ceritanya juga ini, telur kenapa harus dikupas gitu. Kalau enggak dikupas enggak apa-apa, enggak apa-apa, tapi enggak punya niat. Kalau dikupas punya niat. Karena manusia itu menurut kisahnya dari Anta Branta ini bahwa manusia itu tercipta dari telur, katanya gitu. Ya benar sih, sel telurnya ibu kan yang dibuat oleh bapak. Nah telur itu melayang-layang di angkasa, diperkes sama Sang Hyang Wening, pecah, kemudian yang kulitnya menjadi antogo atau bapak dari semua makhluk yang tidak beraga, kemudian yang putihnya menjadi ismoyo, bapak dari semua guru. Jadi saya ini kira-kira bapaknya ya Ismoyo itu gitu, karena guru kan posisinya. Kemudian kalau pemimpin itu dari Manikmoyo, kuningnya. Nah kalau panjenengan misalkan, oh aku ini kepingin anakku lancar rezekine, kemudian kuliahnya cepat lulus dan sebagainya, harus dikupas. Jadi si antogo ini harus dibuang ben gak nyerimpeti gitu, bahasanya orang Jawa itu. Nggak ada onen-onen nih, cuman itu aja. Kalau misalkan tidak ada telur, Pak, gimana? Ada penggantinya, cabai. Jadi cabai itu dari yang warnanya merah, dincep kayak gitu.
2: Harus di anu
1: mboten. Ndak deblah, ndak deblah. Oh, ya. Tapi kan itu juga tiga lapisan kan sebetulnya. Nah, kalau orang Jawa yang lebih sepuh lagi itu biasanya ikan gerai yang dibakar biasanya. Tapi biasanya itu kan ada permohonan juga. Nah, kemudian yang tengah ini damar gampang. Sehingga saya cuma berpikir gini, kira-kira kan gitu. Uang ulang tahun nyebul lilin, itu aslinya awalnya damar gampang kira-kira.
2: Kira-kira. Bisa jadi.
1: Iya toh. Nah, cuman jenang poco warnanya dilangno kan gitu. Cuma diambil tengahnya saja yang warna kuning karena itu tar gitu ya, gue tar.
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi kayak gitu gitu. Dilangno terus tentang sego rasul ya dadi suguhan. Mam soto, mam rawon kayak gitu. Nah, kenapa kalau orang luar negeri bisa mengadakan anniversary atau happy birthday gitu? Kenapa orang Jawa wetonan ndak oleh gitu loh. Kan gitu. Rame-rame ulang tahun nyumet lilin kan gitu. Gowo kwetar, kenapa orang Jawa nyuguh jenang Poncowarno kok gak oleh kan gitu. Pertanyaannya sing larang ya sapa kan gitu. Kan gitu. Enggak ono undang-undangnya sebetulnya. Kalau bicara undang-undang kesenengan kok gitu. Bahkan ada beberapa orang itu saking gembiranya sampai nguras belumbang, Mbak. Belumbang yang banyak lilinnya itu ditem nantang-nantang. Nyapa kok tem-tem lele ulang tahun, Pak. Nah, ya sudah, suka-suka saja. Karena itu kan Nursari Aluamah kan. Hasil bumi kan gitu. Iya. Kan gitu bagus kayak. Kayak gitu.
2: Baik. Okay. Yang selatan tadi sudah nggih?
1: Nggih, Nursari Aluamah tadi. Iya.
2: Baik. Waktunya enggak terasa. Sebagai penutup Ki Bagus dulu. Apa yang belum tersampaikan? Sebenarnya masih panjang. Apa besok dilanjutkan?
1: Bisa, Kamis depan. Kamis depan lanjutkan.
2: Menutup untuk yang sesi sekarang mau Ki Bagus.
4: Dari yang utara kami tambahkan jadi tadi disebutkan kerokok klobot gitu. Jadi sandingannya itu sandingannya rokok klobot. Rokok klobot itu kan terbuat dari kulitnya, pembungkus terbuat dari jagung. Jadi udut klobot dengan bungkus kulit jagung. Jadi ditututi sama barang kalian kalebutan lan kalepatane. Ginanti kalian bejo kan agung. Jadi jagung. Jagung itu bejo ikan agung. Jadi apa yang sudah hilang dari
1: kehidupan manusia.
4: Kehidupan manusia kan kosong akhirnya. Nah, kosongnya ini harus diisi. Karena kalau enggak diisi akan menjadi
1: kekosongan yang abadi.
4: Harus diisi dengan bejo ikan agung. Jadi harus pakai klobot. Jadi kalau sesaji
1: bukan
4: apa rokok yang bermerek gitu. Iya. Tapi yang diambil bukan karena rokoknya, tapi
1: maknanya
4: seperti itu. Terus yang di barat itu bisa ditambahkan selain jajanan pasar, bisa ditambahkan jenang sengkolo, jenang abang putih. Jadi Mas Gandu, Bapak Gandu, ya kalau saya manggil Mas kayaknya kurang waktu. Jadi Bapak Gandu di Lumajang itu jenang, wes selamatan jenang putih abang, artinya jenang sengkolo. Jadi biar keselamatan kita berada di jalan atau bukan sengkolo dan sengkali. Jadi jenangnya itu ada empat. Jadi jenang abang putih, jenang abang di palang putih, jenang putih di palang abang. Jadi kan ada dua macam, jenang abang putihnya, jenang sengkolonya. Nah, yang ada palangnya sengkali. Jadi kalau sengkolo itu yang ngerekso di perapatan pertigaan, karena di situ juga banyak sekali kecelakaan atau musibah di situ, dan juga di sungai. Jadi Tuing Banyumili, jadi sengkali itu berada di
1: sumber mata air
4: itu di sungai, di sumber, di pantai, di goro. Nah, itu yang perlu di, dan rata-rata bencana itu terjadi di situ. Agar kita terhindar dari sengkolo dan sengkali, kita aturkan juga jenang sengkolo itu.
2: Baik.
4: Saya kira itu.
2: Nggih, karena waktunya betul-betul habis.
4: Betul-betul habis.
2: Nggih. Penutup mungkin Bapak Budi.
1: Nggih. Jadi selamat tahun baru itu bukan kewajiban nggih. Seperti yang disampaikan oleh Mas Doni tadi nggih. Nggih. Nggak, bukan kewajiban, tetapi ini adalah warisan leluhur yang tujuannya adalah memberikan pendidikan moral. Jadi kalau kita selalu ingat dengan hari lahir kita, insya Allah kita tidak akan lupa dengan yang diciptakan. Kita tidak akan lupa dengan yang melahirkan bapak dan ibu itu, ya. Hmm. Dan kita tidak akan lupa dengan apa yang kita lakukan. Karena itu kita diminta untuk berhenti sejenak, break. Kita merenungi diri, winginannya aku mari nyala, winginannya aku mari antum. Saya kalau mau tidur tuh sama istri selalu bercengkrama. Dinaiki sampean berbuat baik apa pak? Gitu. Hmm. Istrinya tak acak balik. Sampean wis mari meneng apa nang wong gitu. Nah, kadang-kadang breaknya setiap hari, ya. Setiap mau tidur. Nah, kalau ini mungkin karena sibuk pekerjaan, breaknya hanya dibutuhkan waktu 8 dino aja. Ayo dikoreksi diri, apa yang sudah kamu perbuat? Karena banyak orang selalu menuntut, aku gak oleh. Tapi dia enggak pernah berbuat untuk yang lebih gitu. Misalnya terhadap desa, terhadap kota, nuntut sama pemerintah, aku njaluk bantuan ini dan loh kok kita malah jadi pengemis ya kan gitu. Itu aja Mbak. Semoga dengan acara ini semakin tergugah dan orang berani untuk bertindak. Baik. Seperti itu.
2: Amin. Matur nuwun Bapak Budi, Ki Bagus. Insya Allah kita ketemu lagi Kamis.
1: Dengan materi yang masih sama.
2: Iya, kita lanjutkan. Matur nuwun sekali lagi. Semoga menginspirasi Anda. Sampai jumpa dalam Ruang Budaya pekan depan. Selamat malam. Salam Rahayu.
1: Salam Rahayu.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Kalau mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi, di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.

Selamat malam pendengar setia RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda berada, terutama pecinta dan penikmat budaya Jawa. Gending-gending Jawa kami suguhkan malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa sedari tadi di berbagai jalur, selamat malam semuanya. Semoga apa yang kami suguhkan malam ini bisa menjadi teman paling baik Anda, menemani Anda beristirahat, untuk yang sedang beristirahat, kemudian yang masih sibuk dengan garapan segala macam, semoga juga bisa menemani aktivitas Anda malam ini. Yang

0: Wijaya. Kemudian Mbak Kikuk juga selamat malam. Dan semua saja yang senang dengan gending-gending Jawa, jangan khawatir, kita masih punya banyak waktu. Saya sudah siapkan banyak gending ini. Kita pilihkan ada bowo dandang gulo, koncotani. Kemudian ada juga langit mendung kuto ngawi. Nah ini yang siap untuk kita nikmati bersama malam ini. Selamat malam kami ucapkan. Selamat menikmati persembahan kami malam ini. Edisi Kamis malam Jumat loh ya. Tanggal 16 Juli 2026.
1: Kau langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kampus kepungkur. Nalika tak sawang mitra mentra.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
2: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
1: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
2: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
1: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda? Banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami, menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?

Pendengar setia dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam ruang budaya yang menghadirkan gending-gending Jawa malam ini akan segera usai. Saya masih punya satu lagu lagi atau satu gending lagi. Kami pilihkan Kemul Mendung ini sebagai penutup. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Karena selepas ini saya masih akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Jam digital di tempat kami menunjukkan pukul 23.12 waktu Indonesia Barat, saat denyut kota sudah mulai melambat pendengar. Lampu-lampu jalan biasanya agak meredup ya, berpendar sendirian, dan sebagian dari kita justru mungkin ada yang baru menemukan waktu untuk diri sendiri. Kami temani Anda malam ini dalam Jember malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, edisi 16 Juli. Tahukah Anda pendengar, 16 Juli adalah tanggal yang cukup istimewa dalam sejarah dunia. Pada tanggal ini di tahun 1969, roket Apollo 11 diluncurkan membawa 3 manusia menuju bulan. Ini sebuah lompatan kecil yang lahir dari keberanian mengambil langkah besar meski belum tahu pasti apa yang menanti di ujung perjalanan. Jika kita melihat jejak sejarah ini, mungkin ini juga pesan untuk kita malam ini. Kadang kita tidak perlu tahu seluruh peta, cukup punya keberanian menyalakan mesin dan berangkat, istilahnya seperti itu. Kemudian, masih bicara 16 Juli pendengar, ada lagi satu catatan sejarah lain yang juga layak untuk kita renungkan malam ini. 16 Juli di tahun 1945 di gurun New Mexico, dunia menyaksikan uji coba senjata nuklir pertama. Uji coba senjata nuklir pertama ini mengubah arah sejarah manusia hingga hari ini. Sebuah pengingat juga bagi kita bahwa setiap penemuan kecil sampai besar ini membawa tanggung jawab yang sama, begitu. Semoga ini bisa jadi catatan buat kita. Dan malam sering menjadi waktu paling jujur bagi manusia, karena tidak ada keramaian yang menutupi pikiran. Logikanya begitu. Tidak ada rutinitas yang memaksa kita untuk berlari, dikejar target, deadline. Justru di jam-jam seperti ini, banyak keputusan besar lahir. Jadi bukan dari keramaian, tapi dari keheningan. Bahkan ada seorang bijak pernah berkata, malam ada bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Jadi apapun yang sedang Anda pikirkan, Anda renungkan malam ini, biarkan itu mengalir. Kadang jawaban tidak datang lewat kesibukan, tapi lewat jeda. Kami berharap kami bisa menjadi teman paling baik Anda. When I first saw you.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Semakin malam semakin tenang di sini. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Kami masih terus temani Anda yang masih terjaga. Mungkin sedang lembur, masih menyelesaikan tugas yang belum kelar hari ini. Atau Anda sedang gak ngapa-ngapain, tapi belum bisa tidur. Jadi masih sibuk dengan pikiran yang belum juga tenang. Kami terus berupaya menjadi teman paling baik. Seperti biasa, malam ini seorang sahabat selalu menantang saya. Eti punya cerita inspiratif gak malam-malam? Apa ya? Kalau ditodong cerita ini paling repot. Yang jelas di Jember malam ini memang harapan kami bukan hanya menemani Anda yang masih terjaga, tapi juga menginspirasi. Oke, sejenak saja kita tengok beberapa catatan. Kalau tadi kita bicara tentang peradaban dunia, jadi sejarah bagaimana Apollo 11 diluncurkan, kemudian ada uji coba pertama nuklir yang kebetulan itu terjadi di tanggal 16 Juli. Tanggalnya sama dengan hari ini ya. Bagaimana dengan di Nusantara? Apakah ada kisah-kisah kecil yang menginspirasi? Oh, banyak sebenarnya. Ada banyak kisah kecil yang menyimpan makna besar. Di tanah Bugis. Apakah saya harus ceritakan ya? Di sana ada filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun pendengar. Saya gak bisa tirukan dalam bahasa Bugis, tapi kira-kira maknanya kurang lebih seperti ini. Seseorang itu boleh saja pergi jauh meninggalkan tanah kelahirannya, tapi kejujuran dan kata-kata yang benar akan selalu menjadi tempatnya pulang. Nah, ini sebuah filosofi hidup yang terus dipegang hingga hari ini. Insya Allah banyak yang masih memegangnya di tanah Bugis. Itu diwariskan turun-temurun. Kemudian saya jadi ingat kisah Raden Ajeng Kartini. Seorang perempuan muda dari Jepara. Di usia belia, jadi masih sangat muda, sudah punya keberanian menulis surat-surat yang berisi tentang buah fikirnya. Jadi pemikirannya tentang pendidikan, tentang kesetaraan. Mungkin ini dianggap biasa ya, sepele. Halah, menulis surat. Tapi ingat, di masa itu, saat Raden Ajeng Kartini hidup, itu adalah masa ketika perempuan bahkan tidak diberi ruang sama sekali untuk bersuara. Tapi Kartini muda, dari kamar sederhana,

Nusantara mengajarkan kita bahwa kearifan tidak selalu datang dari yang besar dan megah, tapi sering justru dari hal yang sederhana. Langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh orang-orang sederhana dari kampung, dari sudut-sudut sunyi yang jarang disorot. Saya yakin Jember, Tapal Kuda pun bagian dari kisah besar ini. Setiap dari kita, siapapun yang masih terjaga malam ini, mungkin sedang melakukan tugas, ada yang sedang menulis, ada yang sibuk di media sosial. Yang jelas kita, setiap kita sedang menulis bab kita masing-masing dalam cerita panjang yang bisa jadi malam ini terasa sepele, tidak kita sadari dampaknya, tapi bisa jadi itu 5 atau 10 tahun lagi tercatat dalam cerita panjang Nusantara.

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut.

Pendengar, untuk Anda yang malam ini sedang menunggu, sedang lelah, atau sedang berjuang diam-diam, teruslah bertahan. Waktu tidak pernah berhenti bergerak loh, dan begitu pula harapan. Semoga kita bisa belajar dari malam. Malam itu mengajarkan kesabaran, dan kesabaran ini adalah bahan baku dari setiap hal besar yang pernah tercipta. Tetap teguh ya. Terus bertahan, terus berjuang, diam-diam. Waktu berputar begitu cepat, tidak terasa tugas saya untuk temani Anda dalam Jember malam ini tinggal beberapa menit lagi. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang bersiap untuk terlelap. Persiapkan segala sesuatunya, cek kondisi di sekitar sebelum akhirnya benar-benar terlelap. Sementara untuk Anda yang masih harus bekerja malam ini, ketiban shift malam misalnya, selamat bekerja. Semoga lelah itu jadi lilah gitu ya. Dan saya mesti pamit untuk Jember malam ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia.

Pernah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Beberapa menit lagi kami akan undur diri dari udara, tapi jangan khawatir, insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember yang mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8, dan 91,6 MHz untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dalam segmen Jember pagi ini bersama saya Elisa Willy, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan awali Jember pagi ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 Madiun, di mana Mutiara Pagi Berjaringan ini disiarkan di seluruh Jawa Timur, yang akan diisi oleh Ustadz Haji Kusnan MAG tentang banjir informasi kering hikmah. Dan kemudian pada pukul 6 pagi kita akan hadirkan buletin berita pagi dan disusul dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan sampai pukul 7 pagi. Pendengar, pada pukul 7 pagi kami akan hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, di mana akan ada informasi di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian disusul pada pukul 7.30 dengan ragam informasi dan perakiran cuaca untuk wilayah Tapal Kuda dan sekitarnya. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Dialog Jember Menyapa, spesial bagi Anda untuk bisa mengupas isu-isu terkini di wilayah Tapal Kuda. Dan pada pukul 9 akan kami hadirkan Halo RRI, di mana Anda bisa berbagi aduan dan kritikan seputar yang ada di wilayah Anda untuk bisa kami bahas di segmen hari ini.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dan mendengar inilah dia Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus se-Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 Madiun. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
4: Jember, RRI Madiun dan RRI Sumenep disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri dan RRI Tuban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Kowirno 10 Jawa Timur. Pagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Kusnan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana berita?
5: Kabar baik, sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat, semangat.
5: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur, selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik, Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri begitu? Mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
6: Baik, Mbak Brita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, zaman teknologi informasi, zaman digital, yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Prita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca, begitu. Nah, tetapi banyaknya informasi itu kemudian ini justru ada yang kontraproduktif, begitu. Jadi ada yang kemudian tidak menjadikan orang ini menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih dekat kepada Allah, gitu. Tetapi lebih kadang-kadang lebih terasa resah, gelisah, ya. Dia tidak bisa apa ya menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan ini yang kemudian bisa menenangkan, begitu. Nah, ini tentu persoalan. Nah, kenapa sih pertanyaan demikian? Tadi Mbak Prita menyampaikan itu. Nah, ini tentu menarik. Ibarat begini, kita ini mungkin apa diguyur dengan air yang besar, yang banyak, begitu ya. Tetapi kemudian kita ini, air itu adalah ke seluruh tubuh saja, tidak masuk ke dalam gelas yang ada di sekitar kita, ada di samping kita misalnya gitu. Karena itu kita akan tetap haus gitu ya. Jadi ini sebuah analog yang kemudian betapa ketika kita ini berada dalam satu era yang banyak yang bisa kita terima, akses mudah begitu, tetapi kemudian ketika tidak bisa menjadikan informasi itu atau tadi analognya air itu kemudian bisa mengobati hausnya, ya kan percuma begitu. Kenapa demikian? Karena air yang menguyur tubuh kita ini tidak masuk gelas dan kemudian tidak bisa kita minum gitu. Informasi juga demikian. Ya, informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini ketika bisa kita lihat, masuk ke telinga kita, ya, bisa kita cerna begitu. Tetapi ketika tidak masuk ke dalam hati, nah ini persoalannya. Maka kemudian ini tidak akan bisa menjadikan informasi menjadi tenang. Nah, yang kedua tentu sungguhnya adalah mungkin juga kurangnya ilmu ya, bagaimana kita ini ketika menerima informasi itu harus seperti apa begitu. Kita harus bijak, kita harus cerdas begitu ya. Misalnya kalau Allah dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menjelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini. Karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada begitu ya. Namun insya Allah pesannya tetap relevan. Dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang yang orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol tombol share gitu ya, tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu, lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah, ini ayatnya sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Prita bisa mencari informasi apa saja ataupun dengan sekarang barangkali apa aja bisa kita terima kok, bisa kita cari.
5: Hanya dalam satu genggaman begitu.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Ya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Ya inilah persoalan juga kita, saya kira. Nah, ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita bisa kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang rasa ya, kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerahkan ya kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita tentu ya ibarat orang yang memasak begitu. Yang satu banyak resep hafal resepnya gitu ya. Yang satu ini sebenarnya minim resep, tetapi dia mau melakukan gitu ya, mau masak, mau praktek, mau ya mengamalkan lah gitu. Maka yang bisa kenyang ya orang yang memasak ini gitu ya, bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal, tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan ya, tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang ya apa ya, fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. Orang apalagi ya generasi kita sekarang ini lebih suka yang rasional, yang ya apa ya, masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita ya, kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah Ta'ala itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan ingatlah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, itu hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang, sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sifat sikap kita, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan ya. Nanti kita tidak akan bisa, sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu. Tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik, bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi tiba di di tempat mudik kita itu, kemudian ya kopernya kosong begitu ya. Ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam ya, ini dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridho Allah, melibatkan Allah gitu. Nah, itu Mbak Prita mungkin yang apa namanya menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah dan cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati, tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melihatkan Tuhan. Itu ya itu ya penyebabnya begitu.
5: Karena tadi juga dijelaskan sama Ustadz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun dimanapun juga, begitu sebenarnya ya Ustadz ya. Kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang sangat konkret begitu ya, untuk kita tetap bisa apa ya, mengambil hikmah dari setiap informasi, apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu agama begitu ya, agar tadi juga bisa benar-benar kita resapi di dalam hati dan tentunya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik tujuannya. Nah, tapi kita angkat terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
7: Selamat pagi dan terhormat kita yang berkat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
7: saya Ahmad Abdul.
5: Siapa Pak Ahmad Abdullah, silakan pertanyaannya.
7: Salam kenal, salam
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Abdullah.
7: Salam. Ini pertanyaan saya, apakah setiap menurut punya kemampuan dan keinginan yang harus diberikan yang malu punya teman-teman yang sangat diberikan oleh Allah di zaman namun zaman yang serba daftar yang diberikan Tuhan penjelasannya dan penjelasannya Tuhan penjelasannya.
5: Mohon maaf, bisa diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya, kurang begitu terdengar jelas. Ya Pak Ahmad bisa diulangi pertanyaannya, silakan, karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas, bisa diulangi kembali.
7: Apakah setiap makhluk atau manusia zaman modern, zaman now, punya kemampuan terhendak atau keinginan terhendak? Apakah boleh makhluk dunia ini zaman normal punya kemampuan terhendak atau keinginan terhendak yang diberikan oleh Allah?
5: Apakah manusia zaman sekarang? Kenapa tadi?
7: Apakah manusia zaman sekarang ini
5: kami masih belum begitu mendengar jelas ya. Tapi apakah tadi apakah manusia zaman now, bagaimana ya, Pak Ahmad Abdullah?
7: Punya kemampuan.
5: Punya kemampuan untuk Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
7: Ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya menyaring informasi mungkin ya, karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustadz, atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
6: Monggo Pak, lanjut juga Pak.
5: Oke, baik, mau dilanjutkan Ustadz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
6: Jangan dulu gak apa-apa.
5: Oke, baik, ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bu Tika.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prita.
5: Leres, monggo pertanyaan Ibu.
8: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika, sehat?
8: Alhamdulillah, agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz. Ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa ustaz gitu. Ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, tempat ini. Allah itu atau itu suci, maha suci. Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustadz bagaimana gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya.
6: Iya, mungkin mudah-mudahan enggak salah.
5: Iya, semoga tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
6: Mungkin bisa kita kalau kaitan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa apa ya menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar, mungkin gitu Mbak ya.
5: Bisa
6: barangkali
5: ya.
6: Tadi
5: enggak
6: putus-putus
5: begitu.
6: Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan ya pribadi yang kemudian lebih selektif ya. Karena begitu, orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan. Kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayanu tadi. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini kemudian tidak terjebak begitu. Nah ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga Mbak. Artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya misalnya begitu.
5: Kita bisa cek itu.
6: Bisa dicek kan gitu ya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, ya tasawuf dan seterusnya ya. Tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah ini yang tentu menjadi penting saat ini dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini kemudian bagaimana itu berdampak positif gitu. Kalau kemudian Allah dawah wasari'u ila maghfirati min rabbikum, jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah, kepada Tuhanmu. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup ini dunia saja begitu. Sehingga dia yang kejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu, lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah, karena itu kalau kemudian kita ini yang kedua barangkali kita harus punya apa namanya semangat menyaring tadi itu, bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Berita itu, seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal okay. Tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu, apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih, dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah, dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mempertanggungjawabkan ya, kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah ya. Dan sebagainya begitu. Mungkin itu Mbak Berita.
5: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Butika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, mungkin Butika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di di arsy saja gitu. Nah ya, apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah Maha Suci begitu. Nah ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini ya Ustaz Kesnat?
6: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Butika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan, bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu dalam beberapa riwayat begitu. Nah itu kemudian Isra'nya perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu sholat itu. Nah kendaraannya juga disebut dengan bark buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu, biar di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahasuci subhanallah di asra bi amdi, jadi yang menjalankan Allah ya, apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadilah tempat yang paling tinggi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan, tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang

0: Ya, tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga apa namanya seakan-akan wujud begitu.
1: Padahal Allah ada di hati kita.
0: Iya, kita kan tidak begitu dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah dekat gitu ya. Ya, jadi wa idza sa'alaki as'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba ku tanya kepada aku wahai Muhammad, siapa aku dekat gitu kan. Ya. Nah, itu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya dan tadi sungguh juga menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa Sekorbilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan. Tetaplah bersama kami.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Banjir informasi, kering hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya. Atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukoirianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana cara menjaga, bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustaz.
1: Iya, dari Bu Suhartini yang pertama, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu. Maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdamai.

0: nampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu ya Allah. Bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita begitu. Kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an. Jadi ya Allah, berikan kami ilmu ilmu yang bermanfaat gitu. Itu dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita harus kita implementasikan dalam kehidupan ya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah. Kita memiliki informasi tentang contoh madu gitu ya, Pak, kira-kira gitu ya. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali begitu. Ini kan informasi atau ilmu gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu biar hikmah kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan gitu. Nah, itu hikmah Bu Zaltini. Jadi, nah, kalau dalam agama kita, sholat itu inna sholat an anil fasal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dalil. Itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat, ya sudah melaksanakan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari ya, kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambut dengan pertanyaan yang kedua ya, Mbak.
1: Iya.
0: Iya, itu begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renung, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita. Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa, Pak?
1: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga ya.
0: Iya. Cara menjaga hati yang pertama. Cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir.
1: Oke.
0: Ya, fadhkuruni adzkurkum wasykuruni wa la takfurun. Doanya Allah. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah juga akan adem gitu ya, akan sejuk ya, kita akan tenang begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita, maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tertentu kita sholat, ketika sholat, tidak. Dimanapun kita berzikir, dizikir qalbi, dengan hati kita. Di perjalanan, ya kita pergi ke mana, butika misalnya, tadi Bu Zaltini ini ya, pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya, itu kita bisa berzikir. Ya Allah, ini nikmatmu luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Ini akan bisa menenangkan hati kita ya, dengan zikir itu agar hati kita tenang, tentu begitu. Jadi kalau Bu Zati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh, gak apa-apa, tetapi yang paling penting yang mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Gak apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, Allah yang selalu ada di hati kita tadi.
0: Iya, betul. Kemudian yang akhlak, Pak ya. Menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Lah, inilah harus dilingkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya, yang kalau bicara ya, yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
1: Betul.
0: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Kalau karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya, ya kita lihat chatnya, statusnya, bisa kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu bisa kita lihat karakter orang berarti seperti apa. Mungkin gitu Mbak Prita.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk pemaparannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pendengar kita di Krian Sidoarjo, Pak Suko Irianto. Ustaz Kusnan, ini bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat dan cara menyikapi suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi di zaman sekarang, dan ini bagaimana juga menurut pandangan Islam, mohon pencerahannya.
0: Iya, yang pertama cara mengambil keputusan yang tepat. Islam itu mengajarkan kalau orang kemudian ada masalah gitu ya, misalkan persoalan apa gitu yang kemudian ingin mencari jalan keluarnya, solusinya, maka sebenarnya memang juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya, pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara secara pribadi gitu melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu, tabayyun itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial. Kita ini di era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita, tapi justru kembali kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan. Benar gak sih ini? Kalau benar aku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu secara lahiriah. Dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
1: Oke. Baik. Itu tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi begitu ya, Ustaz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat, dan apapun itu tadi dirasakan begitu. Kadang-kadang kita hanya membaca saja kemudian langsung bereaksi begitu ya, tapi kita tidak menimbang-nimbang menggunakan hati. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari YouTube saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustaz Kusnan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekadar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
0: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Ya, itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita ya, misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya, ya atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya, ya apa itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa pinjol gitu kan. Nah, ini harus berhati-hati sehingga kalau kemudian itu tidak membawa kemanfaatan bagi kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah di samping menekankan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ilmu, tambahan ilmu ya, tambahan ilmu bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
1: Okay.
0: Nah ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima dengan mata, dengan telinga, ya itu harus kita masukkan ke dalam hati kita, kita saring dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Okay. Baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Yeah. Ustaz Kusnan mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
0: Ya. Yeah. Pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu, pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya, yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong, ya informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wasyuara. ربنا لنزكنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korbeno 10 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026. Operasional SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari Jember dihentikan sementara. MBG kembali aktif, sejumlah harga komoditas pangan di Bondowoso merangkak naik. Saudara pendengar, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita ratusan peserta ikuti kegiatan program vaksinasi human papilloma virus dan serangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari Jember dihentikan sementara menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Keputusan itu diambil sambil menunggu hasil investigasi dan perbaikan sejumlah temuan yang berada di lapangan. Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Wilayah 2 Jember menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari Jember. Hal itu menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Satgas MBG juga telah melakukan sidak ke SPPG Karangsono pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim mengatakan, penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh setelah ditemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam penyelenggaraan program.
2: Rata-rata kami simpulkan bahwa ada SOP yang tidak dilaksanakan. Artinya tidak disiplin untuk melaksanakan SOP itu sesuai dengan yang diterapkan oleh PKN. Dan makanan itu harusnya tidak boleh dibawa pulang. Nah, itu di sekolahnya itu tidak mengawasi baik PIC di sekolahnya itu. Akhirnya ada beberapa anak-anak yang mungkin secara diam-diam ya bungkus makanan itu di tempatnya dia sendiri. Nah, ini kita nggak tahu terkontaminasi apa. Bawa pulang lah, itu dia konsumsinya di rumah. Sehingga pada hari Selasa itu kan sebenarnya nggak ada laporan. Nah, laporannya itu kan besoknya gitu. Jadi kita tidak tahu apakah sumber dari makanan menu MBG yang dikonsumsi pada hari Selasa sore atau pada siang itu atau karena yang lain. Nah, ini menunggu pemeriksaan. Dan itu sampelnya kan masih diduga apa berasal dari menu telur puyuh atau menu-menu yang lain. Nah, ini lagi diperiksa. Kita tunggu hasil pemeriksaan. Nah, ini kan baru yang keracunan yang baru mau dibuka ini kan baru. Jadi kita suspend besok dia tidak beroperasi. Dan memang prosedurnya gitu. Sampai dia selesai semua pemeriksaan lab yang selesai, dia juga harus ada beberapa fasilitas yang setelah kami pinjau bersama dengan Satgas ada yang harus diperbaiki. Setelah itu semua persyaratan dipenuhi dan sudah selesai mungkin bisa diajukan.
1: Said menegaskan penghentian operasional SPPG Karangsono ini bukan disebabkan persoalan izin instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, melainkan sebagai langkah penanganan atas dugaan keracunan yang masih dalam investigasi. Menurutnya, fasilitas IPAL di lokasi sebenarnya sudah terpasang sesuai spesifikasi, namun hasil keluaran instalasi tersebut masih harus melalui pengujian agar memenuhi baku mutu sesuai ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Operasional SPPG akan diizinkan kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi, hasil pemeriksaan laboratorium keluar, serta penyebab pasti dugaan gangguan kesehatan diketahui. Said menambahkan, KPPG akan memperketat evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayah Jember agar seluruh prosedur keamanan pangan dijalankan secara disiplin. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Jember merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari setelah menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP yang Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, Satgas Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP. Hal itu ditemukan saat Satgas melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari pada Kamis 16 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan penerima manfaat MBG. Anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Lukman mengatakan, sidak melibatkan unsur Kecamatan Bangsal Sari, TNI Polri, Balai POM, Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Jember. Menurutnya, inspeksi dilakukan untuk menelusuri kronologi kejadian sekaligus mengevaluasi pelaksanaan SOP di dapur penyedia MBG.
3: Ada beberapa SOP yang dilanggar, misalkan tim memang sudah ada tanggal dan jamnya untuk sampai masa kapan harus dikonsumsi. Namun ini di sana tidak ditunggui, harusnya ditunggui. Jangan sampai dibawa pulang. Disampaikan bahwa kepada semua sekolah, ini makanan basah, ini tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, akhirnya akan dihangatkan lagi, dimakan nanti sore, malam, ya ini. Tidaknya lebih dari 4 jam. Pada saat penyajian sampai dengan pada saat konsumsi harus tidak boleh lebih dari 4 jam. Yang kedua, ada beberapa bahan yang sudah yang dikirim ke SPPG ini diduga juga ini yang mengakibatkan dugaannya adalah mengakibatkan ada gangguan pencernaan pada anak kita gitu. Karena ada bisa jadi di situ terjangkit bakteri atau kurang higienis seperti itu yang harusnya didalamkan. Bahan ini bahannya harusnya tertutup tapi terbuka. Kami dengan berat hati mungkin akan memberikan rekomendasi pada BGN lewat KPPG untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara sampai dengan nantinya perbaikan kualitas dan higienitas di SPPG ini.
1: Helmi menjelaskan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan masih menjalani uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan. Untuk itu, pemerintah masih belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kejadian tersebut. Sebanyak 29 penerima MBG dilaporkan mengalami muntah, diare, dan demam. Mereka mendapat penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan dengan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, aspek sanitasi di lokasi juga menjadi perhatian, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang masih dalam proses perizinan. Atas temuan itu, Satgas MBG Jember akan merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono kepada Badan Gizi Nasional hingga seluruh perbaikan SOP, kualitas dan higienitas dipenuhi. Pendengar, sebelumnya puluhan siswa TK dan MI di Kecamatan Bangsal Sari dilaporkan mengalami gangguan kesehatan diduga setelah mengkonsumsi menu MBG. Hingga saat ini penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu di Kabupaten Bondowoso, harga sejumlah komoditas pangan mulai merangkak naik setelah sempat mengalami penurunan tajam selama masa libur sekolah. Kenaikan ini diduga dipicu oleh kembalinya program MBG yang meningkatkan permintaan bahan pangan dari dapur SPPG. Haryanto, petani sekaligus pematok semangka dan melon, menerangkan kondisi tersebut berubah ketika program MBG kembali berjalan. Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai komoditas sayuran. Berdasarkan informasi yang diterima Rian dari sesama pemasok, harga kacang panjang naik dari Rp1.500 menjadi Rp5.000 per kilogramnya. Sementara sawi hidroponik melonjak dari Rp15.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Lonjakan harga turut terjadi pada komoditas daging ayam potong. Lilis, pedagang ayam di Desa Sumber Salam, menyebut bahwa harga daging ayam kini mencapai Rp31.000 per kilogramnya, naik dibanding saat libur sekolah yang hanya sekitar Rp24.000 per kilogramnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Situbondo menyatakan masih ada kemungkinan tersangka baru pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada Bank BRI Unit Situbondo 01 tahun 2023-2024. Sebelumnya Kejari Situbondo telah menetapkan 3 orang tersangka penyalahgunaan penyaluran program KUPEDES BRI tahun 2023-2024, yakni VAR selaku Mantri BRI Unit Situbondo 01 tahun 2022-2024, dan F selaku agen Briling, dan juga Y orang yang membantu tersangka F. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Frendra, mengaku bahwa telah menelusuri kemungkinan keterlibatan pimpinan cabang BRI Situbondo sebagai orang yang menyetujui pengajuan kredit sebesar 1,5 miliar rupiah yang kemudian dinikmati oleh 3 orang tersangka. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rrd.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat mengikuti kegiatan program vaksinasi Human Papillomavirus atau HPV. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Jember bersama dengan Korpri tersebut sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Selengkapnya dilaporkan oleh Anggi Widya.
4: Pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM Jember bersama Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri kembali menggelar program vaksinasi Human Papillomavirus atau HPV sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Kegiatan yang merupakan bagian dari program sejuta vaksin HPV itu berlangsung di gedung PLUT Jember pada Kamis 16 Juli 2026 dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Ketua Pelaksana Kegiatan Vaksinasi, Wildansyah Azami, mengatakan, vaksin HPV dipilih sebagai fokus program karena kanker serviks masih menjadi salah satu jenis kanker dengan angka kejadian yang cukup tinggi di Indonesia.
5: Kanker serviks ini kan salah satu kanker serviks yang mematikan gitu ya, terutama di Indonesia, dan dengan jumlah penderita itu yang sangat banyak, kalau tidak salah itu jumlah kanker terbanyak kedua gitu ya, sehingga mengapa kegiatan vaksinasi HPV ini dilaksanakan serentak di tahun ini. Ini kebetulan baru dilakukan di tahun ini dengan 3 kali dosis untuk vaksin HPV ini gitu. Jadi untuk vaksinasi pertama itu di bulan Januari, kemudian di vaksin kedua itu di bulan Mei, dan di vaksin ketiga ini di bulan ini, bulan Juli gitu.
4: Wildan menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program vaksinasi ini dinilai cukup tinggi. Sejak pendaftaran dibuka, banyak masyarakat yang tertarik mengikuti vaksinasi karena biaya yang ditawarkan lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp290.000. Berdasarkan data panitia, peserta vaksin dosis pertama mencapai sekitar 280 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 300 peserta pada pemberian dosis kedua, sementara peserta dosis ketiga tercatat lebih dari 300 orang. Balai POM Jember berharap program vaksinasi HPV ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kanker serviks sekaligus memperluas cakupan imunisasi bagi kelompok yang membutuhkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pohon waru berukuran besar di jalur Pantura, Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Situbondo, tumbang dan menutupi sebagian badan jalan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo atau BPBD, Timbul Suryanto, mengatakan pohon waru tumbang sekitar pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, diduga karena batang pohon rapuh akibat dibakar orang yang tak bertanggung jawab. Akibat pohon tumbang yang menutup sebagian badan jalan, jalur Pantura sempat macet dan diberlakukan buka tutup jalan untuk menghindari kemacetan panjang selama sekitar 30 menit. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Timbul Suryanto mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di tengah cuaca ekstrim karena angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang maupun gelombang tinggi sering kali terjadi. Sebuah truk Mitsubishi mengalami kecelakaan tunggal di Desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randuagung, Lumajang pada Kamis 16 Juli 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Truk menabrak pembatas jembatan sebelum terjun ke bawah jembatan yang melintas di atas jalur rel kereta api. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi kehilangan kendali karena mengantuk saat melintasi tikungan di atas jembatan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun gangguan terhadap perjalanan kereta api akibat insiden tersebut. Sopir truk Otnial Laut 28 tahun warga Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami luka lecet dan telah mendapat penanganan medis. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Polisi juga memastikan tidak ada korban luka berat dalam peristiwa tersebut. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Lionel Messi lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi menyumbang 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli dini hari. Messi masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026. Jumlahnya serupa dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak. Namun dengan 2 tambahan assist ini, Messi kembali merebut posisi teratas dengan persaingan top skor. Kini penyerang berusia 39 tahun itu mengantongi 8 gol dan 4 assist. 2 pemain yang masih memiliki potensi untuk menambah catatan mereka yakni Mbappe dan Bellingham. Pasalnya Prancis dan Inggris masih akan bertanding pada laga penentuan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Kritikus sepak bola Johan Derksen mengkritik rencana FIFA untuk memperpanjang waktu jeda final Piala Dunia. Ia menilai pertunjukan paruh waktu membuat waktu istirahat pertandingan menjadi terlalu lama. Rencana tersebut membuat jeda final berlangsung 30 menit karena adanya pertunjukan hiburan. Padahal aturan IFAB menetapkan waktu istirahat pertandingan maksimal hanya 15 menit. Menurutnya keputusan tersebut tidak sesuai dengan tradisi sepak bola yang selama ini berjalan. Ia juga menyindir Presiden FIFA Gianni Infantino yang dianggap tidak memperhatikan aturan tersebut. Ia mengatakan para pemain juga harusnya menyesuaikan kondisi fisik setelah jeda yang lebih panjang. Pemain juga perlu melakukan pemanasan ulang agar kembali siap menjalani babak kedua.

Dan pendengar, tentu sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Diego serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, satu pemikiran positif bisa mengubah hari Anda. Kalau gitu kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember. Bagaimana kabar Anda pendengar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Biar apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda kerjakan sepanjang hari benar-benar bisa diberikan kebahagiaan ya. Karena memang di hari Jumat 17 Juli 2026 memang terpantau dari Geraha Siar ini. Di sini memang cuacanya cukup mendung. Tetapi mudah-mudahan ini tidak memadamkan semangat kita untuk kita bisa beraktivitas, ya kan? Cuaca boleh mendung tapi hati kita jangan ya. Nah, tetap mudah-mudahan kita diberikan semangat bagi Anda semuanya yang ingin melakukan aktivitas Anda. Mungkin ada yang ingin berangkat kerja, ada yang menyiapkan anak Anda untuk berangkat sekolah. Karena kan juga apa informasinya anak-anak Anda sudah kembali masuk, atau mungkin ada sebagian anak-anak Anda yang sudah mulai mempersiapkan masa MPLS. Mudah-mudahan diberikan tetap kesabaran, diberikan semangat untuk orang tua membimbing selalu anak-anaknya, karena ini momen-momen emas untuk bisa mengenal masa-masa sekolah. Dan juga bagi Anda yang juga sedang bekerja, selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan bisa berdampak positif untuk Anda juga, bisa menambah penghasilan Anda ya kan. Mungkin bagi Anda yang berdagang, berjualan, atau Anda mungkin yang menikmati masa-masa istirahat di rumah Anda masing-masing, yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat pulih, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang terpenting, doa baik bagi saya untuk Anda semuanya. Pendengar, bersama saya Lisa Willy akan menemani Anda dari pukul 5 tadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Menang di satu pertandingan di Piala Dunia saja sudah sulit. Tapi ada tim yang mampu mencatatkan kemenangan beruntun dalam jumlah yang luar biasa. Rekor kemenangan beruntun terpanjang dipegang oleh Brazil dengan 11 kemenangan berturut-turut antara tahun 2002 hingga 2006. Ini termasuk perjalanan mereka saat menjadi juara dunia di 2002. Saat itu, Brazil tampil sangat dominan. Dengan pemain seperti Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, mereka menunjukkan permainan menyerang yang memukau. Yang menarik, kemenangan beruntun ini tidak hanya terjadi dalam satu turnamen, tapi berlanjut ke edisi berikutnya. Ini menunjukkan konsistensi dan kualitas tim yang luar biasa. Mencapai rekor seperti ini tidak mudah, karena di Piala Dunia, setiap pertandingan punya tekanan tinggi dan lawan yang dihadapi selalu tangguh. Rekor ini menjadi bukti bahwa dominasi dalam sepak bola bukan hanya soal satu momen, tapi tentang menjaga performa di level tertinggi secara terus-menerus.
1: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
2: Anak muda, ku beri

Pendengar, ini masih di hari Jumat, berarti tandanya masih kurang 3 hari lagi menuju pertandingan yang paling dinanti di Piala Dunia, yaitu partai final Piala Dunia. Memang setelah melewati perjalanan panjang dan persaingan yang ketat, ya, tersisa 2 tim terbaik. Ya, semuanya sudah pada tahu ya, yaitu Spanyol yang berjuluk La Loja. Di mana ini berhasil memastikan tiket ke final setelah tampil luar biasa sepanjang turnamen. Ya, mulai dari penguasaan bola yang ketat, permainan disiplin, pertahanan solid, ini Spanyol akhirnya bisa membuktikan diri sebagai tim yang berhasil mencapai laga puncaknya nanti. Dilansir dari laman FIFA, di mana perjalanan mereka tidak mudah karena mereka harus bersaing ketat untuk bisa mengamankan posisi. Mulai dari babak gugur ketika mereka harus menghadapi tim-tim terbaik di dunia. Nah, Spanyol ini bisa menjaga konsistensi permainan dan terus melangkah sampai di tahap semifinal.

Di babak 4 besar Spanyol bertemu Perancis, salah satu favorit juara, di mana memang Spanyol ini tampil efektif dan berhasil menang 2-0 sehingga bisa mengamankan tempat di final yang akan diselenggarakan Senin nanti. Nah, selain lini belakang yang kokoh, juga Spanyol ini mengandalkan kombinasi pemain muda dan juga senior, di mana Lamine Yamal ini juga dipadukan dengan para pemain senior yang membuat Spanyol menjadi lebih seimbang. Nah, Spanyol ini tinggal selangkah lagi untuk bisa mengangkat trofi Piala Dunia setelah terakhir kali ini berhasil meraihnya pada tahun 2010, di mana nanti akan berhadapan dengan Argentina. Ini dua negara yang cukup luar biasa karena memang dua-duanya punya riwayat Piala Dunia yang luar biasa. Nah, memang ini ya, kalau masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Jember dan sekitarnya, ini memang terbelah menjadi dua kubu ya, kubu pendukung Spanyol ataupun kubu pendukung Argentina. Nah, pendengar pemirsa, kalau misalnya Anda sih lebih pilih mana ya, Spanyol atau Argentina yang lebih cocok untuk menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 ini?

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Pendengar, namanya musibah memang tidak ada di dalam kalender, tapi kita perlu bisa mengantisipasi hal tersebut agar ini bisa tahu respon yang terbaik bagaimana. Karena pasalnya ada angin kencang yang merusak rumah warga terjadi di Kelurahan Dawan, Situbondo, di mana terjadi pada kemarin, pada Kamis 15 Juli 2026. Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Pusdal Ops BPBD Situbondo mengatakan bahwa angin kencang ini merusak dua rumah, yakni ada yang rusak ringan dan ada yang rusak sedang, atas nama rumah Erwin Kurniawan dan juga Nahar, di mana rumah Erwin rusak di bagian atap termasuk atap seng dan juga tempat usahanya bertebangan. Nah, sementara rumah Nahar ini bagian tengah yang mengalami kerusakan dan atap genteng yang berjatuhan. Ia mengatakan bahwa kerusakan di bagian atap ini terbuat dari seng atau asbes. Sedangkan di mana angin ini terjadi memang saat kejadian, ini Erwin sedang memasak lalu mendengar suara gemuruh. Ternyata atap rumahnya sudah disapu oleh angin puting beliung. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim ini sangat mungkin terjadi. Bukan cuma hanya di wilayah di Situbondo pendengar, tapi di wilayah-wilayah lain yang memang ini situasinya masih lagi pancaroba. Kadang panas, tiba-tiba hari ini sih cukup dingin sekali, apa cukup dingin ya. Tadi saya bangun juga cukup dingin, dan entah di wilayah di Anda di Tapal Kuda mungkin ada yang saat ini sedang mengalami hujan, ataupun juga Anda yang saat ini sedang mengalami musim-musim dingin, ya kan? Ini bisa menjadi antisipasi bagi kita semuanya bahwa musim ini sangat mudah terjadi pergantiannya. Dan mendengar sesaat lagi kami hadirkan bagi Anda Warta Berita Sentral untuk bisa mengikuti ragam informasi nasional dan internasional di Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan Medan, tetapi kita harus tetap mengejar tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.